Orengan memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Dari Jalan Audraman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Untuk data PIP ini kan terintegrasi juga dengan Kemensos. Ya, jadi ketika ya data sen, betul. Jadi kemungkinan kalau dia sudah di data sennya desinya sudah tinggi, tingkatannya mungkin sudah dianggap mampu, kan berarti otomatis nanti tidak PIP-nya.
2: Itu program pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu membuat semacam program untuk menjadikan sekolah itu unggul. Jadi bukan sekolah unggulan, tapi sekolah yang unggul. Nah, program unggulan pemerintah ini menyeimbangkan kualitas pendidikan, baik itu intelektual, karakter, teknologi, bahasa di berbagai jenjang sekolah.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Yogi. Wali Kota Solo, Respati Ardi, menargetkan Kota Solo menjadi Wellness City atau Kota Wellness pada 2030. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkot Solo menyiapkan dua event besar pada 2026 guna mengembangkan potensi wellness tourism atau wisata kebugaran. Wali Kota mengungkapkan konsep wellness tidak hanya berkaitan dengan kebugaran, melainkan mencakup berbagai aspek yang dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Karena itu, Pemkot Solo terus berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk mengembangkan sektor wellness tourism melalui berbagai kegiatan dan event. Salah satu agenda yang telah disiapkan adalah Festival Suaraga di Taman Balekambang Solo pada 4 sampai dengan 5 Juli 2026. Selain itu, Pemkot Solo juga akan menggelar Sedaya Seni dan Budaya pada akhir tahun 2026. Menurut Wali Kota, Festival Suaraga tidak hanya menghadirkan konser musik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengembangkan konsep Java Wellness. Dan sejumlah musisi yang dijadwalkan tampil, antara lain adalah Sore, Nafdif Basalamah, Sila Mampukwal, Man Osman dan Traffic Jam, Malik Dede Essential, Fanny Sugi, Ali dan Ucu Pop. Dan festival tersebut juga menghadirkan berbagai kegiatan wellness reguler maupun premium. Penampilan budaya, pasar lokal hingga gelar wicara bersama Vincent Rumbis dan Soleh Solihun. Puluhan wali murid mendatangi posko sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen dan mengeluhkan kendala jalur afirmasi. Kepala Seksi Kasih, Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Disdikbud Sragen, Yuni Susilawati mengungkapkan bahwa mayoritas keluhan yang dibawa wali murid adalah ketidaksinkronan status kepesertaan Program Indonesia Pintar, PIP.
1: Tidak bisa, kami tidak bisa mengaktifkan itu. Kita kan si pintar ini pengambilan datanya itu dari Dapodik.
3: Posko pelayanan sistem penerimaan murid baru SPMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen terus dibanjiri warga menjelang penutupan pendaftaran. Mereka mengeluhkan kendala pendaftaran jalur afirmasi menggunakan Program Indonesia Pintar PIP. Pantauan di lokasi hingga Kamis 18 Juni siang pukul 12 tercatat setidaknya 44 aduan masuk terkait PIP. Kepala Seksi Kasih Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Disdikbud Sragen Yuni Susilowati mengungkapkan bahwa mayoritas keluhan yang dibawa oleh wali murid adalah ketidaksinkronan status kepesertaan PIP mereka saat mendaftar lewat jalur afirmasi. Banyak warga yang mengaku memiliki kartu PIP aktif, namun sistem pendaftaran tidak membacanya sebagai syarat jalur afirmasi. Menurut Yuni, jika setelah dicek melalui NIK dan NISN, status PIP siswa tersebut terbukti aktif di aplikasi Sipintar, pihak dinas akan langsung membantu memasukkan data siswa tersebut agar bisa terakomodasi di jalur afirmasi. Namun tidak semua pengaduan bisa diselesaikan dengan memasukkan data secara manual. Yuni menjelaskan banyak kasus ditemukan di mana status PIP siswa ternyata sudah tidak aktif dari pusat. Hal itu terjadi karena data penerima bantuan pendidikan tersebut terintegrasi langsung dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial Kemensos.
1: Mungkinan ada perubahan di desa dia, kan untuk data PIP ini kan terintegrasi terintegrasi juga dengan Kemensos. Ya. Jadi data ketika sen. Iya data sen, betul. Jadi kemungkinan kalau dia sudah di data sennya desinya sudah tinggi tingkatannya, mungkin sudah dianggap mampu, kan berarti otomatis nanti tidak PIP-nya.
3: Menurut Yuni, secara sistem Disdikbud Sragen otomatis mengintegrasikan data siswa yang berasal di desil kemiskinan 1 hingga 5. Sementara itu, sebagian besar warga yang datang mengadu berada di desil 6 hingga 10. Ia menegaskan bahwa daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengaktifkan kembali kartu PIP yang sudah mati. Menurutnya, penentuan kuota dan penerimaan bantuan sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Pusat. Pihak dinas pun tidak dapat menerima surat keterangan tidak mampu SKTM manual karena seluruh proses SPMP wajib taat pada petunjuk teknis juknis sistem digital yang berlaku.
1: Jadi yang desil 1 sampai 5 itu sudah terintegrasi ke sistem kami. Oke, sebenarnya itu. Nah, mayoritas yang datang ke sini mereka itu desilnya 1 desil 6 sampai 10. Nah, makanya terus ternyata dia punya PIP. Kita cekkan dulu PIP-nya aktif atau tidak. Ternyata PIP-nya tidak aktif. Nah, otomatis dia tidak bisa daftar. Dan pakai surat keterangan tidak mampu juga tidak bisa. Karena kan secara juknis kita pakainya sistem.
3: Sementara itu, Yuni meminta masyarakat untuk memanfaatkan waktu pendaftaran yang tersisa dengan optimal. Pendaftaran akun dan SPMP online di Kabupaten Sragen dijadwalkan akan ditutup pada Jumat 19 Juni 2026. Setelah pendaftaran ditutup, proses verifikasi akhir akan dilakukan oleh sekolah pilihan terdekat. Selanjutnya, pengumuman hasil SPMP akan dilaksanakan serentak pada tanggal 22 Juni. Reri Surakarta Mulato Isaan melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Komisi 4 DPRD Sukoharjo melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke SDN Telukan 01, Kecamatan Grogol. Dalam sidak tersebut, wakil rakyat yang membawahi bidang pendidikan itu ingin mengetahui implementasi konsep dan keunggulan sekolah unggul yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Pemkab Sukoharjo.
2: Jadi program sekolah unggulan itu diberlakukan kepada semua SD dan SMP di wilayah
4: Sukoharjo. Saudara Komisi 4 DPRD Sukoharjo melakukan inspeksi mendadak sidak ke SDN Telukan 01 Kecamatan Grogol. Dalam sidak tersebut, wakil rakyat yang membawahi bidang pendidikan itu ingin mengetahui implementasi konsep dan keunggulan sekolah unggul di sekolah tersebut. Dalam sidak tersebut, para legislator dari berbagai parpol tersebut meninjau aktivitas kegiatan belajar KPM di masing-masing kelas. Bahkan mereka juga terlibat berdiskusi dengan para guru mata pelajaran dan para siswa di sekolah tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Sukoharjo Agus Sumantri mengatakan penggunaan label sekolah unggul dinilai salah kaprah sebab sekolah unggul itu merupakan program kebijakan pemerintah daerah untuk mewujudkan sekolah unggulan yang bisa saja diterapkan di setiap sekolah. Komisi 4 DPRD Sukoharjo menurutnya tidak dilibatkan dalam perencanaan sekolah unggul sehingga dengan sidak bisa melihat secara langsung proses KPM di SD Telukan 01 yang merupakan dua SD yang telah disanangkan menjadi sekolah unggul.
2: Pertama saya ingin meluruskan istilah biar tidak terjadi miskomunikasi atau salah kaprah tentang istilah bahasa. Sebetulnya sekolah unggulan itu program pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu membuat semacam program untuk menjadikan sekolah itu unggul. Jadi bukan sekolah unggulan tapi sekolah yang unggul. Nah, program unggulan pemerintah ini menyeimbangkan kualitas pendidikan baik itu intelektual, karakter, teknologi, bahasa di berbagai jenjang sekolah. Nah, jadi tujuannya itu menciptakan sekolah unggul dan berlaku di semua tingkatan sekolah, baik SD, SMP, dan lain sebagainya. Kalau di Sukoharjo ini kan cuma ada dua SD sebagai percontohan. Itu istilah sekolah unggulan menjadi salah.
4: Lebih lanjut, politikus senior dari Partai Golkar yang sudah menjadi anggota DPRD selama 6 periode itu juga mengatakan jika program sekolah unggul membutuhkan infrastruktur pendidikan yang memadai, sumber daya manusia, SDM, tenaga pendidik yang berkompeten, serta target yang terukur sehingga mampu mewujudkan mutu pendidikan sekolah negeri. Kepala Disdikbud Pemkab Sukoharjo Afi Danang mengatakan program sekolah unggul merupakan langkah strategis layanan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah negeri agar tidak kalah bersaing dengan sekolah swasta. Program sekolah unggul tahap pertama nantinya akan diperluas sekolah negeri lain di setiap kecamatan hingga tahun 2029.
2: Dan tentunya nanti di tahun 2029 semua kecamatan di
5: Kabupaten Sukoharjo sudah memiliki SD unggul dan sudah beroperasi menjadi role model bagi SD-SD yang lain.
4: Seperti diketahui, Pemkab Sukoharjo resmi meluncurkan program sekolah unggul jenjang SD di SDN Telukan 01 dan SDN 01 Weru. Program tersebut digulirkan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Demikian disampaikan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten kemarin.
6: Pelaksanaan APBD ini adalah untuk mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah.
7: Pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Berdasarkan pencapaian tersebut, pemerintah Kabupaten Klaten berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 8 kali berturut-turut. Keberhasilan itu disampaikan Bupati Klaten dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten tentang penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Klaten tahun 2025 yang berlangsung di gedung DPRD setempat. Bupati mengatakan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2025 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
8: Ya, dengan segala dinamikanya, peraturan dari pemerintah pusat yang berubah-ubah, alhamdulillah realitasnya kita bisa melaksanakan APBD dengan baik dan benar, terbukti diapresiasi oleh BPK, kita masih mendapatkan opini WTP. Sehingga tadi saya sampaikan, atas kolaborasi Pemda, DPRD, seluruh stakeholder, Forkopimda, dan masyarakat, akhirnya kita bisa mempertahankan opini WTP 8 kali berturut-turut. Tentu ini bukan berarti kemudian...
7: Dikatakan pula, prestasi tersebut merupakan kerja keras dan sinergi yang baik pemerintah Kabupaten Klaten, DPRD Kabupaten Klaten, seluruh perangkat daerah serta dukungan dari masyarakat di Kabupaten Klaten. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2025 telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan maksud dari penyampaian nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 adalah untuk mengungkapkan secara wajar menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah, pemanfaatan sumber daya ekonomi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan Bupati Klaten saat penyampaian di hadapan DPRD Kabupaten Klaten.
6: Tujuannya adalah dalam rangka menyajikan informasi secara ringkas mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di daerah. Selanjutnya akan saya sampaikan
7: rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten tentang penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Klaten tahun 2025 dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. Pada kesempatan itu dilakukan pula penyerahan dokumen raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Klaten tahun 2025 dari Bupati Klaten kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus memperkuat langkah efisiensi anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai respon terhadap kondisi fiskal yang menantang.
9: Banyak ada efisiensi, penerapan efisiensi di setiap kegiatan, baik di OPD masing-masing.
10: Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam langkah efisiensi, tidak setiap kegiatan kepala dinas membawa mobil sendiri-sendiri, tetapi bisa naik mobil bersama-sama. Hal ini bentuk efisiensi, seperti disampaikan Bupati Boyolali Agus Irawan.
9: Mungkin kalau kita ada TMMD ataupun kegiatan yang kebersamaan, nanti mungkin tidak semuanya kita undang, tapi hanya melibatkan mungkin dinas-dinas terkait atau yang ditempati saja. Dan juga nanti mungkin kita akan lebih banyak menggunakan satu mobil, artinya tidak semuanya berderet-deret gitu, tapi insya Allah nanti kita akan pakai HIS kita untuk lebih efisiensi lah.
10: Ditambahkan oleh Sekda Kabupaten Boyolali Sapaludin, tidak hanya terkait efisiensi BBM, namun efisiensi juga dilakukan di saat mengadakan rapat. Rapat bisa dilakukan secara Zoom.
9: Tapi makan minum sama apa namanya air bertambah. Kenapa? Karena intensitas makan minumnya ada kegiatan-kegiatan memang perlu supporting dari sekitar daerah. Ini saya contohkan OPD sekitar daerah loh ya. Misalkan permintaan dari beberapa organisasi anu minta kegiatan, minta dukungan untuk supporting makan minum misalkan. Itu yang sifatnya masyarakat enggak bisa kita hindari. Kenapa? Kita membantu teman-teman organisasi masyarakat, organisasi profesi kan enggak masalah itu. Tapi internal kami prinsip kalau mengadakan rapat ya harus kita kurangi. Contoh saja saya rapat sekarang enggak pakai undangan, Mas. Ada rapat apa yang urgen saya panggil langsung lewat WA. Apa fungsinya sekarang WA? Kita panggil WA kalau perlu Zoom. Itu pun kalau mendesak, tidak mengundang masyarakat, saya hanya nyapai aqua. Itu bisa dicek ke teman-teman OPD. Saya juga hanya minum aqua. Kenapa? Bentuk penghematan tadi.
10: Ditambahkan oleh Sapaludin, saat rapat tidak harus disediakan makan dan minum, tetapi cukup disiapkan minum. RRI Surakarta, Amas Sukesno melaporkan.
0: Universitas 11 Maret Surakarta menggelar ajang International Health Ecosystem Weeks di Fakultas Teknik kemarin untuk memacu hilirisasi riset medis buatan anak bangsa, dan langkah ini diambil guna mendorong kemandirian teknologi kesehatan nasional sekaligus memangkas jarak antara inovasi, laboratorium, dan kebutuhan masyarakat.
11: Sebagai perguruan tinggi, UNS tentu saja tidak bisa hanya cukup untuk melaksanakan penelitian yang hasilnya adalah publikasi saja, tetapi harus bisa menghasilkan produk inovatif yang itu menjadi produk yang memang bermanfaat untuk masyarakat.
12: Universitas 11 Maret UNS Surakarta resmi membuka rangkaian acara Health Ecosystem Week di Fakultas Teknik guna mendorong kemandirian inovasi alat kesehatan nasional. Acara berskala internasional ini mempertemukan akademisi, pemerintah, dan pelaku industri untuk menjembatani kesenjangan antara hasil riset dengan tahap komersialisasi. Ditemui usai pembukaan, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS, Profesor Fitria Rahmawati menegaskan pentingnya hilirisasi riset kesehatan agar temuan akademisi tidak sekedar berhenti pada publikasi jurnal ilmiah semata. Dirinya menjelaskan kolaborasi Pantai Helix ini sangat dibutuhkan untuk membantu peneliti mencapai standar kesiapan teknologi yang siap edar di masyarakat.
11: UNS itu sebagai perguruan tinggi masih ada loss ya, antara hasil riset sampai terhilirkan. Nah ini kami harapkan kolaborasi ini nantinya bisa menjadi bridging gitu, supaya hasil-hasil riset kita itu, hasil-hasil inovasi kita itu bisa terhilirkan, bermanfaat untuk masyarakat, dan tentu saja sebagai PTNBH juga harapannya ada revenue yang didapatkan dari hasil-hasil penelitian tersebut melalui hilirisasi.
12: Mendukung pernyataan tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan BKPK Kemenkes, Lupiter Rilaksono, menyoroti urgensi regulasi terintegrasi demi menumbuhkan ekosistem inovasi medis yang kokoh. Dirinya mengingatkan, kerjasama lintas sektor mutlak diperlukan guna mengantisipasi ancaman kesehatan global di masa depan dan menjaga ketahanan pasokan alat medis domestik.
13: Yang paling penting adalah kebutuhan bagi masyarakat Indonesia kita. Kita harus sustain terhadap teknologi kesehatan. Kita tidak ingin mengulang kejadian pandemi dulu ya. Kesiapan siagaan terhadap mengatasi permasalahan kesehatan yang makin lama makin tambah banyak ya. Kalau dulu cuma hanya penyakit menular, sekarang penyakit tidak menular, dan kemudian dengan perubahan iklim timbulnya penyakit-penyakit lainnya yang mungkin perlu kita antisipasi. Makanya kerjasama sama lintas sektor, melibatkan akademisi, kemudian pemerintah, dan juga dengan pelaku industri, itu menjadi hal yang penting.
12: Sementara itu, pembangunan fasilitas Science Technopark di lingkungan kampus juga diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan dan hilirisasi produk riset dan hilirisasi produk riset medis secara berkelanjutan. Sinergi lintas sektoral ini diproyeksikan dapat memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi dunia pendidikan negeri. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Hari ini KPU Klaten dan pemerintah Kabupaten Klaten melakukan penandatangan kerjasama untuk peningkatan kualitas demokrasi.
14: Kami mengapresiasi penuh ya penandatanganan nota kesepahaman bersama antara KPU Klaten dengan Pak Mas KPU Klaten dengan Pak Mas Bupati Klaten ya, selaku pemerintah Kabupaten Klaten. Dimana dengan nota kesepahaman ini, KPU akan lebih bersinergis ya dalam rangka untuk mempersiapkan tahapan pemilu berikutnya.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Klaten bersama pemerintah Kabupaten Klaten melakukan penandatanganan kerjasama MOU dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Klaten. Penandatanganan kerjasama tersebut berlangsung di ruang banggar DPRD Kabupaten Klaten. Masing-masing dilakukan Ketua KPU Kabupaten Klaten Primus Supriyono dan dari pemerintah Kabupaten Klaten oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismeyo. Hadir dalam kesempatan itu anggota KPU RI Julianto Sudrajat dan Dim Klaten Letkol Slamet Haryanto dan Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten dan dari berbagai unsur lainnya. Ketua KPU Kabupaten Klaten Primus Supriyono pada kesempatan itu mengatakan kerjasama sinergi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah tersebut. Kerjasama itu dinilai mempunyai arti strategis karena jumlah pemilih di Kabupaten Klaten berjalan dinamis, sehingga dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, KPU Klaten tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi perlu dukungan dari semua pihak.
15: Dinamika dan memunikan pemilih itu tentu KPU Klaten dalam rangka melakukan pemutakhiran data pemilih tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, rotak sepapan ini menjadi satu penanda bahwa kami punya peluang untuk kerjasama dengan UPD, terutama Dapil, kemudian dengan kepolisian maupun dari TNI, karena yang alih status juga cukup banyak. Jadi yang pensiun menjadi sipil, menjadi punya hak pilih, atau sipil menjadi TNI atau Polri, maka kehilangan pilihnya. Jadi tentu tidak, kita tidak bisa bekerja. Yang pertama, kemudian yang kedua.
7: Dikatakan pendidikan pemilih sekarang ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan penandatangan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan iklim demokrasi di Klaten lebih baik lagi. Hal yang lebih penting dari penandatanganan kerjasama tersebut adalah tidak hanya mengedukasi pemilih, tetapi juga upaya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat.
14: Apanya dengan kita bisa MOU sedini mungkin, sehingga kemudian KPU besar stakeholder yang ada bisa segera mungkin bergerak, berjalan, menjalankan kerja-kerjanya, agar kemudian nanti ya ujungnya agar bagaimana partisipasi pemilih ini bisa lebih optimal, sehingga kemudian demokrasi di Kabupaten Klaten bisa
7: dikatakan.

0: 11.258 jemaah haji asal Embarkasi Solo dilaporkan telah resmi tiba kembali di tanah air hingga hari ke-18 operasional pemulangan. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 51 kelompok terbang yang mendarat secara bertahap di Bandara Adi Sumarmo.
1: Total jemaah haji yang sudah sampai di tanah air dari Embarkasi Solo 18.258 jemaah haji.
2: Sebanyak 18.258 jemaah haji dari total 51 kelompok terbang saat ini telah tiba di tanah air melalui Embarkasi Solo. Humas PPAD Embarkasi Solo, Nabila Aska Aman yang menjelaskan angka kedatangan tersebut terus bergerak dinamis mengingat total jemaah yang diberangkatkan mencapai 29.039 jemaah. Dengan demikian, saat ini masih tersisa 30 kloter jemaah gelombang kedua yang secara bertahap sedang digeser dari Mekah menuju Madinah sebelum dijadwalkan terbang pulang ke tanah air. Nabila menambahkan, pada hari ke-18 operasional pemulangan haji, PPA dijadwalkan menerima kedatangan 4 kloter, di mana kloter 50 dan 51 asal Pati, Blora, dan Surakarta sudah mendarat sejak dini hari. Sementara 2 kloter berikutnya, yakni kloter 52 dijadwalkan landing pukul 9.25 dan disusul kloter 53 pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat.
1: Alhamdulillah kami sudah menerima jemaah haji sebanyak 51 kloter dengan total jemaah haji yang sudah sampai di tanah air dari Embarkasi Solo 18.258 jemaah haji.
2: Lebih lanjut Nabila mengatakan PPA mencatat terdapat 51 jemaah wafat termasuk 3 diantaranya yang meninggal dunia pasca tiba di tanah air akibat kelelahan saat proses boarding. Selain itu, terdapat 11 jemaah haji yang saat ini masih tertahan dan menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Arab Saudi. Nabila mengimbau jemaah yang masih berada di Madinah untuk tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunnah syarat Arba'in jika kondisi fisik menurun. Imbauan ini dikeluarkan menyusul laporan cuaca ekstrim di Madinah yang pada sore hari sempat menyentuh angka 44 derajat Celcius.
1: Jemaah haji yang wafat dari Embarkasi Solo, ini sebanyak 51 jemaah, 47 jemaah wafat di Tanah Suci, ini sudah termasuk jemaah yang sebelum puncak haji.
2: Adapun BPRD Embarkasi Solo memastikan seluruh pelayanan kepulangan tetap berjalan maksimal, termasuk sukses membantu fasilitas kepulangan jemaah lintas embarkasi asal Yogyakarta dan Manado. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Puluhan wali murid mendatangi posko sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen dan mengeluhkan kendala jalur afirmasi. Komisi 4 DPRD Sukoharjo melakukan sidak ke SDN Telukan 1, Kecamatan Grogol, meninjau implementasi konsep dan keunggulan sekolah unggul. Saya Yogi bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Selamat siang pendengar, di kesempatan hari ini di jam santai di hari yang ke-19 di bulan 2000 di bulan Juni 2026. Anda bisa masuk di 638055 dan juga di WhatsApp di 0813-900-15525. Dan untuk jam santai itu lagu-lagunya adalah lagu Indonesia tahun 1990 sampai dengan 2020. Dan saat sekarang pas jam, ya biasanya makan siang itu jam 12 sampai jam 1 ya, tapi ini masih ada juga yang bisa melakukannya. Oke. Okay. Nah, temanya ada sangkut pautnya dengan itu. Spesial makan siang weekend Anda itu apa begitu ya? Mungkin biasanya kalau di hari Senin sampai dengan Kamis begitu, itu biasanya sayur yang berkuah. Mungkin di akhir pekan karena mungkin Anda berada di tempat yang agak-agak sejuk begitu, mungkin kering-keringan begitu ya, nggak begitu berkuah tapi juga enak lah pokoknya ya. Spesialnya itu apa menunya ya? Oke, kita terima di 638055. Halo, selamat siang. Aduh, ternyata kelamaan aku ngomong ya, jadi nggak saya angkat-angkat. Saya angkat yang ini aja deh, sebentar. Selamat malam, selamat siang, selamat bersama-sama di jam santai.
1: Selamat siang.
0: Tadi dalam kawal aku ngomong sore. Aku tadi awalnya ngomong selamat malam ya.
1: Enggak.
0: Oh, enggak tuh. Oke.
1: Selamat pagi.
0: Oke, okay, Ibu Wigati, bagaimana nih kabarnya?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Amin. Sehat waras wiris waret.
0: Wah, wilujeng juga toh?
1: Wilujeng rahayu.
0: Oke, ya, oke. Baik, Ibu Wigati, di kesempatan jam santai, lagunya adalah lagu Indonesia tahun 90 sampai dengan 2020. Nah, ini pilih
1: siap.
0: Apa?
1: Siap.
0: Pilih apa?
1: Siap. Pilih dari Vina Panduwinata.
0: Vina yang apa?
1: Yang biru.
0: Biru?
1: Iya.
0: Wah, wow, apa? Keseron kok biru?
1: Iya, lagi membiru, cerah, jadinya okay, langitnya yeah. Biru.
0: Oke, okay. Biru dari Vina ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik. Nah, temanya ini kan weekend ini ya. Biasanya spesial makan siang di akhir pekan itu apa, Ibu?
1: Kalau saya enggak spesial, tergantung tukang sayurnya bawa apa.
0: Begitu. Iya.
1: Iya. Jadi kalau masak enggak pingin ini, ternyata tukang sayurnya
0: enggak bawa apa-apa.
1: Bahannya enggak ada. Ya sudah seadanya.
0: Enggak ada
1: hari
0: itu.
1: Ini saya bikin oseng buncis.
0: Oseng buncis ya?
1: Iya.
0: Buncisnya dipotong-potong enggak? Oh, itu kacang panjang, Ding. Sorry.
1: Iya, buncis juga dipotong, Mas.
0: Oke. Oh, gitu toh.
1: Kalau enggak dipotong nanti keliru. Buncis sama jari mana gitu.
0: Iya, oke. Baik.
1: Sama panjangnya.
0: Bener. Nah, sekarang kirim-kirim buat siapa ini?
1: Kirim-kirim. Kirimnya buat Mas Yogi, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat. Ini sudah makan siang belum?
0: Belum ya, aku weekend-nya sama saja dengan hari biasa, tapi juga tetap belum makan.
1: Temanya makan tapi belum makan.
0: Iya. menghibur menghibur hati ini soalnya. Bayangke makan.
1: Harusnya makan dulu.
0: Makannya
1: tapi
0: on air
1: bisa,
0: gitu ya.
1: Tapi bisa temanya itu terus nanti jadi buat motivasi. Oh, berarti nanti saya makan inilah gitu.
0: Oke. Berarti kalau aku makannya ya tinggal tukang sayurnya lah, Bu, nanti.
1: Iya. Tinggal tukang sayurnya.
0: Iya, oke, okay, nanti.
1: Tapi enggak, yang penting enggak ditinggal tukang sayur gitu loh.
0: Oh, enggak. Kan kalau kita ditinggal nanti kita harus jalan kaki ke pasar ya kan?
1: kan sehat jalan kaki.
0: Oh iya betul ya. Oke, kalau begitu jalan kaki aja.
1: Kan ya, lebih asik jalan kaki.
0: Bener sehat. Ibu, bener ibu. Memang spesial iya, makan siang air pekan Anda itu tergantung tukang sayurnya ya bu ya.
1: Tergantung yang ada di tukang sayur,
0: oh,
1: bukan
0: gitu.
1: Tergantung tukang sayur.
0: Iya iya. Apa yang dibawa dagangan tukang sayur itu apa gitu kan?
1: Iya. Mm-mm. Kadang kan sampai sini sudah tidak uman ya, tinggal apa gitu.
0: Ya kalau nggak uman ya inden dulu bu. Nanti habis inden inrayen gitu loh. Inrayen.
1: Keburu lapar.
0: Oh keburu lapar ya bu ya. Oke.
1: Oke, saya salam lanjut.
0: Lanjut
1: buat
0: salam.
1: Salamnya yang lanjut.
0: Iya monggo.
1: Buat Bu Yuni, sugeng siang Bu Yuni, Bu Bunda Elisa. Terus Bu Rere.
0: Iya.
1: Kak Puja.
0: Kak Puja yang ada di pintu nih.
1: Di sana. Iya, titip ya Kak Puja.
0: Titip apa?
1: Titip yang di sana jangan dijiwiti.
0: Iya, masalahnya usil sih.
1: Itu suka usil megangi jarum suntik juga jadinya. Pokoknya titip. Oke, buat Pak Tri, buat Pak Muladi. Semuanya saja nggih Mas.
0: Semuanya saja
1: semua
0: ya.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih mendengarkan. Pro asik ya. Pro asik.
0: Jam santai pro asik.
1: Jam santai.
0: Itu kalau pro asik kan sik asik. Kenal dirimu.
1: Oke, kan asik-asik kan seneng asik dong.
0: Iya betul.
1: Oke buat semuanya lah. Buat semuanya saja selamat.
0: Kebalikan dari asik apa bu?
1: Ya asik.
0: Wow, kebalikan dari asik kok.
1: Apa?
0: Manis.
1: Manis.
0: Oh itu asin ding. Maksud sin asin. Itu kalau ada tawon ya bu ya.
1: Iya, sing-asing. Iya. Kalau sing-asing beda lagi. Sing-asing lah.
0: Okay.
1: Pokoknya sing-asing ya. Yeah. Oke, terima kasih sing-asing.
0: Terima kasih Ibu
1: Selamat
0: Wigati.
1: Tugas.
0: Oke, terima kasih Ibu Wigati yang ada di Dieng, Wonosobo. Waduh, ini pasti suhunya 16 apa 17 ya? Sik. Wah, di sini 24. Wih, kelamaan ini yoginya ngomong ya, jadi teleponnya ras itu muncul nih, biar gini. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang, sugeng siang, jam santai, Pak Yogi.
0: Terima kasih, Pak Tri, di Boyolali, bersama-sama lagi.
2: Ini panas nih, ini ngada pohon talok nih.
0: Wah, ngisis kalau siang itu memang hidung, Pak.
2: Nggih teng pohon talok ngandhap pohon talok niki. Ngamati lari-lari dolanan ya.
0: Oh, aku kira di bawah pohon talok itu nambal kasur.
2: Mboten.
0: Mboten.
2: Nganggo kursi mawon niki.
0: Iya. Oke, Pak Tri. Ini ada tema ini, spesial makan siang Anda di air pekan itu apa, Pak Tri?
2: Saya spesial anu nate enten omah spesial Mas. Nggih namun remene napa nek? Kadang-kadang namung telur napa anu biasa-biasa mawon.
0: Oh, jadi spesialnya biasa-biasa saja.
2: Biasa-biasa mawon. Nggih, benten kali kados biasane ngoten.
0: Oh, benten kados.
2: Nek mboten kok terlalu mewah mboten nggih namung paling-paling telur. Napa ngoten niku.
0: Iya.
2: Tenghe paling-paling nak banyak.
0: Menu spesialnya tenghe.
2: Karena hidangan istimewa keluarga.
0: Iya betul. Oke. Iya. Silakan Pak Tri kalau mau kirim atau lagunya apa dulu ini tahun 90.
2: Bentera Cinta Mas Nika Sriya.
0: Bentera Cinta ya Pak.
2: Niki Sari.
0: Oke.
2: Salam salam Mas Ge.
0: Monggo.
2: Kadur padatanipun, sugeng siang, kagum-kagum jo, bobo katot. Kakak Dede, Kakak Caisa, Sewan di Kalimantan, sugeng siang kagem Bunda Yunif, Mas Andi, sugeng siang kagem Bobo, Mas Andrian, Bunda Kartasiti, Sewan Boyolali, sugeng siang kagem maksimal kartosiro siang kagem Bundai Kanut Bapak Yanto selesai wonten kula mati siang kagem mungkinnya Bapak Kris Sopeni Mas Kesembuhan Lali siang kagem Bapak Mulaki Bapak Paiti Bapak Papi Rudi Bapak Bambang Muda Bapak Kejo Masuk Jodanji siang kagem Bapak Prapto Bapak Tadi Bapak Karim, Bapak Joko Indrato, Mas Eman Muhammad Bukumisya, Kakun Bapak Su, Mas Ahmad Faizal, Bapak Pali Sultan, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmin, Bunda Yami Pedan, Bukumisya, Kakun Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bukumisya, Kakun Bunda Indang Sri Dastuti, Bunda Sri Landayani, Bunda Indang Sri Suwarjo, Bunda Mateng, Bunda Hajasri, Bukumisya, Kakun Bunda Binum, Bunda Temuati, Mbak Karmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lati Senjaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriatun, Bunda Isma, Eyang Noe, Eyang Sunu, Eyang Yani, Eyang Nuru, Eyang Santen, Bidumateng, Bunda Renadari, Bunda Nastuti, Bunda Nusuhan, Bidumateng, Bunda Trikeprabuan, Sugeng Sangkal, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Siti Sukarjo, Bidumateng, Bunda Ini Sartini, Bunda Umi Karim, Kakak Puja Papua, selamat sore. Bapak Kiatum Gedis, Gung Siang. Matung itu yang kami gantung, jam santai. Bersenggara di Komunikos, Gung Siang, Gung Santai. Salam sehat, salam budaya, salam sejahtera, kagem panjenengan. Kagem para Yogi Yodi, Yogi Man, Rumgiwit, dengan kesehatan, kesalahan, kelancaran, kami dengan ayukun, mayai suatu budaya kewajiban ini. Soal pinaringan rejuan kata, berkah melimpah, soingkang barokah. Matur nuwun sangat Mas Modalipun.
0: Oke, sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Tri yang ada di Boyolali ya. Sehat untuk Anda Bapak. Dan mudah-mudahan selalu kompak dengan RRI Surakarta ya. Oke. Ada yang masuk lagi di 638055. Halo, selamat siang jam santai.
3: Jam santai Boys. Bareng Mas Yogi.
0: Oke, baik.
3: Kok tumben siang Mas?
0: Iya, ini soalnya kalau malam aku kedinginan.
3: Iya, kedinginan biar si Mas Anan aja yang berdiding ya.
0: Iya, betul. Sehat, ya? Sehat, amin ya Allah sehat.
3: Alhamdulillah. Batam cuacanya mau hujan ini.
0: Mau hujan?
3: Iya.
0: Wah, kalau di Solo cuacanya masih belum mau hujan.
3: Oh, berarti cerah ya?
0: Cerah ini, cerah menawan.
3: Wih, keren. Siapa dulu penyiarnya?
0: Aduh, Mas Andi loh. Jangan begitu, gak enak sama si Asi PCC.
3: Iya. Temanya apa, Mas Yogi?
0: Temanya, spesial makan siang Anda di air pekan itu apa, Mas?
3: Ikan bakar.
0: Ikan bakar?
3: Iya.
0: Ikan bakar itu ikan laut apa ikan kali?
3: Ikan laut.
0: Oh, ikan laut.
3: Karena kan Batam kan tengah laut.
0: Oh gitu, iya memang. Solo itu juga tengah laut loh.
3: Laut Asmara ya.
0: Yeah.
3: Iya, Mas Yogi lagunya kasih itu Mas Yogi.
0: Apa?
3: Apa nama? Dari Naf, Naf Terendap Laraku.
0: Oh iya, oke.
3: Iya, salam ya Mas Yogi ya.
0: Boleh, silakan.
3: Iya, buat Mas Yogi, matugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar Mas Yogi.
0: Terima kasih.
3: Iya, itu tema apa temanya? Lagunya spesial buat Bu Ginem itu.
0: Oh iya, oke. Okay.
3: Iya, tadi Bapak Potri udah masuk ya, lengkap ya salamnya ya.
0: Lengkap beliau.
3: Iya, Mas Andi tambah aja lah. Pak Muladi, Ki Asam Gede, Pak Peci. Pak Kris. Berarti Bapak Potri penelpon keberapa Mas Yogi?
0: Anda ketiga, Pak Tri kedua, Bu Wigati pertama.
3: Woi, Bu Wigati yang punya Wonogiri eh?
0: Wonosobo.
3: Iya,
0: Wonosobo.
3: Oh, Wonosobo. Iya, Wonosobo. Berarti ininya Mbak Rere ya, tetanggaan kayaknya ya.
0: Oh, itu kalau Mbak Rere itu Wonogiren.
3: Oh, Wonogiren. Aduh, Mas Yogi bisa aja. Terus salam buat apa Lingling? Udah lama tak dengar suaranya, kemana Lingling? Buat Papi Paidi, Papi Rudi, buat ya Bu Ginem pastinya ya. Buat Armi.
0: Cilingling kemana? Cilingling baru panjang-panjang.
3: Baru panjang-panjang.
0: Cilong-long.
3: Terus salam buat Eyang Noyo, buat Mbak Pono kemana Mbak Pono ya?
0: Mbah Pono biasanya pas
3: di perempat.
0: Oh iya ya, biasanya di siang-siang ini muncul ya.
3: Iya, semoga beliau sehat juga ya.
0: Amin ya Allah.
3: Karena beliau kan juru kunci ya.
0: Kuncen.
3: Buat Bu Endang, Mas Bu Endang, kemarin nyariin Mas Yogi. Kemarin dicariin sampai di bawah laci, nggak ketemu katanya.
0: Aku di dalam lacinya, gimana sih?
3: Iya, itu dia. Makanya dicari di bawah laci. Mas Yogi di dalam laci.
0: Harusnya ikutan masuk gitu kan?
3: Iya, udah kayak Doraemon ya.
0: Betul.
3: Di dalam laci. Terus salam buat Bu Elisa, Bu Modesta. Puja udah masuk, Puja Papua.
0: Belum.
3: Oh iya, di Papua lah udah jam berapa nih Mas Yogi nih? Jam 4 ya?
0: Ya, kemungkinan ya selisih 3 jam lah.
3: 3 jam ya, luar biasa di luar ya.
0: Kedungan.
3: Iya. Oh iya, buat yang di terminal Tirtonadi, Mas Andi kadang kalau di terminal suka promosiin itu Radio RRI Pro 1.
0: Oke, terima kasih.
3: Iya. Semoga tertib selalu lah ya yang di terminal ya.
0: Okay.
3: Karena memang terminal Tirtonadi itu terminal penuh kenangan. Iya, memang banyak kenangan lah. Iya, selalu terkenang lah.
0: Betul.
3: Iya, kayak panjang-panjang kan. Long-long ya.
0: Betul.
3: Iya.
0: Cik long-long.
3: Buat Mas Yogi, matur nuwun sangat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Semuanya saja itu terdiri dari Ibu Wigati. Terus ada Ibu Ibu lagi, Mas Andi dan juga Pak Tri yang ada di Boyolali.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: 11 tahun Naf berkarya dan lagu ini betul-betul membuat kami jadi berasa bahwa kami harus melangkah ke depan. Kami harus maju lagi dan membuat karya-karya selanjutnya. Terendah suaraku.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Gempa tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Mitigasi dimulai dari rumah kita sendiri. Pastikan perabot berat terpasang kuat di dinding. Kenali titik aman di bawah meja kokoh, dekat pilar, dan jauh dari kaca. Tetapkan jalur evakuasi di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Siapkan tas siaga, air minum, obat penting, senter, dokumen, dan radio kecil. Saat gempa terjadi, lindungi kepala, berlindung, dan tetap tenang. Jika di luar, jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon tinggi. Jika di pantai, segera menuju tempat lebih tinggi karena tsunami bisa menyusul tanpa peringatan panjang. Sesudah gempa, periksa kondisi sekitar, hindari bangunan retak, waspadai gas bocor, dan selalu dengarkan informasi resmi dari BMKG dan BBBD. Mitigasi bukan hanya pengetahuan, tapi kebiasaan yang menyelamatkannya.
1: Jam Santai.

0: jam santai, saya ingin ketemu dulu dengan yang di sebentar. Yang ada di Bantul, Yogyakarta, ada Bapak Muladi. Selamat sore, Pak Muladi.
1: Halo, selamat
0: halo.
1: Siang.
0: Iya, selamat siang. Oke, bagaimana nih kabarnya, Mas Manggala, Pak Muladi?
1: Ya. Hah? Mas Manggala.
0: Ini
1: dengan Mas Manggala.
0: Ini anu. Ini Yogi, Pak. Halo. Iya.
1: Ini
0: dengan Yogi, Pak.
1: Oh, Mas Yogi. Lupa nih aku.
0: Oh, lupa. Iya, Pak. Lama kita nggak berjumpa ya, Pak ya.
1: Itu udah berapa bulan ya? Kemarin itu Mas Manggala.
0: Iya, kemarin Mas Manggala. Hari ini saya begitu.
1: Ya, gimana kabarnya Mas Manggala? Mas.
0: Amin ya Allah, sehat ini, Pak. Gimana nih Bantul? Cuacanya gimana nih?
1: Cuacanya panas banget ini.
0: Panas banget. Agak mendung atau bagaimana?
1: Enggak mendung. Yo, panas cuaca.
0: Iya, oke.
1: Okay. Matahari
0: bersinar terik.
1: Bersinar.
0: Oke.
1: Iya,
0: terik. Yeah. Oke, okay. Pak Muladi, monggo silahkan mau kirim-kirim, silahkan Pak Muladi.
1: Oh iya. Lagunya aku masih bisa nggak ini?
0: Lagunya apa, Pak? Nanti kalau waktunya cukup kita putar ya.
1: Ya, aku lagunya kalau masih itu apa dari Fatin.
0: Fatin yang?
1: Aku memilih setia.
0: Oke, okay, baik. Kirim-kirim buat siapa itu?
1: Salam untuk Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Reno Ardhani, Bu Umi Karim, Bu Yuni, Bu Nini, Bu sama Umi, Bu Endang ya, ada Bu Tarmi. Mbah Tarmi.
0: Iya, Mbah Tarmi. Oke.
1: Okay. Ya, Bu. Ada Bu Mentik juga, Bu Sawa Endang, Bu Ginem juga, ada Bu Isma ya. Ada Bu coba Umi Karim ya. Ada Pak Beni, Pak Isma, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Le Karim ya.
0: Iya, Le Karim. Al Karim.
1: Ada ya Al Karim. Ada Pak Gatot di Kalimantan Barat ya. Ada Pak Tri di Boyolali ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Pak Tri ada Pak Paidi juga. Ada Mbak Citra, Mbak Angel, Mbak Dewi, Mbak. Pak Riri ya.
0: Ya,
1: ada Bu Riri Pakmu ada ya.
0: Bu Riri di Wonogiri.
1: Oh iya.
0: Terus
1: ada Bu siapa itu di?
0: Di mana?
1: Mbak Aisyah di Kalimantan Barat itu ya.
0: Oh Siti.
1: Siti, oh Siti Aisyah.
0: Iya ya. Betul.
1: Gatot juga itu di Kalbar. Iya. Itu. Terus apa lagi itu di
0: mana?
1: Mas Andi di Batam ya, Mas Andrian, Mas Bimo, Mas Bima juga.
0: Iya.
1: Dan semuanya saja.
0: Semuanya saja, oke. Baik, terima kasih Pak Muladi yang ada di Bantul ya.
1: Oke, makasih Mas Yogi. Selamat siang.
0: Siang jam juga.
1: Santai.
0: Jam santai. Terima
1: Moga
0: kasih. Amin, Anda juga ya Pak ya. Terima kasih. Dan ada yang masuk di telepon ini di 638555 kalau tadi di WA. Halo, selamat siang jam santai.
2: Selamat siang jam santai Mas Yogi.
0: Oke, selamat siang Ibu Temuwati. Wah, sekarang bisa bertemu ya Bu ya.
2: Iya loh. Katanya udah pensiun.
3: Iya kan itu katanya. Kenyataannya saya masih bisa siaran gitu loh.
2: Oke. Lah ini kan di pojok.
3: Iya. Lah pensiunnya mas. Di pojok nanti saya ngemping ya Bu ya.
2: Ngemping gua apa tuh mas?
3: Ngemping.
2: Oh ngemping, mas aja salam. Tadi saya baru rasa-rasa sama Bunda Lis loh mas.
3: Oh Bunda Lis, salam balik. Gimana nih untuk pecel metiunnya?
2: Iya, kita mas Yogi sudah tanggal 1 Juni ya. Ini kayak juga menularkan kok ini. Saya tadi kan bilang, mbak, ini ada Mas Yogi siaran ini.
3: Waduh, terima kasih loh, disebarluaskan.
2: Kapan ke tempatnya Bu Lis lagi?
3: Ya nanti kalau aku diajak Mas Dedi tak ke sana.
2: Oh dia tuh udah nggak mau ke tempatnya Mbak Lis pecel.
3: Oh, kenapa?
2: Enak aja sama Mas Dedi.
3: Oh gitu. Oke, baik. Ya sekarang kirim ibu temu, silakan ini.
2: Pakai tema enggak?
3: Oh iya, tema. Ada tema ini. Temanya apa? Adalah spesial makan siang di akhir pekan Ibu Temuwati itu apa?
2: Akhir pekan.
3: Akhir pekan begitu. Kalau makan siang itu apa? Apakah sambel? Apakah yang kuah kuah?
2: Saya suka sayuran loh mas.
3: Suka sayur?
2: Iya, sama sambel bawang pakai tempe itu loh mas.
3: Oh sambel bawang pakai tempe pakai bandeng gitu ya?
2: Oh enggak
3: toh.
2: Ya khusus sambal tempe.
3: Sambal tempe.
2: Enak sekali loh mas.
3: Memang kok. Saya sudah ngebayangin saat sekarang.
2: Iya. Biaya makan dan enak itu tergantung kesehatan.
3: Iya oke bu. Nah sekarang.
2: Arpa mati wak. Dicepai sekejun awal rasanya.
3: Wah iya kontrak kontru.
2: Isa merana sih
3: ngomong. Nah sekarang ibu temu kirim buat siapa ini?
2: Saya selalu lagunya nulis saja, saya nggak usah kirim kok.
3: Oh gitu.
2: Kalau okay. Masuk itu kan banyak yang ngantri sampai selusahan lagi.
3: Saya mas. Oke, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya ingin membaca WA ini. WA-nya udah banyak sekali yang belum saya baca ya. Nanti kasihan kalau nggak ke bagian waktu. Saya ketemu dulu dengan ini nih. Oke. Pak Sardi yang ada di Pekonang, jam santai. Mas Yogi minta lagunya Puspa dari ST12 ya. Salam ini untuk Pak Beni, Pak Muladi, Pak Tri, Bu Agustin, Bu Elisa, Ibu Tanti, dan juga Ibu Ragil, Ibu Endang di Sukoharjo DLL gitu ya. Buat Mas Yogi tugas ya. Doa dari sini, moga tetap sehat, semangat, dan sukses selalu. Gitu, oke terima kasih kalau begitu. Oke, terima kasih untuk Bapak Sardi R di Bekonang. Sekarang ada Ibu Agustin yang ada di Mangkubumen. Selamat siang Mas Yogi, jam santai. Salam sehat ya, tetap semangat lo. Absen antri lagu Ariel Tatum dan Ari Lasso karena ku telah denganmu. Salam ini buat semua pencinta jam santai tanpa terkecuali dan juga salam ini buat Mas Yogi yang tugas. Sukses lancar semuanya, urusannya juga lancar. Nuhun Mas Yogi, saya temani dengan nyimak dan menikmati lagu-lagu jam santai. Iya, monggo dinikmati Bu. Ada Bapak Agus Rudianto yang ada di Solo, terima kasih untuk jempol manisnya ya, karena di dalam tangan itu juga ada jari manis, jadi saya sebut jempol manis. Apaan ini Yogi. Oke, Sukoharjo di Boyolali ini. Oh iya, dari Sukoharjo di Boyolali, namanya Sukoharjo begitu ya. Jam santai, selamat siang Mas Yogi dari Pak Sukoharjo yang ada di Boyolali. Menginformasikan cuaca panas, barusan listrik padam. Oke, iya kalau listrik padam beberapa kemarin-kemarinnya lagi juga ada yang padam juga. saya habiskan saja ya untuk anunya, apa WA-nya. Dari Butri yang ada di Keprabon, selamat siang Mas Yogi, lagunya kalau bisa dari Seventeen. Jaga selalu hatimu ya. Oke. Ya nanti coba ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Salam untuk Mas Yogi, Pak Tri dan juga semua pendengar setia Pro 1 Surakarta. Semoga sehat dan juga semangat semuanya. Terima kasih. Makanan biasa di akhir pekan soto ayam atau soto daging sapi. Iya, iya, iya, ya. Oke. Jadi yang berkuah ya ini ceritanya ya. Oke, kita satu lagi kalau begitu. Siapa ya ini ya? Oh, ini. Dari Ibu Seno yang ada di Klaten. Selamat siang Mas Yogi, ikut gabung ya Mas ya. Kalau saya akhir pekan itu biasanya kalau sop ayam ditemani bergedel, juga tempe garit, sambal tomat, sudah cukup Mas. Minta lagunya dari Pilot yang judulnya Kamu Segalanya Bagiku. Kirim apa ini? Oh iya, kirim untuk Mbak Menti, Bu Nini di Ngadi Suman dan juga semuanya saja. Matur nuwun. Iya, sama-sama Ibu Seno yang ada di Klaten. Ada yang masuk di WA ini kita terima. Setelah itu baru kita hadirkan lagu. Selamat siang Ibu Endang di Sukoharjo.
4: Selamat siang Mas Yogi.
3: Oke, baik. Iya. Ini jam santai, Bu.
4: Iya, gimana?
3: Tadi
4: bingung aku.
3: Oh, jangan bingung, Ibu. Pegangan, Ibu. Kalau capek duduk gitu, Ibu.
4: Iya, Mas.
3: Oke. Iya. Ini jam santai bertemakan makan. Nah, makan spesial, makan siang spesial di akhir pekan Ibu itu apa? Mumpung akhir pekan gitu.
4: Juga aku.
3: Gimana gimana?
4: Ini lagi makan siang juga.
3: Oh, lagi makan siang juga. Oh, jangan keselak loh, Bu.
4: Boten.
3: Oh, boten.
4: Buatan kesel.
3: Oh iya.
4: Takleran kiok lah bisa masuk. Baru buka Mas, terus terang saya baru buka
3: nanti, radio. Nanti kalau mencucu muncrat loh, Bu.
4: Mencucu. Cucuku enggak muncrat.
3: Upone metu.
4: Ini aku di tempat cucu mergane.
3: Oke, baik. Spesialnya apa ini, Bu, kalau makan siang di akhir pekan? Atau sama saja?
4: Akhir pekan. Sama aja, Mas.
3: Sama saja.
4: Tergantung,
3: ya.
4: Tergantung, Mas.
3: Tergantung Pak.
4: Tergantung anu moodnya sama uangnya.
3: Oh gitu ya. Ya nanti kelompok iya. Bu.
4: Timoto.
3: Ibu itu loh. Oh iso-iso ning lanjutke ngono ya, sing lanjutke ibu lo dudu aku lo.
4: Lah iya, aku kan menyambung.
3: Oke.
4: Okay. Balik dong.
3: Baik. Ini kirim-kirim monggo. Tapi lagunya spesialnya
4: masih bisa, Mas.
3: Hah? Lagunya udah penuh.
4: Masih bisa.
3: Udah penuh ini, coba tak hitung ya berapa ya. Loh, ini ya. Lagunya ada.
4: Kalau bisa tulus jalan terus,
3: satu,
4: Mas.
3: 1, 2, 6 ya, Bu. Tulus jalan telur.
4: 6.
3: Telur, okay. Telur mata sapi apa?
4: Telur. Anu dadar aja. Wah, mata sapi nanti gak tidur.
3: Nggak di apa?
4: Kalau mata sapi nanti nggak ditubruk.
3: Oh, aku kira mata sapi nanti nggak dites.
4: Oh, dites mata.
3: Tes moto. Jalan terus itu adanya Afgan, Ibu. Di list ini adanya Afgan.
4: Ya udah, nggak apa-apa.
3: Afgan apa? Tulus. Yang jujur saja loh, Bu.
4: Tulusnya ada, pilih tulus. Kalau enggak ya itu agak enggak apa-apa, asal bisa kebenar.
3: Oke, baik. Sekarang kirim-kirim ya. Ini di list Afgan ini, Bu.
4: Untuk semuanya saja, nggih.
3: Untuk semuanya karena saja.
4: Ini sudah 3 menit.
3: Wah.
4: Nggih, lah ini aku sudah 3 menit teleponnya nanti enggak kelamaan.
3: Go stop buat ini.
4: Nggih, kasihan. Ini suaranya anu, mantul-mantul.
3: Suaranya mantul-mantul.
4: Dile-dile gitu, Bu.
3: Memang ini anu bola bekel, Bu.
4: Oh iya iya. Bola bekel di komputannya tanah sisan jadi mantal tenan.
3: Dadi yombo.
4: Mantal. gula bekel tuh nak dikum minyak tanah jadi gede terempuk.
0: Ah benar.
4: Pakai lu mentul terus.
0: Tinggal bantal iso.
4: Iya, gue balak ya loro. Iya. Pokoknya kan masuk gigi

Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu dan terima kasih untuk yang sudah bersama di WA. Dan juga kita langsung hadirkan lagu saja biar cukup waktunya.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: jam santai, saya ketemu dulu dengan Hari yang ada di Kaliwingko. Selamat rehat siang, Mas Yogi dan kru. Semuanya kru ya, oke. Ya, yang rehat-rehat, yang masih aktif-aktif begitu ya, sambil menikmati suasana saat sekarang. Request lagu Inka Christy yang ku nanti. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu Hari di Kaliwingko. Iya. Oke, terima kasih untuk Mas Hari. Berikutnya lagi ada Bapak Kris di Tasikmatu. Request Menanti Kejujuran Gong 2000. Salamnya ini buat semua pencinta jam santai di RRI Pro 1. Kompak terus. Oke, terima kasih. Gong 2000 ya, Pak ya. Oke, dicari di list, belum ketemu. Nanti coba diusahakan lagi. Oke. Nah, ini dari Wonogiri, ada Muharsih. Selamat siang Mas Yogi, jam santai. Kalau di Wonogiri saat ini panas, pol. Mas Yogi request lagunya Rosa, Pudar. Salamnya ini untuk Ibu Rere, Bunda Endang dan juga semuanya. Salam kenal semuanya ya, monitor persatu. Buat Mas Yogi, selamat tugas, semoga enggak lekas capek dan tetap semangat. Akhir pekan soto tempe. Oh, sorry. Soto tempe Mendoang. Terus ada telur puyuh juga. Sudukan. Oh, telur puyuh yang di apa? Dikasih sujen itu ya. Terus sambelnya jangan sampai ketinggalan. Iya, oke. Okay. Cocok banget itu. Kalau ada di depan saya pasti nanti-nanti dulu makannya. Masalahnya belum bisa. Belum bisa lagi. Papi Rudy R yang ada di Kampung Sewu. Oke, okay. Jam santai. Selamat siang dan juga salam kenal Mas Yogi. Usia saya sudah sangat senior, namun masih ingin bergabung dan kumpul-kumpul dengan anak. Oh, sorry, dengan sanak kadang di jam santai. Oke, okay. Jika memungkinkan mau diputarkan satu lagu versi sebelum tahun 90-an. Untuk saya nikmati bersama Mas Andi yang ada di Batam, Pak Tri, Pak Gatot, Kak Siti Aisyah, Kak Puja yang ada di Bintuni, Pak Kris, juga ada Lek Karim, Ibu Rere, Ibu Ragil, Boknah dan Ibu Endang di Cemani, Ibu Menti, Ibu Elisa, Ibu Nini Sardini, Ibu Tanti, Ibu Agustin, Ibu Modesta dan juga Nanda Citra Muah-Muah dan juga semua Kadang Kinasih di jam santai. Matur nuwun Mas Yogi, selamat bertugas. Oke, terima kasih untuk Papi Rudi R di kamping, kamping lagi, Kampung Sewu. Kalau kamping kan ada tendanya. Dari Umay ini, selamat siang Mas Yogi, akhirnya ketemu juga. Mai berharap semoga jangan purna tugas dulu. Mai emang lama banget pulangnya, setengah tahun lebih. Semua karena fokus pada kesibukan Mai. Kali ini ada di Solo. Mai request Perahu Kertas, bisakah semoga Mas 3S aja. Maksudnya apa ini? 3S itu apa ya? 3S maksudnya adalah sehat, semangat, sukses. Oh itu, Mai kalau di rumah sekupang ya masakin padang. Ya masakan padang. Kalau lagi di Solo ya timlo. Oh gitu ya, timlo. Terus ada Ibu Endang di Cemani, Ibu Sri Handayani, Ibu Endang Sri Handayani yang ada di Cemani. Assalamualaikum, siang jam santai Mas Yogi. Salam aja buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Ibu Rere, Bu Ragil, Mbok Nah, Pak Tri, Bu Lastri, Bu Dini, Bu Hajah Sri. Semuanya saja 5 kali masuk enggak terangkat. Ya mohon maaf lah. Mas, selamat bertugas ya Mas Yogi, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Oke. Terima kasih Ibu Endang Sri Handayani yang ada di Cemani. Terus coba saya terima dulu ini. Halo, selamat siang Ibu Menti di Kepatihan.
1: Selamat siang Mas Yogi.
0: Siang juga.
1: Tugas lagi ya?
0: Iya, ini Ibu. Membantu.
1: Kolek tambahan tuh Mas.
0: Ini membantu Ibu.
1: Itu tambahan.
0: Oke. Baik.
1: Klik kok Mas. Baru klik nih.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kirim buat semuanya tadi yang masuk, ada Silakan. Pak Rudi. Mbak Rere.
0: Iya.
1: Bu Elisa. Mm-hmm. Elisa dipajang terus enggak capek ya?
0: Iya, picit.
1: Bu Modesta, pokoknya semua tadi yang masuk, yang ngirim saya, terima kasih. Buat Mas Yogi, selamat juga, semoga tidak capek.
0: Oh,
1: temanya enggak. Apa Mas?
0: Temanya adalah makan spesial di akhir pekan itu apa, kalau Ibu?
1: Ini kan Bapak akhir pekan besok.
0: Ini?
1: Hari ini tadi saya enggak masak, Mas, capek.
0: Oh gitu ya.
1: Bersih-bersih, nyuci
0: piring.
1: Ya. Nyuci spray, nggak spray.
0: Oh, oke okay, Ibu.
1: Ya, matur nuwun.
0: Sami-sami Ibu Menti, siang juga.

0: Pendengar, warga desa Jonggrangan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, menggelar bersih desa dan kegiatan ditandai kirap dan juga rebutan gunungan hasil bumi. Dan laporan selengkapnya bersama Adam Sutanto. Selamat siang, Adam Sutanto.
1: Ya, selamat siang, Jody.
0: Baik, silakan dengan laporan Anda, rekan Adam.
1: Baik, saat ini saya berada di kawasan Tenggang Simbarjoyo, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Dapat kami sampaikan, siang sampai dengan sore hari ini, di tempat ini memang cukup ramai, karena memang pemerintah desa tempat hari ini menggelar kegiatan bersih desa. Bersih desa ini rutin diselenggarakan setiap tahun, yakni pada Jumat, pada hari Jumat minggu pertama bulan Suro seperti sekarang ini. Dan tadi pagi kegiatannya memang cukup banyak, ada kegiatan kenduri, juga ada kemudian kirap gunungan hasil bumi, dan juga ada pembagian ikan sera gratis kepada masyarakat. Dan gelaran budaya ini merupakan kegiatan dalam rangka ucap syukur kepada Tuhan atas rezeki dan yang cukup bagi masyarakat di Desa Jonggrangan. Dan hal lagi adalah kegiatan ini sebagai upaya mempererat silaturahmi dan persatuan warga Desa Jonggrangan. Ini juga disampaikan tokoh masyarakat Desa Jonggrangan, Sunarno, saat ditemui wartawan beberapa menit yang lalu.
2: Pada siang hari ini Desa Jonggrangan mengadakan acara bersih desa di Tenggang Simbarjoyo, Jonggrangan. Gimana? Ya, ini memang kegiatan rutin setiap Jumat pertama bulan Suro. Desa Jonggrangan, khususnya di Jonggrangan itu mengadakan bersih desa. Ini memang sudah agenda tahunan ini. Ya, cuma tadi ada rebutan tiga gunungan, Gunung Poluwijo dan Gunung Snek, gitu.
3: Pak, bisa disampaikan kegiatannya dalam...
1: Dari kegiatan yang diselenggarakan, ini memang mendapatkan hal yang cukup menarik adalah ketika warga melakukan rebutan gunungan. Dalam tiga gunungan yang diperbutkan memang dalam sekejap habis menjadi rebutan warga yang datang. Ratusan orang rela berdesak-desakan untuk dapat mendapatkan gunungan, baik itu hasil bumi, buah-buahan, dan juga makanan ringan yang memang sengaja dibuat oleh masyarakat. Demikian, Yogi Adam Santo melaporkan Bali Studio.
0: Baik, terima kasih rekan Adam dan selamat melanjutkan aktivitas kerja. Selamat sore.

0: Pendengar masih terus menemani aktivitas Anda dan nanti pada jam 15 lewat 15 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita akan ajak Anda untuk mengikuti acara Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11.
1: Surakarta sore ini beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi

0: Iya, baik mendengar, ini dia Beranda Astacita berjaringan Korwil 11.
1: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Halo pendengar, selamat sore Anda yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian Semarang sekitarnya, Purwokerto, Surakarta dan sekitarnya. Ya, kalau kita bicara mengenai kecanggihan transformasi teknologi, ini semuanya merambah ke berbagai sektor. Digitalisasi ada di mana-mana, termasuk program ekonomi digital ternyata juga berpengaruh pada produk pertanian ya. Di sore hari ini dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11, kita akan juga berbincang mengenai bagaimana pengembangan produk pertanian melalui ekonomi digital. Saya sudah bersama dengan Mbak Dinda Aslam Nurul Hida, SPMSI, selaku dosen program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat sore Mbak Dinda.
2: Selamat sore Mbak Agatha.
0: Iya, kabar baik, sehat selalu sore hari ini.
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Agatha gimana, sehat?
0: 11-12.
2: Luar biasa.
0: Iya, semoga pendengar yang lain juga ya.
2: Amin, semoga sehat semuanya.
0: Amin. Nah, nanti untuk pendengar yang mau bergabung monggo saja lo ya. Silahkan bisa melalui line telepon kita di 0274-580-333. Sementara itu lewat WA kita ke 0811-2711-911. Wah, ini kalau mengupas mengenai ekonomi digital dalam sektor pertanian, mungkin bisa disampaikan dulu di awal nih Mbak Dina nih, maksudnya seperti apa? Apakah semua yang serba digital atau seperti apa?
2: Baik, jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi digital itu sebenarnya kalau zaman sekarang mikirnya tentang sosial media, konten, marketplace gitu ya, si hijau, si orange gitu. Ternyata kalau ekonomi digital itu sangat luas Mbak Agatha. Jadi kalau apalagi untuk pertanian gitu ya, jadi seluruh kegiatan, seluruh aktivitasnya dari hulu sampai ke hilir itu yang berkaitan dengan transformasi digital gitu. Jadi yang apapun untuk meningkatkan nilai tambah yang berhubungan dengan digital sudah dikatakan dengan ekonomi pertanian digital. Oke, seperti itu Mbak Gata.
0: Nah, ini kalau dulu itu kan kayaknya yang namanya pertanian begitu tuh kan yang berbau-bau tradisional saja ya.
2: Betul.
0: Tapi sekarang kok ada ekonomi digital, memang transformasinya itu seperti apa toh, Mbak?
2: Baik, jadi kalau dulu kita dengar pertanian atau sekarang juga gitu ya dengar pertanian itu kan pasti teringatnya cangkul, caping gitu ya, lumpur. Nah, kalau sekarang itu saya pengen ngajak nih Mbak Agatha, pengen ngajak seluruh pendengar itu kalau dengar pertanian itu jangan langsung berbayangnya itu gitu. Jadi kalau untuk dengar pertanian sekarang, kalau ayo kita mulai dengan mendengarnya itu bisnis gitu. Jadi kalau transformasi digital sekarang itu, sekarang sudah banyak loh petani-petani itu yang sudah menggunakan WhatsApp sebagai menerima informasinya gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilir sudah banyak sekarang pertanian itu atau petaninya sudah menggunakan digitalnya. Jadi jangan membayangkannya itu cuman cangkul dan lumpurnya, mungkin seperti itu Mbak Agatha.
0: Apakah ini yang akhirnya mendorong petani-petani milenial untuk ikut berkecimpung ya?
2: Betul. Jadi memang sekarang juga sudah banyak ya untuk regenerasi petani, yang petani-petani muda sudah mulai aktif di sosial media, di Instagram, di TikTok, sudah buat konten. Nah, tapi juga tidak sedikit juga itu petani-petani yang di desa sudah menggunakan teknologinya. Memang belum secanggih dari yang milenial ataupun Gen Z sekarang. Jadi kalau petani-petani yang dia Gen X itu memang masih menggunakan sebatas WhatsApp atau aplikasi yang sederhana seperti itu.
0: Nah, ini kira-kira apa toh yang biasanya bisa ditawarkan melalui apa aplikasi-aplikasi yang ada itu digitalisasi?
2: Ya baik. Kebetulan saya juga sekarang lagi ada di satu proyek namanya Koneksi Mbak Agatha. Jadi Koneksi ini kita kerjasama antara UMY, IPB, Queensland University dan BRIN. Kita jadi mencoba membuat satu aplikasi yang dimana aplikasinya namanya My Indah Diet. Mm-hmm. Jadi aplikasi itu bisa digunakan oleh dua mode, yaitu adalah mode petani dan mode konsumen. Mm-hmm. Jadi di petani itu kita bisa ngasih informasi tentang cuaca terkini. Kemudian kita bisa kasih informasi tentang budidayanya, apakah itu tentang hama, tentang penyakitnya, tentang pestisidanya gitu. Jadi sangat memungkinkan kalau petani sekarang bisa mengetahui kira-kira pertaniannya ini atau padinya ini kira-kira kenapa gitu ya. Jadi langsung bisa tahu dari aplikasinya. Seperti gitu, Mbak Agatha.
0: Oke, baik. Nah, dengan kira-kira dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin lewat dunia digital seperti ini apakah berpengaruh juga kepada peningkatan nilai ekonomis dari hasil pertanian tadi?
2: Benar-benar. Jadi kalau tadi kita cerita tentang aplikasi itu kan memang di hulunya ya, karena agribisnis. Kebetulan saya dosen di agribisnis, Mbak Agatha. Jadi agribisnis itu memang hulu sampai ke hilir. Jadi dari pertaniannya, tentang budidayanya, pengolahannya, kemudian ke pemasarannya, sampai bagaimana cara memutuskan keputusan gitu. Jadi kalau misalnya cerita tadi tentang budidayanya, yaitu masih di hulunya, ada juga berangkat ke tentang pengolahannya. Di pengolahan juga bisa memanfaatkan tentang digitalisasi ini, tentang teknologi ini. Jadi kalau tadi di petani tentang aplikasinya, maka kalau untuk pengolahannya sampai untuk mendapatkan nilai tambahnya juga bisa kita berinovasi. Misalnya gimana sih caranya kita mengemas, nge-branding dari produk pertaniannya itu, kemudian kita buat storytellingnya, ceritanya, kemudian kita jual di sosial media, bahkan sampai mungkin bisa di marketplace. Jadi digitalisasinya itu bukan hanya di budidayanya saja gitu, tapi sampai ke hilirnya seperti itu.
0: Nah, ini kan panjang kali lebar tadi sudah disampaikan ya, bagaimana memanfaatkan digitalisasi yang ada untuk meningkatkan ekonomi petani. Tapi pertanyaannya adalah, apakah petani kita memang sudah memanfaatkannya, Mbak?
2: Nah, ini benar, Mbak. Jadi saya ada ya beberapa kali survei gitu ke petani, dan bahkan dari tahun lalu mungkin ada mahasiswa-mahasiswa kita gitu yang sudah mulai riset tentang literasi digital. Jadi mau mengetahui emang gimana sih petani-petani sekarang gitu, apakah sudah melek digital gitu ya, kalau istilahnya kan melek digital gitu. Jadi sebenarnya memang petani-petani sekarang memang sudah punya handphone atau punya smartphone, sudah menggunakannya, sudah mulai berkomunikasi dengan WhatsApp, atau bahkan sekarang beberapa desa itu sudah dibina oleh kelompok taninya atau koptannya itu sudah ada WhatsApp group untuk menyebarkan informasi. Tapi memang untuk yang usianya mungkin di atas 60 itu memang kesulitan. Nah, apakah itu dia kesulitan mengaksesnya dari internetnya kah, atau mungkin tidak punya paket atau gimana gitu ya, bahkan kan kita butuh internet, tidak ada wifi di desa kah atau gimana. Cuman faktanya memang mereka itu sudah menggunakan handphone, sudah menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi, dan ada beberapa yang memang sudah mulai mencari tahu informasi itu dari YouTube, atau sudah mulai melihat kira-kira di Google ini sakit apa dari tanamannya. Jadi memang dari tujuan kita dari aplikasi My Indah Diet itu untuk menjawab itu, Mbak. Jadi gimana caranya si petani ini yang atau literasi digitalnya itu kurang, kita membuat aplikasi yang sangat mudah untuk bisa diakses oleh petani gitu.
0: Ini nih caranya untuk menggunakan ini, apakah memang sudah juga disampaikan ke petani-petani yang ada atau seperti apa?
2: Ya baik, jadi memang ini masih belum launching secara ofisial gitu. Jadi kita masih datang ke petani-petaninya. Kemarin kita sudah di Sleman, kemudian kemarin saya, ini kebetulan saya baru tadi pagi nyampe Jogja, Mbak. Saya baru dari Kabupaten Bogor untuk memvalidasi dan mengobservasi kira-kira mudah nggak aplikasi digunakan gini. Jadi memang kita masih memastikan

0: pengertian begitu ya, di bidang pertanian, pengetahuan di bidang pertanian. Tapi apakah ada juga solusi? Katakanlah seperti petani yang mungkin lagi mengalami gangguan tertentu pada produk pertaniannya, nanti apakah di aplikasi ini bisa juga digunakan nih, Mbak?
1: Oke, baik. Memang kalau untuk di budidayanya saja, kita memang masih sebatas dari hama dan penyakit pestisidanya apa. Memang kemudian kemarin ada masukan, kalau kemarin kita masih mencantumkan pestisidanya yang kimia semua gitu. Dari petani mulai kreatif gini, ada masukan, coba dimasukkan yang organik gitu. Jadi ternyata sekarang pun petani sudah memanfaatkan hal-hal organik ataupun limbah-limbah yang ada di pertanian untuk menjadi pupuk dan pestisidanya, seperti itu. Nah, itu di tingkat petani. Tapi kalau sekarang gimana sih untuk meningkatkan inovasinya? Kita juga sebenarnya bukan di aplikasi, tapi saya juga kebetulan dosen di mata kuliah digital marketing dari agribisnis. Jadi berhubungan dengan konten juga. Kalau tadi kan kita cerita ekonomi digital itu juga berhubungan dengan konten gitu ya. Jadi kalau misalnya si petani ini punya produk pertanian, hasil taninya yang hanya dijual begitu segar gitu ya, maksudnya langsung dijual, itu kan pasti nilai jualnya rendah ya, Mbak. Jadi kita gimana caranya untuk meningkatkan nilai jualnya, yaitu adalah value added gitu. Nah, kita berupaya petani-petani yang sekarang itu paham kalau misalnya hasil panennya itu harus ditingkatkan nilai jualnya, sehingga nanti untuk pembeli bisa memberi harga yang lebih tinggi gitu. Itu kan sekarang jadi masalah banget gitu ya, tentang harga. Kalau yang produknya segar itu pasti harganya, atau maksudnya dari panen langsung dijual, itu harganya pasti rendah. Tapi kalau misalnya kita mulai dari hal kecil, kita grading gitu, hasil pertaniannya kita grading, kita pisahkan kualitas yang baik, kualitas yang sedang, kualitas yang jelek, itu dipisahkan, di grading, disortasi, itu membuat ada value added-nya, nilai tambahnya. Atau nanti sampai di akhir adalah outputnya sampai produk jadi. Misalnya contoh dia petani ubi gitu, nah jualnya kan tuh pasti murah, itu di bawah dari 10.000 ya, Mbak, kita tahu. Nah, kalau misalnya kita ajarkan ke petani cara mengolahnya, menambah nilai tambahnya gitu, atau kan nanti dikasih inovasi untuk diubah jadi keripik dengan berbagai dengan topping dan lain-lain gitu, itu akan menambah nilai jualnya, seperti itu.
0: Iya. Nah, ini sebelum diluncurkan aplikasi ini, pertanyaannya sekarang apakah petani kita cukup siap untuk mengupgrade kemampuan digitalisasinya begitu?
1: Kalau saya sih optimis ya, optimis petani-petani kita itu akan siap untuk menerima digitalisasi. Bukan tidak ada tantangan atau tidak ada halangan ya untuk digitalisasi atau transformasi digital itu, tapi saya optimis kalau dengan adanya edukasi, dengan kita meningkatkan literasi digitalnya dari semua SDM kita, baik itu dari Gen Z, Gen Milenial, Gen X, atau petani-petani yang tua, itu akan bisa berkembang aplikasinya, akan bisa mudah diterima. Makanya kita di saat sekarang masih developernya, masih pengembangannya, kita gimana caranya membuat aplikasi itu yang mudah dipahami, yang bisa diterima oleh petani-petani gitu.
0: Oh iya, ini Mbak, kita gak menutup mata ya. Betul. Kondisi tanah di negeri kita itu, meskipun sama-sama daerah tropis, tapi kan ada yang mungkin lebih subur, kemudian ada yang berkapur dan sebagainya. Apakah memang dari sistem digitalisasi ini petani akhirnya bisa tahu ya tanaman-tanaman apa saja toh yang bisa berkembang di wilayahnya, disebutkan juga dalam aplikasi ini?
1: Baik, jadi kalau di aplikasi itu memang tidak sampai menyentuh tanah gitu, kita masih ada pembedaan geografisnya memang di awal. Jadi bisa kita pilih, kita itu diletaknya di Jakarta, di Jogja, Surabaya, atau di Kabupaten Bogor. Itu pertama, jadi bisa kan tahu ya, gitu, pasti beda. Nah, itu untuk menyesuaikan dari tentang hama dan penyakitnya dan bagaimana budidayanya nanti. Cuman kalau untuk di aplikasinya memang belum secara detail. Itu mungkin bisa jadi tambahan ya, masukan gitu ya, Mbak, betul sekali. Tapi kalau sekarang dengan kondisi petani dan beberapa survei terakhir itu adalah, sekarang petani itu juga sudah bisa atau sudah tahu menggunakan Google Lens, Mbak. Jadi mereka itu sudah bisa ngefoto gitu ya, ngefoto kondisi tanah mereka, kemudian bertanya gitu ke Google, kira-kira ini bisa gak ya ditanamin tanaman ini gitu. Ini kira-kira tanahnya kenapa keras ya gitu. Jadi mereka sudah mulai lah, Mbak, seperti itu. Memang kalau dulu ya, kalau tradisional kan petani itu hanya berdasarkan pengalaman, hanya bertanya tentang ke orang tua atau ke tetangga gitu ya, kira-kira ini kendalanya apa. Tapi sekarang

0: sudah ada literasi digital, jadi mereka sudah mulai nonton YouTube gitu, mm-hmm. atau bahkan sudah tahu petani lihat di TikTok aja itu kenapa gitu, Mbak.
1: Nah, ini nih Mbak, kita juga pengen tahu berkat pemanfaatan platform digital ini, inovasi produk pertanian apa yang berhasil dikembangkan? Nanti dijawab ya.
0: Oke.
1: Oke. Untuk pendengar, Anda boleh juga bergabung, monggo saja di line telepon kita 0274-580-333. Sementara itu WA kita ke 0811-2711-911. Tapi sesudah selingan yang berikut ini, tetap bersama kami di sore hari ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Iya, tentu semakin berdaya, semakin bermakna begitu ya. Ketika petani mengembangkan potensinya melalui digitalisasi yang ada, melalui ekonomi digital. Seperti yang kita perbincangkan di sore hari ini ya Mbak Dinda ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, nah ini tadi nyambung yang tadi tuh. Jadi pengen tahu contoh inovasi produk pertanian yang berhasil berkembang berkat platform digital itu seperti apa, Pak?
1: Baik, kalau tadi kita cerita tentang aplikasinya, memang aplikasinya kan masih ini ya, developed gitu, jadi masih berkembang. Nah, kalau sekarang untuk inovasinya, mungkin saya mau cerita tentang mahasiswa agribisnis UMY ini, Mbak. Jadi yang udah aksi nyata gitu ya dari inovasi digital ini untuk pertanian itu kita sudah terapkan di mahasiswa agribisnis UMY. Jadi sekarang mahasiswa-mahasiswa itu ada lagi mengembangkan produk. Itu dia mengolah dari minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Nah, kemudian sekarang mereka sudah nge-brandingnya, nge-branding itu di sosial media dan sudah dijual gitu. Kemudian mahasiswa agribisnis UMY itu juga ada yang membuat produk dari ubi gitu, Mbak. Jadi cemilan gitu. Ubi ungu jadi cemilan. Jadi dari daun kelor juga ada buat cookies gitu. Jadi kita di agribisnis UMY itu ada lab-nya, Mbak. Lab produksi di mana mahasiswa itu bebas gitu ya untuk explore apapun bahan pertaniannya, produknya apa aja gitu. Kemudian mereka mau buat bahan jadi apa atau produk apa nih yang lagi kekinian gitu ya, lagi disenangin sama masyarakat. Nah, mereka bisa buat di lab produksi itu. Kemudian karena saya kebetulan juga dosen dari digital marketing, jadi saya di sini juga mengajarkan gimana sih sebenarnya tips-tips buat konten gitu ya di sosial media. Karena kita tahu konten-konten yang ada di TikTok, yang ada di Instagram itu bukan ujuk-ujuk FYP, pasti ada strateginya gitu ya dari marketing-marketing itu. Jadi kalau mereka sudah punya produk, mereka sudah punya kualitas produknya itu, alangkah lebih baik kalau di branding gitu. Alangkah lebih baik itu kalau produknya ini juga bisa dikontenkan, bisa dikenal sama orang banyak. Makanya kalau misalnya kualitasnya baik tapi tidak terjual dengan baik atau tidak di branding dengan baik, kan sama aja gitu ya Mbak, gak laku gitu. Jadi yang mahasiswa-mahasiswa agribisnis UMY itu sudah punya produk nih dari lab produksinya itu, kemudian kita buatkan sosial medianya, kita buatkan Instagramnya, kita buatkan konten-kontennya gitu Mbak. Nah, kita juga di sana di agribisnis UMY itu punya lab studio. Jadi kita punya yang kamera proper gitu Mbak, punya lab studionya. Jadi kita bisa misalnya foto produknya di sana gitu. Foto produknya, baru kemudian dengan hasil foto yang baik, kita ada yang hasil foto yang bagus, baru kita upload di sosial media. Mungkin seperti itu Mbak Agatha.
0: Jadi memang ada langkah-langkah strategis tersendiri ya.
1: Betul.
0: Ketika akan memperbarui konten di platform digital tadi.
1: Yes. Betul. Jadi kalau kita lihat di sosial media itu, misalnya di TikTok itu kan ada yang FYP gitu. Jadi ternyata teorinya itu ada Mbak Agatha. Jadi ada namanya steps. Jadi steps itu adalah konten-konten, misalnya dia tentang storytelling. Nah, itu dia bagian dari teorinya itu juga. Atau misalnya dia yang FOMO, fear of missing gitu. Jadi semuanya itu ternyata ada teorinya gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk konten FYP viral gitu. Jadi ada juga yang organic content. Jadi sekarang kalau pertanian, bahkan untuk alumni-alumni dari agribisnis UMY, ada yang dia buat konten organik tentang hidroponik gitu ya, hidroponik. Jadi dia cuman ngekontenin gimana sih dia bertani, gimana sih hidroponiknya itu mulai dari bibit sampai jadi atau sampai panen gitu, tapi secara organik gitu ya. Maksudnya dia buat konten sehari-hari, halo guys, ini sekarang tanamannya sudah berapa hari gitu, kemudian diupload, dan ternyata itu sangat banyak Mbak, sangat banyak orang yang menyukainya dan laku gitu, hidroponiknya malah laku, mungkin seperti itu.
0: Oke, baik, semuanya serba digital ya.
1: Betul.
0: Karena sempat juga nih, mungkin juga dialami pendengar, beli makan begitu di salah satu warung makan ya, katakanlah martabak begitu.
1: Betul.
0: Kayaknya sepi pembeli, ya, tapi ternyata banyak yang pesan tapi via online.
1: Betul.
0: Ternyata lakunya di situ,
1: lakunya
0: ya,
1: di online malah ya.
0: Oke, baik. Ini terima kasih untuk yang sudah bergabung di sore hari ini lewat WA kita 0811271111. Saya akan bacakan pertama dari Mbak Lala. Sore Mbak, yang ada di Jalan Magelang.
1: Oke.
0: Ketahanan pangan kan sekarang lagi digalakkan. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat agar generasi muda bisa mendapatkan cuan dari sektor pertanian? Satu lagi dari Mas Dani di Condong Catur, tantangan yang dihadapi petani dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran hasil panen seperti apa? Dua penanya mohon untuk ditanggapi, Mbak Dinda.
1: Oke, untuk pertanyaan pertama itu ya, dari Mbak Lala, ketahanan pangan gitu ya, Mbak. Jadi sama seperti yang pembukaan kita bilang di awal, Mbak. Kalau misalnya kita bilang gimana caranya kita ngubah mindset gitu ya. Kalau pertanian itu bukan cuma tentang budidayanya saja, tapi kalau pertanian itu ternyata bisnis gitu. Nah, jadi untuk mengajak apalagi Gen Z atau Gen Z gitu ya, pasti lebih senang kalau ada cuan. Nah, kalau ya, misalnya bener. Cerita tentang bisnis, pasti mereka pikirannya langsung cuan gitu.
0: Enggak hanya Gen Z sih sebenarnya.
1: Semuanya ya, Mbak, semuanya
0: Gen
1: butuh
0: X juga.
1: Gen X juga butuh cuan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ya banyak banget gitu, kita sudah tahu bisnis pertanian itu omsetnya itu tidak main-main loh ternyata. Bahkan ada yang MM-an karena salah satunya adalah kita bisa ekspor. Nah, dengan ekonomi digital atau dengan transformasi digital ini, kita juga dengan mudah gitu ya, gimana caranya kita punya produk pertanian dan kita bisa ekspor, kita bisa cari pasarnya gitu. Itu untuk meningkatkan untuk cuannya itu nih, Mbak. Tapi kalau untuk ketahanan pangannya adalah, yang pertama, kalau sekarang budidaya itu bukan dibilang tidak susah ya, pasti juga susah, cuman untuk mencarikan informasi dan solusinya itu sekarang sangat tersedia banyak informasinya dari jurnal-jurnal, dari YouTube, itu sangat banyak. Jadi jangan takut gitu ya untuk mulai bertani. Jadi untuk meningkatkan ketahanan pangan juga kita jangan menyerahkan itu seluruhnya ke pemerintah gitu ya. Kita juga harus bergotong royong, kita harus juga sama-sama untuk meningkatkan ketahanan pangan kita. Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, gimana tadi, Mbak?
0: Sorry. Tantangan yang ada di petani dalam memanfaatkan platform digital.
1: Yang pertama tadi memang saya bilang sudah banyak petani menggunakan smartphone gitu. Mungkin kalau dibilang memang masih menggunakan Android ya gitu. Dan sekarang pun aplikasi yang kita kembangkan itu memang masih untuk Android, belum bisa iOS. Tapi memang untuk tantangannya adalah, pertama, mereka itu masih sebatas bisa menggunakan WhatsApp. Jadi kalau misalnya dibilang tantangannya adalah untuk literasi digitalnya itu pasti. Jadi kita berusaha gitu ya, gimana caranya membuat aplikasinya itu sangat mudah dipahami oleh petani, dan kita berusaha gimana caranya memberikan edukasi kepada petani-petani gitu. Nah, tapi ditambah juga tentang internet. Jadi memang di beberapa daerah itu memang internet masih ada yang agak kurang bisa diakses gitu ya, Mbak. Kalau dibilang 4G juga, iya 4G, tapi ternyata susah gitu. Nah, untuk petani juga di situ letaknya kesusahannya, di internetnya gitu. Tapi memang tidak semua tantangannya seperti itu gitu. Cuman memang PR-nya adalah kita ya sebagai praktisi ataupun sebagai yang emang di bidang pertanian, sangat PR untuk membuat petani itu teredukasi. Mungkin seperti itu, Mbak.
0: Baik. Baik, nah ini adanya apa sih kecanggihan digitalisasi, ekonomi digital di bidang pertanian ini, apakah mampu juga memotong rantai distribusi yang panjang itu banget ya, atau gimana?
1: Baik, kita cerita tentang supply chain ya, jadinya rantai pasok. Karena pasti ujuk-ujuk tentang itu tuh, rantai pasok. Nah, itu kalau misalnya saya buat di kelas tuh, asumsinya seperti ini. Kalau misalnya petani, kita beli langsung datang ke petani, cabai contoh harganya Rp20.000 per kilo. Nah, kalau kita beli di supermarket ataupun di Superindo gitu ya, pasti harganya itu Rp60.000 gitu. Kenapa ya gitu saya tanyakan ke teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah tentang margin ya. Jadi marginnya itu memang tidak semuanya itu ada letak di retail terakhir. Jadi keuntungannya itu bukan di retail terakhir, tapi memang ada rantai pasoknya, ada aktor-aktor di tengah-tengahnya itu yang memang berperan juga. Apakah dia di situ sebagai gradingnya, sortasinya, transportasinya, sangat banyak ya faktornya kalau cerita tentang rantai pasok gitu. Nah, pertanyaannya apakah digitalisasi ini bisa memotong rantai pasok? Menurut saya tidak bisa seluruhnya dipotong, tidak bisa langsung ya si petani langsung ke si konsumen. Itu mungkin sudah banyak sebenarnya dicoba oleh Indonesia beberapa aplikasi seperti itu, tapi ada juga yang tidak berhasil. Jadi kalau saya bilang tidak bisa semuanya dipotong, tapi meminimalisirnya gitu. Gimana caranya kalau tadinya si petani hanya menjual oleh ke tengkulak ataupun dari warung lokal yang ada di sebelah rumahnya, ini dia bisa langsung menghubungi dari si, contoh dari desa ke tingkat kotanya deh, gitu. Nggak usah langsung keluar kota, ke kotanya. Dia minimal bisa mendapatkan akses itu. Dan digitalisasi itu sudah bisa untuk si petani mengakses itu. Contoh, misalnya dia bisa menggunakan Facebook. Di Facebook itu sangat banyak informasi tentang jual beli tentang produk pertanian gitu. Atau bisa dia langsung jualkan produknya itu di sosial media. Ya bukan berarti si sosial medianya itu si konsumen nih yang langsung membelinya, tapi dari si pedagang-pedagang besarnya. Nah itu secara tidak langsung bisa langsung memotong dari rantai pasoknya. Yang kalau tadinya si petani itu hanya dibayar oleh 20 ribu, bisa jadi dia meningkat gitu harganya, bisa jadi dia dapat 35 ribu atau 40 ribu, seperti itu Mbak.
0: Oh jadi ini berarti akhirnya menuju ke salah satu keuntungan tadi ya?
1: Betul, ujung-ujung pasti ucuan juga ya Mbak.
0: Karena bisa apa sih, mempersingkat ya, mempersingkat,
1: iya, mengefisiensikan,
0: mengefisiensikan ya, memotong biaya juga kali ya.
1: Betul, iya. Betul. Sebenarnya kalau kayak gitu juga ceritanya sangat panjang ya Mbak, kalau digitalisasi itu. Sekarang juga ada namanya blockchain Mbak, semuanya sudah terdata gitu. Jadi bisa nge-tracking nih, traceability atau visibility. Jadi bisa langsung nge-tracking si produknya ini sudah letaknya di mana, sudah di perjalanan kah, dari mana asalnya gitu. Sangat bisa digitalisasi. Makanya PR untuk kita, apalagi untuk Indonesia, untuk jadi negara maju, di pertanian itu juga harus difokuskan gitu Mbak, karena teknologi sekarang sudah sangat canggih gitu.
0: Oke, baik. Menyusul ke pertanyaan berikutnya, matur nuwun Bu Narti yang ada di Cebongan. Nah, ini apa langkah yang perlu dilakukan agar transformasi digital pertanian dapat berjalan inklusif serta berkelanjutan, Mbak Dinda?
1: Baik, terima kasih Bu Narti untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk transformasi digital secara keseluruhan dari hulu sampai hilir, cari cerita agribisnisnya, bukan hanya di pertanian saja, yang kita bisa lakukan itu pertama untuk meningkatkan literasi digital, sama seperti saya bilang tadi di petani. Kita berupaya untuk petani-petani sekarang itu untuk melek digital gitu. Jadi jangan takut untuk adanya transformasi digital, jangan takut untuk mencoba gitu, untuk tahu informasi yang ada sekarang. Itu sangat menguntungkan untuk petani. Petani bisa langsung update mengenai harga, bisa tahu tentang solusi apapun penyakit dari tanamannya, seperti itu. Kemudian untuk si next dari hulu ke pengolahannya gitu. Jadi kalau untuk pengolahan dari produksi-produksi sudah sangat bisa kita mendapatkan informasi di sosial media, kira-kira kebutuhan si konsumen itu apa saat ini, apakah memang konsumen butuh brandingan kah, butuh storytelling kah, atau apa, itu bisa kita akses kebutuhan konsumen. Karena memang produk yang baik itu juga adalah produk yang memenuhi dari kebutuhan konsumen. Jadi kita bisa dapat informasinya secara digital sekarang. Dan alangkah lebih baiknya kalau si pengusaha atau UMKM yang diproduksi itu bisa memenuhi dari si kebutuhan konsumennya. Nah kalau nanti di hilirnya, salah satunya itu adalah kan metode pembayaran ya. Metode pembayaran sekarang juga sangat dibantu oleh digitalisasi gitu. Sekarang sudah bisa transfer, sudah bisa menggunakan QRIS, sudah sangat ini ya gampang gitu ya Mbak Gata. Jadi itu juga salah satu mensupport dari digitalisasi dari pertanian sampai seperti itu. Atau yang terakhir adalah dari support support dari memutuskan keputusan gitu. Jadi petani juga sangat butuh edukasi tentang memutuskan keputusan. Apakah dia harus menjual hasil taninya sekarang atau dia harus nanam sekarang gitu. Sekarang ada AI ya Bapak Ibu semuanya. Jadi AI juga sangat membantu untuk si petani harusnya. Jadi AI itu bisa menyediakan dashboard gitu ya, ataupun hasil dari analisis yang ada sekarang. Jadi si petani itu bisa tahu kira-kira saat ini dia itu baiknya nanam apa, saat ini dia baiknya itu akan produksi apa dan jualnya kemana gitu, yang membutuhkan produk dari hasil dia itu siapa gitu. Jadi AI juga sangat membantu, mungkin seperti itu Mbak Agatha.
0: Kalau kembali bicara mengenai hambatan, sebenarnya hambatan atau kendala paling besar itu apa sih? Apakah kendala akses internet atau ada yang lain juga ya dalam pengembangan ekonomi digital di sektor pertanian?
1: Sebenarnya sih internet, dibilang tadi saya sebutkan internet juga ya, cuman kalau saya lihat-lihat dari mulai teknologinya, dari internetnya, fasilitas yang ada, kendala terbesar itu menurut saya sebenarnya SDM ya. Kalau misalnya bicara tentang tantangan terbesar untuk digitalisasi itu adalah SDM, yang balik lagi tentang literasi digital. Jadi kalau memang SDM-nya siap, SDM-nya juga optimis gitu untuk transformasi digital, saya rasa kendala-kendala itu sangat bisa diatasi gitu. Apalagi sekarang juga pemerintah juga ada internet untuk rakyat gitu ya Mbak. Jadi sangat untuk support gitu petani-petani yang akan datang untuk mengakses internetnya. Jadi memang SDM kita sangat PR gitu ya. Sangat untuk tantangan kita, gimana caranya mengedukasi dari setiap lini untuk literasi digital seperti itu Mbak.
0: Artinya kolaborasi antara
1: pasti.
0: Antara petani yang milenial dengan petani yang tradisional itu memang tetap dibutuhkan ya.
1: Betul Mbak. Benar.
0: Kolaborasi. Oke, baik Mbak Dinda, juga pendengar Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini, waktunya tinggal 2-3 menit saja lagi. Adakah mungkin yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada mungkin generasi muda termasuk juga petani konvensional begitu, supaya bisa memanfaatkan ekonomi digital dalam produk pertanian harus seperti apa, Mbak Dinda?
1: Oke, baik. Untuk seluruh pendengar RRI, jadi kalau dari saya, balik lagi, saya sangat optimis untuk pertanian yang akan datang, mau itu dari generasi Gen Z, Millennial, X, ataupun sebutannya tadi petani tradisional dan modern. Saya sangat optimis kalau kita bisa sama-sama untuk mengembangkan dari transformasi digital ini. Sekarang itu sangat tersedia teknologinya, sangat banyak, sangat mudah diakses. Jadi jangan takut gitu, jangan takut untuk transformasi digital, tidak akan merugikan petani, apalagi untuk petani yang tua. Jadi jangan takut, kita bisa bekerja sama semuanya, dari mulai dari sektor pendidikan, pengusaha, itu bisa bekerja sama semuanya. Jadi mulailah coba untuk cari tahu, mulai coba untuk mengaplikasikan digital itu di budidayanya. Mungkin seperti itu Mbak Agatha.
0: Iya, baik. Baik Mbak Dinda, ini selamat siap-siap juga melaunching apa tadi aplikasinya ya.
1: Iya, mohon doanya. Nanti kalau sudah bisa di launching, saya harap sih semua petani di Indonesia itu bisa mengaksesnya gitu ya.
0: Amin. Kendala akses internetnya enggak ada ya? Semoga ya.
1: Semoga.
0: Karena masih banyak juga, kita gak bisa menutup mata, banyak petani yang berada di daerah pinggiran dan berada di daerah pelosok ya.
1: Kurang mengakses itu, betul-betul.
0: Iya.
1: Sama satu nih Mbak Agatha.
0: Apa nih?
1: Karena saya dari agribisnis UMY, juga saya mau mengajak dia, Bapak Ibu kalau punya anak bisa kuliah di agribisnis UMY gitu. Kita di sana, kita ini Mbak unggul gitu ya. Jadi kita di sana mengajarkan juga gimana sih sebenarnya pertanian itu untuk sekarang gitu. Apalagi nanti untuk yang ekspor dan lain-lain, kita semua ajarkan di sana gitu Mbak. Jadi mulai tadi SDM ya kendalanya. Jadi gimana caranya si anak muda sekarang itu mulai mau peduli ke pertanian Indonesia.
0: Oke. Baik, Mbak Dinda, terima kasih sudah bersama dengan kita di sore hari ini. Semoga makin banyak petani yang bisa memanfaatkan kecanggihan digitalisasi, makin banyak petani yang siap untuk memanfaatkan ekonomi digital untuk mengembangkan produk pertaniannya.
1: Amin.
0: Terima kasih sekali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Nah, pendengar, demikian Mbak Dinda Aslam Nurul Hida SPMSI, dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan demikian, saya akhiri Astacita Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Terima kasih perhatiannya.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.

Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Semarang guna ikuti info lintas DIY Jateng sesaat lagi, dan kami ajak Anda untuk menantikan jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama Sesolo Raya merumuskan langkah strategis demi mencegah potensi gejolak sosial terkait perizinan pendirian tempat ibadah. Wali Kota Semarang Agustina dukung sensus ekonomi 2026 data akurat untuk hadirkan program yang lebih tepat bagi masyarakat. Saya Aldi menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Forum Kerukunan Umat Beragama Sesolo Raya merumuskan langkah strategis demi mencegah potensi gejolak sosial terkait perizinan pendirian tempat ibadah.
1: Indeks toleransi ketika kita bisa masuk 10 besar kembali, itu Solo akan jadi destinasi wisata untuk studi komparasi atau studi tiru.
2: Dinamika perizinan rumah ibadah menjadi agenda utama dalam rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sesolo Raya yang digelar di Balai Kota. Pertemuan ini merespon aksi penyampaian pendapat terkait rencana pembangunan gereja di Banyuanyar Banjarsari pada 11 Juni lalu. Kepada RRI, Ketua FKUB Solo, Mas Huri, sangat menyayangkan terjadinya aksi akibat salah komunikasi tersebut, sebab ruang dialog sejatinya selalu terbuka lebar bagi masyarakat.
1: Saya juga menyayangkan, saya nggak menyalahkan, Karena apa? Saya menggunakan anggaran negara untuk program inovasi yang berimplikasi nyata dan signifikan terhadap masyarakat, di closing seperti itu ya selesai. Eman-eman dit negara. Jangan berpikir sempit, maksud saya membuka ruang komunikasi dan diskusi, dialog itu 24 jam. Dengan siapapun, urusan aksi-aksi lah.
2: Mas Huri juga mengingatkan pentingnya menjaga indeks kota toleran karena berdampak langsung pada perputaran ekonomi, okupansi hotel, hingga geliat UMKM daerah. Guna mengatasi kendala pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, FKUB mewacanakan pembangunan rumah moderasi yang dikelilingi 6 rumah ibadah secara berdampingan. Program jangka panjang ini diharapkan menjadi jalan keluar solutif atas keterbatasan lahan dan potensi konflik perizinan di masa depan.
1: Planning sebenarnya jangka panjang. Mungkin nanti ada satu lahan, di situ kita bisa bangun satu tengah itu rumah moderasi, kemudian sampingnya ada 6 rumah ibadah. Itu sebagai solusi ketika jamaah-jamaah yang belum punya gereja atau susah mendirikan gereja. Memang ini permasalahan yang terjadi di manapun, di kota kabupaten manapun, kalau di situ tidak dominan, pasti akan jadi gejolak.
2: FKUB Sesolo Raya bersepakat untuk mendorong kepala daerah masing-masing agar memberikan dukungan anggaran yang rasional demi program toleransi. Harmonisasi di tingkat akar rumput dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang yang tidak boleh terhambat oleh rasionalisasi anggaran. RRI Surakarta, Denia Rahma melaporkan.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung sensus ekonomi 2026, data akurat untuk menghadirkan program yang lebih tepat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kami mengeluarkan surat edaran kepada seluruh komponen.
4: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 sebagai langkah penting guna memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan ekonomi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Kota Semarang kemarin. Agustina menegaskan bahwa manfaat terbesar dari sensus ekonomi adalah tersedianya data yang akurat untuk membantu pemerintah menghadirkan program yang lebih tepat sasaran, mulai dari penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan warga. Sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini akan mendata seluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari usaha rumahan, pedagang kecil, UMKM, hingga perusahaan besar. Pendataan tersebut akan menghasilkan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat, sektor usaha yang berkembang, serta potensi ekonomi yang masih perlu didorong. Bagi masyarakat Kota Semarang, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif.
3: Kami mengeluarkan surat edaran kepada seluruh komponen, baik itu ASN maupun di RT/RW, untuk mendukung proses sensus ekonomi ini. Upaya yang pertama itu memberikan pemahaman bahwa kita yang berkeinginan untuk menjadi kota perdagangan jasa yang sukses, maka sensus ekonomi ini kalau nanti jadi dan itu presisi datanya, bisa kita gunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk pertumbuhan ekonomi. Maka saya pesan memberikan data kepada para petugas lapangannya itu yang benar-benar akurat.
4: Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budiyotomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit usaha. Jumlah itu setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan sekitar 15,25% dari total usaha di Indonesia.
5: Tugasnya kan sudah dilatih. Kami melalui proses seleksi 251 ribu petugas di seluruh Indonesia, kota Semarang lebih dari 1.400 petugas. Karena Semarang ini pelaku usahanya besar, dan juga jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa. Sehingga kami memang betul-betul mempersiapkan petugas yang jumlahnya banyak tadi melalui proses seleksi dan juga pelatihan. Pelatihannya betul-betul dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.
4: Yang menjelaskan sensus ekonomi 2026 berbeda dari sensus sebelumnya yang mencangkup sektor pertanian atau sensus pertanian 2023 hingga rumah tangga murni. Akan tetapi SE 2026 tetap melakukan pendataan di sektor rumah tangga khususnya berkaitan dengan usaha karena banyak aktivitas ekonomi dilakukan dari rumah termasuk usaha berbasis digital. Tama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pendaftaran siswa baru di tingkat SD hingga kini masih terus berjalan, namun salah satu SD di Desa Gelantengan, Kecamatan Kudus, hingga saat ini baru mendapatkan 6 calon murid. Berikut laporan selengkapnya.
6: Karena kan memang kita kan kuota kan memang tidak terpenuhi lain enggak
7: kecil. Saudara, seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SD tahun ajaran baru 2026-2027 di Kudus telah berlangsung dari tanggal 8 hingga 11 Juni 2026. Sedangkan pengumuman telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026. Salah satu sekolah dasar negeri yang diserbu orang tua murid adalah SDN 1 Barongan. Kepala SDN 1 Barongan Nur Hadi mengatakan sekolahnya di kelas 1 terdapat 3 rombel dengan masing-masing rombel terdapat 28 calon murid baru. Pada pendaftaran lalu sekolahnya menerima 119 orang tua murid yang ingin mendaftarkan anaknya di SDN 1 Barongan. Namun setelah melalui seleksi motorik bagi calon siswa baru dan wawancara dengan orang tua murid telah diterima sebanyak 84 calon murid baru.
8: Selesai penjaringan, ya berdasarkan dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini, kita ada di tanggal 8 sampai 11 itu pendaftarannya dan tanggal 12 itu pengumumannya. Tanggal 12 kemarin sudah diumumkan, kita ada 3 rombel, 84 calon anak murid baru kita sudah terima.
7: Sementara itu satu-satunya SDN di Desa Gelantengan, Kecamatan Kota Kudus, yakni SDN Gelantengan, hingga saat ini baru mendapatkan 6 calon murid baru. Kepala SDN Gelantengan Irmawidi Astuti mengatakan, tahun lalu sekolahnya hanya mendapatkan 5 murid baru, namun dia bersyukur karena tahun ini sudah ada 6 calon murid baru. Untuk pendaftaran karena sekolahnya belum memenuhi kuota, maka diberikan kesempatan terus membuka pendaftaran hingga pembelajaran tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Upaya untuk mendapatkan calon murid baru sudah dilakukan sejak bulan Februari lalu, mulai dari memberikan sosialisasi kepada wali murid yang anaknya bersekolah di sini, termasuk minta bantuan para PKL yang biasa berjualan di depan sekolah, termasuk juga memberikan seragam olahraga dan seragam harian, serta kelengkapannya secara gratis.
6: Kita masih buka sampai tak ditentukan dari sekolah. Kalau di sekolah kan memang kita kan untuk kuota kan memang tidak terpenuhi lain.
7: Saat ini dengan menjamurnya sekolah-sekolah swasta yang berkualitas serta sekolah-sekolah negeri favorit membuat sekolah dasar negeri lainnya terpinggirkan. Apalagi bila kualitas guru di SDN hanya sekedar memenuhi kewajiban mengajar tanpa mampu memberikan output kualitas kepada para siswa. Tentu masyarakat sudah bisa menilai untuk mempercayakan di sekolah mana anaknya untuk belajar. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan kader PKK di 3 desa yang ada di Kecamatan Kemang Renjen, Kabupaten Banyumas mengikuti edukasi seputar pencegahan stunting. Berikut laporan selengkapnya.
9: Upaya pencegahan stunting terus menjadi perhatian berbagai pihak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, digelar kegiatan peningkatan kualitas kebijakan melalui media tradisional. Dengan tema Ayo Cegah Stunting di Gedung Serbaguna Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto, Camat Kemranjen Ika Supriyatin, serta Kepala Puskesmas Kemranjen 2 Dr. Kuntoro. Sementara peserta datang dari 3 desa, yakni Desa Kebarongan, Sidamulia, dan Pager Alang. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Haryanto, mengatakan, stunting saat ini bukan hanya menjadi persoalan daerah, tetapi telah menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian bersama. Menurutnya, dampak stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan anak, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang. Dia menjelaskan, kegiatan sosialisasi melalui media tradisional dipilih agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader di lapangan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan stunting.
10: Hari ini kita mau mengambil tema tentang ayo cegah stunting gitu loh. Ini kaitannya kita melihat bahwasannya stunting ini kan sekarang bukan hanya program daerah ya, tapi sudah menjadi problem nasional. Nah, apalagi kaitannya ini stunting ini kan tidak berdimensi kesehatan saja ya, tapi ini menyangkut persoalan-persoalan bagaimana masa depan bangsa ini kan begitu loh. Nah, sehingga harapan kita bahwa pada saat Indonesia Emas tahun 2045 memang kita tidak hanya sekedar mendapatkan bonus demografi dalam arti kuantitas, tapi secara kualitas juga akan terpenuhi, yaitu generasi yang benar-benar mumpuni lah.
9: Lebih lanjut, Bambang menegaskan DPRD Jawa Tengah terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, termasuk melalui fungsi penganggaran apabila diperlukan dukungan program yang menyentuh langsung masyarakat. Meski demikian, dia menilai keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan juga kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama. Yanuar Adi melaporkan.
0: Seluruh camat dan lurah di jajaran pemerintah Surakarta mendapatkan pembekalan anti korupsi untuk meningkatkan integritas perangkat daerah. Kita simak berita selengkapnya.
11: Dengan meningkatkan integritas, bekerja dengan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
12: Sebagai upaya mencegah adanya tindak korupsi di wilayah-wilayah, pemerintah kota Surakarta berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kejari mengadakan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah di Hotel Loji. Acara ini dihadiri Sekretaris Daerah Budi Murtono, Kepala Kejaksaan Negeri Suprianto, dan Inspektur Kota Surakarta Arief Darmawan. Ditemui setelah memberikan pengarahan dalam acara sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah, Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono berharap dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan integritas para perangkat daerah.
11: Melakukan sosialisasi atau penguatan kepada teman-teman kecamatan dan kelurahan terkait dengan semangat untuk anti korupsi ya, dengan meningkatkan integritas, bekerja dengan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi dari inspektur dan juga dari Pak Kajari sudah menyampaikan pesan-pesan banyak hal kepada teman-teman camat dan lurah agar dalam melaksanakan tugasnya harus taat dengan aturan, harus memahami aturan, dan juga jangan melakukan hal-hal yang bersifat koruptif seperti itu.
12: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta Suprianto menjelaskan bahwa poin penting yang bisa diambil dalam acara ini selain label Kota Surakarta anti korupsi, tetapi juga memberikan semangat kepada para perangkat daerah terbawah untuk bisa bekerja dengan ketentuan yang ada.
13: Poinnya adalah kita tidak hanya ingin label kota anti korupsi, tapi secara substansial pemerintahan Kota Surakarta sampai jajaran di bawah, camat, lurah, jajarannya memang betul-betul kondisinya adalah anti korupsi. Dengan cara ini insya Allah kita bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu lurah dan camat untuk bisa bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, integritas profesional terjaga sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan hasil dari pelaksanaan tugas itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, pelayanan prima, dan tidak ada pungutan di luar ketentuan, sehingga disitulah titik awal terjadinya anti korupsi.
12: Selain sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah, acara ini juga menghadirkan tanda tangan komitmen bersama antara Kejaksaan Negeri bersama Inspektorat Kota Surakarta dalam mewujudkan kelurahan anti korupsi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Bertempat di alun-alun Swandana Puro Pakualam Jakarta, sejumlah stand permainan tradisional akan digelar untuk memberikan hiburan bagi masyarakat. Laporkan Wahyu Suryo.
14: Masyarakat Yogyakarta yang ingin bernostalgia dengan permainan tradisional bisa datang ke acara Pasar Sewandanan di alun-alun Puro Pakualaman dari tanggal 20 hingga 21 Juni. Acara ini menjadi salah satu rangkaian untuk memeriahkan peringatan berdirinya Kadipaten Pakualaman yang ke-241 tahun. Mas Lurah Niti Pusoko sebagai koordinator acara tersebut ingin memberi hiburan kepada masyarakat sekaligus ikut melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
15: Karena kan kalau sekarang anak-anak itu kan sudah gadget, nah makanya kita akan memunculkan itu antara lain ada permainan bagiak, kemudian ada egrang, terus ada kelereng, terus ada juga lompat tali, seperti itu juga nanti akan kami sediakan. Nah di situ nanti masyarakat bisa langsung bermain. Kami juga sudah menyiapkan tim yang akan memandu permainan itu.
14: Selain menghadirkan beragam permainan tradisional, kegiatan Pasar Sewantanan juga menghadirkan aneka kuliner jadul yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua Umum Peringatan Berdirinya Kadipaten Pakualaman ke-241, Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro, ingin menghadirkan cita rasa klasik sekaligus memanen geliat ekonomi lewat acara ini.
16: Dan tema yang diangkat pada tahun ini yaitu adalah Rinarasing Astuti Nir Ing Sikoro. Jadi tema tersebut mengandung makna tentang pentingnya membangun keselarasan lahir dan batin melalui doa, rasa syukur, serta harapan-harapan yang dipanjatkan secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa akan menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan kita semua.
14: Di kegiatan Pasar Sewantanan, Kadipaten Pura Pakualaman berkolaborasi dengan sejumlah instansi Pemda DIY seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kebudayaan.
0: Belum selesai 100%, lapangan olahraga Dusun 1 Desa Kembangan Purwokerto telah diserahkan agar bisa dimanfaatkan warga. Kita simak laporan selengkapnya.
17: Meski belum selesai sepenuhnya, pemerintah Desa Kembangan Kecamatan Bukateja resmi menyerahkan lapangan olahraga baru seluas 40 x 80 meter kepada warga Dusun 1 yang merupakan realisasi usulan warga sejak tahun 2021. Kepala Desa Kembangan Lasmono menjelaskan proses pengerjaan lapangan membutuhkan waktu cukup panjang karena memanfaatkan lahan bengkok desa yang harus dialihfungsikan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan proses pengeringan lahan baru pada tahun 2024 sebelum dilanjutkan dengan tahapan pengurukan dan perataan. Menurutnya, lapangan tersebut kini sudah dapat digunakan meski proses penyempurnaan masih berjalan. Asmolo menjelaskan pembangunan lapangan dilakukan menggunakan APBDes mencapai 76 juta. 550 ribu lebih dalam dua tahap, yakni anggaran 2025 dialokasikan dana sebesar 20 juta 200 ribu rupiah. Kemudian pada tahun anggaran 2026 sebesar 56 juta 350 ribu rupiah.
18: Lapangan olahraga di Dusun 1 ya, itu sudah didambak-dambakan lah. Memang usulan dari warga Dusun 1 mulai tahun 2021. Tapi karena memang berbagai faktor, perizinan dan macam-macam, karena itu tadi awalnya kan tanah bengkok gitu ya. Jadi kita perlu proses sehingga pada tahun 2023, awal 2024 itu sudah mulai. 7 bulan Juni itu saya resmikan, saya serahkan kepada warga Dusun 1. Kegiatan di situ nantinya salah satunya itu mendukung MI02 Desa Kembangan.
17: Lasmono menambahkan pemerintah desa memperkirakan kebutuhan dana hingga lapangan benar-benar selesai mencapai sekitar 200 juta rupiah. Adapun anggaran tambahan nantinya akan digunakan untuk penanaman rumput, pembangunan talut, serta sistem drainase agar fasilitas olahraga tersebut lebih representatif dan tahan terhadap genangan air. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak menerima sampah organik dari masyarakat mulai bulan Juli mendatang. Berikut laporan dari Harun.
19: Nah, rencananya gini, karena memang amanat undang-undang ya, undang-undang perda bahwa TPA itu sebenarnya ya hanya untuk sampah residu. Sampah residu itu apa? Sampah yang sudah memang tidak bisa diolah kembali.
20: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo menerapkan tata kelola persampahan yang baru. Mulai 1 Juli mendatang, tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto tidak menerima kiriman sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duanairu Supriyanta, mengatakan sampah organik nantinya harus dipilah sejak awal. Sampah organik yang terkumpul bisa dijadikan kompos ataupun pakan maggot. Agar kebijakan ini berjalan dengan lancar, perlu optimalisasi peran bank sampah hingga tempat pengolahan sampah mandiri di tingkat masyarakat.
19: Dan itu kita dorong untuk diselesaikan dari sumbernya, karena kita sebagai sumber sampah otomatis juga harus bisa menyelesaikan sampah yang kita produksi itu secara mandiri gitu ya. Nah itu konsepnya seperti itu.
20: Diasari warga Sentolo memandang pemilahan sampah sejak awal merupakan hal yang penting. Sampah organik bisa digunakan untuk kompos ataupun pakan maggot.
1: Menurut saya memilah sampah sejak awal itu sangat penting ya, karena dengan kita memilah sampah, kita bisa mengkategorikan sampah-sampah tersebut. Kayak misalnya sampah organik itu bisa kita manfaatkan dibuat kompos atau juga pakan maggot gitu.
20: Ia berharap seluruh masyarakat bisa mendukung pemilahan sampah sejak dini. Harapannya, Klumroko bisa bersih dari sampah.
0: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili rapat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25, maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Selamat sore pendengar, saat sekarang sudah 28 menit dari 16 waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore menjelang petang ini. Semoga lelah di hari ini terbayar dengan hasil yang membanggakan. Bagi yang masih bekerja begitu, kalau memang terjadwal bekerja, ya tetap semangat, dan bagi yang sedang dalam perjalanan pulang begitu, hati-hati di jalan. Dan bagi yang sudah bersantai di rumah, jangan lupa sisakan sedikit waktu untuk menikmati kebersamaan kita, kebersamaan Anda bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, apa kabar untuk Anda semuanya yang saat ini juga mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, dari luar kota begitu. Atau bahkan Anda saat ini sedang misalkan dari Purwokerto ke Solo begitu, saat sekarang sudah keluar dari Purbalingga begitu. Ya, hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan di Solo, selamat sampai di rumah masing-masing begitu, dan tetap selalu sehat, semangat, dan sukses.

Baik, selamat sore. Bagaimana nih kabar Anda? Buat Anda yang saat ini sedang menemukan frekuensi 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Semoga masih semangat ya untuk menjalani hari ini, walaupun sudah sore, walaupun mungkin sudah capek dan lain sebagainya. Tapi tetap ada semangat tersendiri ya. Kalau pekerjaan ini menurut Anda terasa panjang, ya anggap saja sedang mengikuti maraton kehidupan. Bedanya, di sini tidak ada medali di garis finish, tetapi ada kepuasan saat semuanya tugas berhasil Anda selesaikan dan hasilnya pun banyak benarnya daripada kebalikannya.

letusan gunung berapi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki gunung berapi paling aktif di antara semua negara di dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia merupakan tiga lempeng tektonik aktif yang menyebabkan zona subduksi yang membentuk gunung berapi ini. Indonesia diperkirakan memiliki 129 gunung berapi yang semuanya diamati dengan cermat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi karena sejumlah gunung berapi di Indonesia menunjukkan aktivitas yang berkelanjutan. Selain itu, diperkirakan lebih dari 5 juta orang tinggal dan atau bekerja di dalam zona berbahaya gunung berapi yang tentunya perlu segera dievakuasi jika terjadi peningkatan aktivitas yang signifikan. Selain menimbulkan korban jiwa, letusan gunung berapi dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian setempat karena melumpuhkan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pariwisata, kuliner, akomodasi komersial, pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

Esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai dengan judul asli The Courage to be Disliked ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Terbit tahun 2013, buku ini memaparkan ajaran-ajaran filsuf Austria, Alfred Adler, melalui percakapan antara seorang filsuf dengan seorang pemuda yang ingin memahami konsep kebahagiaan dan makna hidup. Berani Tidak Disukai mengeksplorasi filsafat Adler yang menekankan pentingnya kebebasan pribadi dan tanggung jawab. Buku ini disusun dengan bentuk dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda yang skeptis. Pemuda tersebut berusaha memahami mengapa ia merasa tidak puas dengan hidupnya dan mengapa ia tidak bisa meraih kebahagiaan sejati. Salah satu konsep utama Adler adalah bahwa semua masalah berasal dari hubungan interpersonal. Adler percaya bahwa bagaimana kita memandang dunia adalah hasil dari cara kita memilih untuk melihatnya. Tidak ada kenyataan objektif, melainkan hanya interpretasi subjektif tentang dunia. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan dipilih. Menurut Adler, kita memiliki kebebasan untuk memilih sikap kita terhadap keadaan apapun. Dan dengan demikian, kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan. Salah satu alasan mengapa kita takut tidak disukai adalah karena kita tidak menerima diri kita sendiri. Adler berpendapat bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang tidak boleh diukur oleh standar eksternal seperti pencapaian atau pengakuan dari orang lain. Untuk mencapai kebahagiaan sejati, kita harus memiliki keberanian untuk tidak disukai oleh orang lain. Ini berarti kita harus hidup sesuai dengan nilai dan keyakinan kita sendiri, meskipun hal itu mungkin tidak disetujui oleh orang lain. Mencari pengakuan dari orang lain hanya akan membuat kita tergantung dan tidak autentik. Adler berpendapat bahwa tujuan hidup bukanlah pencapaian pribadi, melainkan kontribusi kepada masyarakat. Ketika kita merasa bahwa kita berkontribusi dan berguna bagi orang lain, kita akan merasakan kebahagiaan sejati dan kepuasan. Menurut Adler, semua masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah masalah dengan orang lain. Masalah-masalah ini dapat diselesaikan melalui perubahan cara kita berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Secara keseluruhan, Berani Tidak Disukai mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan sejati, kita harus berani hidup otentik, menerima diri kita sendiri, dan berkontribusi kepada orang lain, tanpa terjebak dalam pencarian pengakuan dan rasa takut tidak disukai oleh orang lain. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar, saat sekarang jam di studio telah menunjukkan jam 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan bukanlah sesuatu yang tercela. Islam sendiri tidak melarang kekayaan. Bahkan menjadi terpuji jika kekayaan itu dimanfaatkan di jalan Allah, seperti untuk berinfak, bersedekah, zakat, dan untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Meski memiliki harta kekayaan, bukanlah sesuatu yang buruk. Namun, kekayaan juga bisa menjadi fitnah yang menakutkan. Bahkan, tidak sedikit manusia yang terlalu memuja kekayaan hingga akhirnya membuatnya lalai dari mengingat Allah, Tuhan yang telah memberikannya nikmat kekayaan tersebut. Kekayaan materi bukanlah segalanya. Ada kalanya seseorang memiliki kekayaan berlimpah, akan tetapi hatinya miskin. Oleh karena itu, dalam salah satu sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kekayaan itu tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi yang disebut kaya adalah kaya hati. Pendengar, ketidakpahaman akan hakikat harta inilah yang membuat banyak orang berangan-angan dan berharap memiliki harta kekayaan melimpah. Namun, ketika Allah telah memberinya kekayaan, ia menjadi sombong dan lupa diri. Bahkan, kekayaan seringkali menenggelamkan seseorang ke dalam sifat rakus dan tidak pernah merasa cukup, hingga membuatnya berani melanggar aturan hukum Allah demi ambisinya mengumpulkan banyak harta. Dengan demikian, kekayaan bagi setiap muslim hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan sejati dan mewujudkan maslahat yang seluas-luasnya dalam kehidupan fana ini. Dengan demikian, seorang muslim hendaknya tidak memandang materi sebagai satu-satunya kekayaan. Seorang muslim yang dikaruniai harta berlebih juga hendaknya menjadikan kekayaan itu sebagai sarana untuk meraih ridho Allah, yaitu dengan membelanjakannya di jalan Allah.

Sesungguhnya, Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim.

Ya, pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta sore ini ya, melanjutkan Mas Yogi tentunya. Tadi pagi saya sudah hadir dan sekarang hadir lagi, dan nanti malam pendengar juga akan berjumpa kembali dengan teman saya ya, Manggala Putra. Sudah menyala lagi kah listrik di rumah Anda pendengar? Karena beberapa waktu ini ya, hampir setiap hari ada beberapa waktu ada pemadaman listrik ya, karena di wilayah Solo Raya ya, konon ini imbas dari gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi Jawa Bali. Dan pemadaman ini dilakukan sebagai langkah manajemen beban sementara oleh PLN dengan durasi antara 2 hingga 3 jam per sesinya yang seringkali terjadi mendadak ya, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ya, kita semuanya ya hampir merasakan ini juga. Meski ada banyak keluhan yang masuk pastinya ya, karena terkait dengan kelancaran usaha, tetapi Wali Kota Solo terutama Mas Mali mengatakan sudah menghubungi langsung pimpinan PLN ya, untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong percepatan penanganan gangguan kelistrikan. Dan berdasarkan informasi dari PLN Solo, pemadaman ini terjadi karena kendala tadi ya, teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Nah, ketika satu hal yang juga perlu untuk diperhatikan adalah bagaimana sistem keamanan lingkungan ini tetap menjadi prioritas, terutama ketika kondisi gelap. Yang tentu saja sistem penjagaan lingkungan dan semangat untuk saling menjaga ini sangat penting dibangkitkan lagi ya di setiap lingkungan kita. Wali Kota Solo juga meminta anggota perlindungan masyarakat atau Linmas untuk meningkatkan kewaspadaan dan tentu saja cukup turut memperkuat keamanan di lingkungan masing-masing selama pemadaman berlangsung. Iya, dan semoga saja untuk Anda yang dalam perjalanan ketika kondisi jalan lebih gelap dari biasanya, memang harus lebih waspada dengan jalur perjalanan kita. Semoga saja tetap sehat, semangat pendengar, dan tetap bisa melakukan aktivitas Anda meskipun terkendala sedikit ya. Iya. Dan tentunya suasana petang hari ini sudah semakin teduh, manakala besok sudah akhir pekan lagi Anda bisa menikmati saat Anda bersama dengan keluarga Anda, merencanakan untuk melakukan family time ya, quality time bersama keluarga, bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Tentunya ini untuk menambah kehangatan Anda di keluarga. Satu nomor lagu kami persembahkan untuk Anda, era 90-an akhirnya dari Arwana ya. Saya akan hadirkan untuk Anda, menemani kebersamaan Anda bersama keluarga.

Setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.

0: nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halber. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.
2: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
3: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
2: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
4: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
2: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
5: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
2: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
6: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
2: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25, maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Siap-siap Jawa Tengah bakal punya pesta e-sport terbesar tahun ini. Kapolda Jawa Tengah Cup e-sport Tournament Road to Kapolri Cup hadir pada Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Nikmati keseruan bertemu langsung dengan Evo Street, Evo Psychots, Onyx Samuel, Onyx Febri, BTR Moreno, BTR Nael, serta para cool favorit kalian. Ada juga cosplay performance, post rank and fun game, coaching klinik, merchandise, food festival, dan penampilan spesial yang bakal bikin acara makin meriah. Jangan cuma lihat postingannya, datang langsung dan jadi bagian dari kemeriahan Kapolda Jateng Cup 2026. Main bareng, foto bareng, kulineran bareng, seru-seruan bareng. Sampai jumpa di The Colomadu Karanganyar. Kapolda Jateng Cup 2026 bukan sekedar

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan?

Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Oke, Mayasari hadir untuk Anda pendengar ya, Dian Mayasari ya, lengkapnya. Iya, ini jam Anda paling lambat untuk makan malam ya. Bagi yang punya kolesterol tinggi tentunya ya, ini sudah harus dihitung. Biasanya 2 jam setelahnya baru boleh rebahan dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu untuk makan malam, nah ini biasanya sekarang sudah dihitung jamnya ya, karena kalau sudah punya kolesterol tinggi ini pasti biasanya ya dikaitkan dengan pola makan yang kurang sehat. Nah, menjaga kadar kolesterol tetap normal ini menurut seorang dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Kristi Evianti, spesialis penyakit dalam, yang beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam yang juga dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB. Nah, kebiasaan sehari-hari justru memiliki atau lifestyle ya, ini justru memiliki peran besar dalam bentuk kadar kolesterol seseorang. Jadi gaya hidup merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingginya kadar kolesterol dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita perlu lebih fokus untuk membantu kebiasaan untuk membangun kebiasaan sehat daripada terlalu khawatir ya terhadap faktor lain yang belum terbukti secara pasti seperti golongan darah. Ya, karena memang selama ini ada banyak ya konon ya, golongan darah O ini disebut lebih rentan kolesterol tinggi. Padahal faktanya mungkin tidak seperti itu. Jadi kan yang itu salah satu contoh dari hal atau faktor lain yang belum terbukti tadi. Jadi cara untuk menjaga kolesterol tetap normal ini pastinya adalah membatasi makanan tinggi lemak dan lemak jenuh. Menurut Dr. Kristi, pola makan ini memang harus sangat-sangat diperhatikan ya. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi lemak secara berlebihan ini pastinya akan meningkatkan risiko kolesterol tinggi yang pada akhirnya berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sehingga banyak dianjurkan untuk memilih makanan sehari-hari yang memperhatikan kandungan lemak yang dikonsumsi. Nah kan, mungkin sekarang ini lagi marak yang namanya ini apa namanya yang dikukus ya. Sekarang kan baru viral ya, makanan-makanan atau banyak tuh franchise ya yang semua adalah makanan-makanan yang dikukus seperti jantung, pola pendem, kemudian apalagi ya, kedelai ya, edamame, kemudian pisang, kemudian apalagi ya, banyak ya yang tinggal kita memilihnya. Tapi juga dihitung lagi karbonya dan lain sebagainya. Yang penting adalah menurut Dr. Kristin tadi ya, pola makan tadi memperhatikan makanan-makanan yang mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah kita. Kemudian juga pastinya juga olahraga juga sangat penting ya untuk menstabilkan kolesterol dalam tubuh kita. Dan ini menjaga berat badan ideal, kalau sudah terlanjur overweight atau obesitas memang kadang sulit ya untuk menurunkannya. Tapi memang harus terus diusahakan pendengar, supaya berat badan kita tetap ideal. Kalau yang ada dua sisi ya, yang satu adalah seseorang yang mungkin susah untuk menurunkan badan, yang satunya ini adalah orang yang susah menaikkan badannya. Ada dua ya. Tapi belum tentu yang kurus ini kolesterolnya juga stabil ya. Ada juga yang kurus ternyata kolesterolnya juga tinggi. Jadi tadi ya seperti Dr. Kristi katakan bahwa kadar kolesterol ini
juga dipengaruhi selain gaya hidup, ini juga faktor usia, jenis kelamin, kemudian kondisi medis tertentu, hingga faktor genetik. Jadi tetap berhati-hati dan tetap menjaga pola hidup yang sehat untuk kita semuanya. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat nanti kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Ini penelitian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Mina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berhasil gempa bumi di Kabupaten di Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kementerian Sosial penanganan bencana bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi Tengah. Kementerian Sosial memastikan telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada perlu. Pada dasarnya kami akan berikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari
3: air. Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam karena Satgas Penanganan Bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari kami untuk kondisi darurat pada gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan tugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Puter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla semangat BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Selagi insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi Fisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Ada Sena Sopa Heluakan menjelaskan El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan dino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kering. Sebagainya, sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Seperti itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level terpanjang sejarah. Selain stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian, atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali, di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harap minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas Riau guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron penjara 50, Marcus P50 setahun, mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi ekonomi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,7% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak menggunakan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya bukan kredit dan perbankan. Sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Filian, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% di antaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, dia yang tidak mengajukan kredit itu 7%, ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan yang ada, gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sudah mendanai. Kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi, gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu pertamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor 30%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi 4 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Nasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat ini, waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi. Antarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan masa puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan dengan wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir, wilayah Mishkala dari Terminal Abjad, serta wilayah Ajiza dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap rute bus lawat. Dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute putar rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan si aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwa jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang darat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Jakarta Pondok Gede, mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15 disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat dari Embarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari
16: ketahui secara keseluruhan pasca kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji dari Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.094 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
18: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wabelah, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Fotip Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
19: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti. Karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
18: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Di Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkompetisi usia

0: kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karena Aspet mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kelompok nasional.
1: Kita sudah mencoba termasuk inisiatif itu dan ekonomi ini juga oleh kita sinkron dengan program timnas. Itu juga sadari
2: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu pada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh ILiG. Hingga saat ini ILiG selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di Championship ataupun Kasta kedua untuk usia 18 dan 20 dari kawasan Jakarta Pusat Nia Radul Semudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi segera diruntuk Anda mengakhiri sesi Surakarta sore ini pendengar siraman rohani agama Konghucu bersama WS Aji Chandra Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Surakarta akan menghadirkan judul Sembahyang Tuan Yang Tau Pek Chun. Tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

terkasih. Berjumpa dengan saya kembali, Wense Aji Chandra, dalam acara Mimbar Agama Konghucu yang selalu bisa kita ikuti setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui pemancar kesayangan kita RRI atau Radio Republik Indonesia Programa 1 Surakarta. Pendengar, seperti biasanya, mari kita awali acara mimbar ini dengan sejenak menundukkan kepala, menaikkan doa, mengucap syukur dan terima kasih kehadirat Huang Tian, kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang selalu berkenan memberkati, merestui, memberikan kita banyak hal berupa apapun, sehingga malam hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia kita bisa bertemu kembali. Maka izinkan saya menyampaikan salam seiman hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan, hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wei Te Tung Tien Sang Cai. Pendengar, khususnya para tucin, hari ini tanggal 19 Juni tahun 2026, bertepatan dengan tanggal 5 bulan 5 atau Gong Gui Cenggo tahun 2577 Gong Celi. Masyarakat Tionghoa khususnya yang beragama Konghucu hari ini melakukan upacara sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dilakukan tadi tengah hari upacara yang kita kenal dengan sebutan Tuan Yang atau Tuan Wu dengan tradisi Pek Chun. Pendengar sekalian, para tojin umat Konghucu yang terkasih, tentunya kita tidak lupa, karena agama Konghucu berasal dari daratan Tiongkok, di mana ada empat musim yang selalu beredar, maka kewajiban kita di setiap musim-musim tersebut melakukan upacara sembahyang besar kepada Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkah dan rahmat-Nya, serta memohon agar kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Kalau hari ini bicara tentang sembahyang Tuan Yang, mungkin banyak orang yang berpendapat atau mengatakan sembahyang Tuan Yang itu kan tradisi, itu bukan hari raya keagamaan. Karena yang mereka perhatikan hanya dua hal. Yang pertama, makanan yang disebut bakceng. Dan yang kedua, mendirikan telur. Tetapi sekali lagi, mohon maaf, ini pendapat banyak orang. Kita orang Konghucu tidak demikian. Kita orang Konghucu menganggap hari ini adalah hari yang paling sakral, hari yang harus benar-benar dihayati sebagai saat mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada musim semi, seminggu setelah tahun baru Imlek, umat Konghucu khususnya melakukan upacara sembahyang yang disebut Keng Dikong atau Qing Dian Kong, yang biasanya dilakukan tengah malam dengan sajian khasnya, karena itu suasana Imlek, adalah kue keranjang. Kemudian pada saat musim panas, sembahyang yang dilakukan adalah yang hari ini, yaitu tanggal 5 bulan 5 Imlek atau sembahyang Tuan Yang. Memang benar sajian khasnya atau kulinernya adalah Mbak Cang. Dan upacara Tuan Yang umumnya
dilakukan tengah hari saat matahari panas-panasnya. Dan biasanya dilakukan upacara ini di pinggir sungai, di pinggir laut, di pinggir danau, dan lain sebagainya. Namun bagi tempat ibadah Konghucu seperti yang ada di Solo, kita tidak mungkin upacara di pinggir sungai atau di pinggir laut. Maka upacaranya tadi siang dilakukan di halaman lidang. Lalu yang ketiga, pada saat musim gugur, ada upacara sembahyang kepada Tuhan yang disebut sembahyang Tiong Chiu atau Chong Chiu. Dilaksanakan tengah malam juga, dengan kuliner khasnya adalah Tiong Chiu Pia atau kue rembulan. Kenapa dilakukan tengah malam? Karena saat sembahyang Tiong Chiu yang bertepatan dengan tanggal 15 bulan 8 Imlek, bulan bersinar sangat cerah, terlihat jelas sekali, besar, dan udaranya juga jernih. Sehingga sembahyang Chong Chiu dikaitkan dengan cerita tentang Dewi Bulan. Dan yang terakhir, pada bulan Desember tanggal 22 atau 21, umat Konghucu melakukan upacara sembahyang kepada Tuhan yang disebut Tang Che atau Tong Che, yang dilaksanakan juga tengah malam. Kuliner khasnya adalah Wedang Runde. Maka sembahyang Tang Che juga disebut sembahyang Runde. Jadi yang benar bagi Anda umat Konghucu, sembahyang Tuan Yang kita lakukan hari ini bukan sekedar tradisi, bukan sekedar budaya. Memang asalnya dari negeri Cina, dari negeri Tiongkok. Tetapi untuk kita umat agama Konghucu dimanapun berada, khususnya yang di Indonesia, ini adalah upacara sembahyang besar, pengucapan syukur dan terima kasih untuk segala rahmat dan karunia yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi Tuan Yang atau yang dikenal dengan Pek Chun, ya, Pek Chun, Pek itu 100, Chun itu perahu. Jadi ratusan perahu yang biasanya ada lomba mendayung perahu, ada lomba menghias perahu naga dan lain sebagainya untuk daerah yang letaknya di pinggir laut. Tapi sekali lagi, kami umat agama Konghucu yang ada di kota Solo siang tadi melakukannya di halaman lidang. Nah, pendengar sekalian, oleh karena itulah di kesempatan malam hari ini, izinkan saya membacakan makna dari sembahyang Tuan Yang. Hari Raya Tuan Yang adalah saat melakukan sujud syukur dan terima kasih di saat musim panas untuk semua berkah dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan Hari Raya Tuan Yang selalu bertepatan dengan tanggal 5 bulan 5 atau Gong Gui Cenggo. Biasanya dilakukan tengah hari di tepi pantai, di tepi danau, dan dimeriahkan dengan lomba dayung perahu maupun hiasan perahu naga. Tahun ini Tuan Yang jatuh pada hari Jumat 19 Juni atau hari ini persis. Tuan artinya lurus, sedangkan Yang artinya positif atau matahari. Sehingga pada saat Tuan Yang, letak matahari dipercaya persis tegak lurus dengan bumi, membawa beberapa keajaiban. Seperti yang tadi saya sampaikan, telur ayam mentah yang diletakkan di bawah sinar matahari atau yang terkena sinar matahari akan bisa berdiri tegak lurus. Biasanya mulai ketika matahari
sudah agak panas, yaitu jam 11. Nanti sekitar jam 4 atau jam 5 sore, telur itu akan jatuh kembali, artinya tidak bisa berdiri tegak lagi. Tapi saya nggak tahu, karena sampai sore tadi, antara jam 6, jam 7, masih ada beberapa umat saya yang ketika mendirikan telur tengah hari, sampai jam 6 atau jam 7 malam, telurnya belum jatuh. Nah, ini saya nggak tahu kenapa demikian. Kemudian ada satu kepercayaan bahwa air yang dijemur di bawah sinar matahari dipercaya akan membawa berkat atau khasiat untuk kesehatan dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Tionghoa, khususnya orang Konghucu, menjemur air, diletakkan di ember, kemudian dijemur di bawah teriknya sinar matahari, kemudian sorenya dipakai untuk mandi. Ini dipercaya berkhasiat untuk kesehatan. Tapi yang jelas ya jadi anget karena di bawah sinar matahari. Kemudian juga ada ya kegiatan lain, yaitu lomba dayung perahu. Karena perahunya jumlahnya banyak, mungkin ratusan, maka disebut pek cun. Ya, pek itu 100, cun itu perahu. Jadi lomba ratusan perahu ibaratnya. Mendayung perahu dan lomba menghias perahu naga. Serta tadi yang saya katakan, karena sinar matahari yang tegak lurus dengan bumi, telur akan bisa berdiri tegak. Sementara untuk kuliner khas saat sembahyang Tuan Yang adalah bakcang, yang terbuat dari ketan yang ditanak, kemudian diisi daging babi yang dibungkus dengan daun bambu berbentuk segitiga. Namun ada pula yang isinya daging ayam, abon sapi, atau tanpa isi daging sama sekali untuk mereka yang vegetarian. Tuan Yang, ya ini yang ingin saya ceritakan, biasanya berkaitan dengan cerita tentang seorang menteri dari negeri Chou, yaitu Kut Guan, yang sangat setia cinta tanah air atau negaranya. Ceritanya demikian. Pada zaman Chiang Kok atau zaman peperangan, sekitar tahun 403 sebelum Masehi sampai tahun 23 sebelum Masehi, dinasti yang paling besar saat itu yaitu dinasti Chu sudah tidak punya pamor, tidak punya wibawa lagi. Sehingga ada 7 negara kecil, yaitu kerajaan Chou, kerajaan Qi, Yan, kerajaan Han, kerajaan Tiu, kerajaan Gui dan Qin, bersekutu untuk menghancurkan dinasti Chu. Ada seorang menteri yang terkenal dari negeri Chou yang bernama Kut Guan, yang pandai mengatur strategi. Ia dipercaya memimpin persekutuan tersebut dan berhasil membuat negeri Chu merasakan dampak daripada invasi ketujuh negeri ini, sehingga negeri Chu kalang kabut. Kut Guan memang terkenal sangat luar biasa. Maka ia untuk kemenangannya ini mendapatkan penghargaan dari rajanya saat itu, yaitu Raja Chou Huai Ong. Ia banyak mendapatkan penghargaan, ia banyak mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan beberapa menteri yang tidak setia kepada rajanya merasa iri. Menteri itu ada yang utama ada 3, yaitu Xiang Kuang Tai Hu, Kong Chulan, dan Kin Sing. Mereka tidak suka kepada Kut Guan dan berusaha untuk menjatuhkan Kut Guan. Maka mereka berusaha memfitnah.
Mereka dibantu oleh seseorang yang bernama Tiong Gui, seorang pejabat yang licik dari negeri Qin. Berkat bantuan Tiong Gui, ketiga menteri yang tidak setia tadi berhasil memfitnah Kut Guan. Maka Raja Chou Huai Ong memecat Kut Guan sehingga berantakan persekutuan tujuh negeri tadi. Chou Huai Ong sang raja bahkan terkena bujuk rayu dari Tiong Gui. Ia mau diajak ke negeri Qin untuk menandatangani kesepakatan, katanya demikian. Tapi ternyata dalam cerita, di sana Chou Huai Ong ditahan sampai akhir hayatnya. Kemudian putra dari Chou Huai Ong, yaitu Chou Xing Jiang Ong, naik tahta. Ia memimpin kerajaan Chou, dan lalu ia tahu bahwa Kut Guan adalah menteri yang setia. Maka ia mengundang kembali Kut Guan, memberikan kepercayaan untuk kembali memimpin persekutuan dari tujuh negeri yang sudah mulai berantakan. Kut Guan merasa tugas ini sangat berat, terlebih masih ada beberapa menteri yang tidak setia. Dan pada tahun 293 sebelum Masehi, negeri Gui dan Han berhasil dihancurkan oleh negeri Qin. 260.000 rakyatnya dibinasakan. Oleh peristiwa ini kembali Kut Guan dipecat, difitnah karena membawa kehancuran bagi negeri Chou. Raja muda Chou Xing Xiang Ong termakan oleh fitnah tersebut, kemudian tidak hanya dipecat, Kut Guan dihukum, dibuang jauh dari negeri Chou, yaitu di daerah Tongting dekat Sungai Biglu. Di pengasingan ini Kut Guan merasa sedih, ia merasa menderita. Karena biasanya sibuk dengan urusan negara, sekarang harus hidup seorang diri. Namun diceritakan, berkat dukungan dan nasihat dari kakak perempuannya yang bernama Kutsu, juga seorang sahabatnya yang bernama Gihu, seorang nelayan, Kut Guan akhirnya bisa beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Ia tetap rajin menulis sanjak, menulis puisi tentang kasih dan cinta tanah air yang lalu diajarkannya kepada para penduduk sekitar, khususnya untuk para generasi muda. Pendengar sekalian, suatu hari Kut Guan mendengar kabar yang sangat menyedihkan. Negeri Chou, tanah tumpah darahnya, tanah kelahirannya, dihancurkan oleh negeri Qin. Biu atau kelenteng-kelenteng leluhurnya juga ikut dibakar habis. Jadi perlu diketahui, zaman dulu yang namanya kelenteng itu tidak hanya berisi altar dewa-dewa seperti Kuan Im, Kuan Kong dan lain sebagainya, tetapi juga ada kelenteng keluarga. Yang di altar adalah papan nama. Jadi sebuah papan yang bertuliskan nama-nama leluhur yang ada di situ. Dulu Tiongting ada, sekarang enggak ada. Kalau masih kita lihat di Semarang, itu masih banyak kelenteng leluhur atau biu leluhur. Nah, salah satu di antaranya di dalam cerita ini adalah biu leluhurnya Kut Guan. Dihancurkan oleh tentara negeri Qin, bahkan dibakar habis. Kut Guan semakin bersedih. Di usianya yang lanjut, ia merasa terpukul dengan kejadian tersebut. Ia merasa berdosa. Kenapa tidak bisa menjaga biu leluhurnya? Nah, pada hari itu bertepatan dengan musim panas. Diceritakan tanggal 5 bulan 5.
penduduk di sekitar mendengar Kut Guan bernyanyi tentang patriotik cinta tanah air. Kut Guan membacakan puisi-puisi sambil mendayung peraunya ke tengah telaga Tongting. Rakyat di sekitar, teman-temannya merasa terharu dan terpanggil dengan puisi yang dibacakan oleh Kut Guan. Dan tanpa disadari, ketika Kut Guan berada di tengah danau, tiba-tiba ia merangkul sebuah batu besar yang sudah disiapkan, diikatkan di perutnya, lalu ia terjun bunuh diri, menyemplung atau masuk ke dalam danau Tongting. Tentu saja para nelayan kaget. Dengan peraunya mereka mendayung menuju ke tengah danau mencari jenazah Kut Guan. Tetapi ternyata menurut cerita, arus sungai Tongting yang di bawah itu sangat deras. Jenazah Kut Guan tidak bisa diketemukan. Maka pada tahun berikutnya, tanggal 5 bulan 5 Imlek, Gihu bersama para nelayan mengadakan upacara sembahyang di tengah danau. Mereka rame-rame mendayung perahu menuju ke tengah danau. Kemudian Gihu memimpin sembahyang penghormatan kepada Kut Guan. Sementara beberapa anak muda membacakan syair-syair karangan Kut Guan. Setelah upacara selesai, mereka kemudian membuang ya atau menghanyutkan makanan kesukaan Kut Guan, yaitu ketan dengan daging babi yang tentunya sudah matang. Karena makanan kesukaan Kut Guan dianggap itu. Nah, hari itulah dianggap sebagai awal dari sembahyang Tuan Yang. Selain bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, juga mengenang jasa Kut Guan. Supaya makanan yang dilempar ke danau atau ke laut itu tidak dimakan ikan, maka ketan yang sudah ditanak di dalamnya berisi daging babi itu dibungkus dengan daun bambu dibentuk segitiga. Itulah yang disebut Mbak Ceng. Kemudian tahun-tahun berikutnya, setiap tanggal 5 bulan 5 yang dipercaya cuaca sangat cerah karena musim panas, ada lomba mendayung perahu, ada lomba menghias perahu naga. Tahun ini ya kebetulan saya berhalangan, sebenarnya diminta memimpin sembahyang Tuan Yang di Pantai Pekalongan. Ada lomba dayung perahu dan lain sebagainya. Maka sejak saat itulah sembahyang Tuan Yang selalu dilaksanakan, selain untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, juga untuk mengenang seorang patriot yang sangat cinta tanah airnya yang bernama Kut Guan. Maka kisah ini membuat kita semua atau menjadikan kita para generasi muda seharusnya cinta tanah air. Kalau orang bertanya, itu kan cerita tentang yang di negeri Cina, Pak. Apakah ini bisa diterapkan di sini? Saya mengatakan ya harusnya bisa. Kami kan umat agama Konghucu Indonesia. Kalau cinta tanah air, punya jiwa patriotik, tentunya ya untuk negara Indonesia. Jadi tidak benar kalau hanya berkiblat tentang negeri Cina. Demikian pendengar sekalian, sebelum saya akhiri uraian atau cerita tentang Tuan Yang pada malam hari ini, izinkan saya membacakan satu sabda dari Rasul Ming Chu. Ming Chu berkata, tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Jangan lengah,
Jangan ditinggalkan walaupun hanya sekejap untuk kepentingan pribadi. Demikian, para pendengar, saya akhiri dengan ucapan selamat malam. Salam seiman kembali saya sampaikan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tung dien.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: komunitas malam hari ini kami hadirkan untuk Anda. Ini ada komunitas Womanpreneur Community atau WPC ya. Dan kita akan kenal lebih dekat dengan komunitas WPC. Ada yang pernah dengar dengan ataupun tentang WPC ini? Kalaupun belum, kita akan kenalan dulu ya. Sudah hadir dengan kami di studio. Ada Jeng Pepi. Nah, ini Mbak Esti Mulatsasi. Selamat malam Mbak Esti.
1: Selamat malam Mas Panggilan.
0: Oke, Jeng Pepi ya kok Mbak Esti.
1: Teman-teman online.
0: Jeng Pepi ya. Jeng Pepi, kemudian juga hadir Ibu Sri Handayani atau Bu Handa. Selamat malam Bu.
2: Selamat malam.
0: Sehat semuanya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Ada yel-yelnya nggak nih?
1: Ada sih ya, karena kita bilang WPC gitu, terus kita kita sautannya itu happy, healthy, wealthy.
0: Healthy,
1: happy dulu.
0: Happy, healthy,
2: wealthy.
1: Happy dulu.
0: Happy, healthy,
1: healthy,
0: wealthy.
1: Wealthy.
0: Oke, okay, berarti boleh dong, yuk bareng-bareng dulu dong.
1: Ya, yeah. WPC, happy, healthy, wealthy.
0: Luar biasa. Oke, baik pendengar, kita akan kenal lebih dekat dengan WPC ini. Yang pertama, masyarakat dan saya sendiri juga pengen tahu, sejak kapan sih sebenarnya WPC ini ataupun Womanpreneur Community ini dibentuk?
1: Dibentuk itu awalnya oleh founder kita itu Ibu Irma Sustika di Jakarta itu di 15 Mei 2010. Terus komunitasnya di Facebook itu dari 2012. Saya bergabung di istilahnya Babat Alas Wilayah Solo ya, itu di 2014.
0: Oke, baik. Termasuk apa namanya? Sesepuh ini berarti ini.
1: Angkatan tua.
0: Angkatan tua nih ya. Berapa sudah berapa tahun kalau 2000 10 tahun ya kurang. Iya. Jalan
1: 15 tahun.
0: Oke. Okay. Baik, luar biasa. Kemudian kalau bermula dari Jakarta, apakah memang komunitas ini melingkupi area-area tertentu begitu atau bagaimana Jeng Pepi?
1: Kalau saya kan istilah di SK itu namanya Ketua Chapter Solo Raya.
0: Okay.
1: Chapter Solo Raya, di Ketua Chapter istilahnya. Jadi ada di Yogyakarta, ada di Malang, Surabaya, kemudian ada di beberapa kota besar Jakarta dan beberapa Semarang ada juga.
0: Semarang. Ya. Oke, okay, baik. Dan ide dan juga motivasi. Pernah dengar dari siapa Mbak Irma? Ibu Irma itu. Motivasi dari mana sih untuk membentuk komunitas WPC ini?
1: Awalnya mungkin dari kegabutannya Bu Irma.
0: Berarti Jeng Pepe ikut gabut nih rencananya.
1: Jadi dulu itu kan, wah kok beliau setelah resign dari kantor, terus ada istilahnya, mau ngapain ya gitu. Terus kemudian gimana, terus dia punya sebuah ide bahwanya untuk memberdayakan perempuan itu.
0: Okay.
1: Bagaimana, karena beliau itu juga single parent gitu dulunya. Jadi ada ide untuk bagaimana memberdayakan perempuan supaya punya kemandirian secara finansial, ataupun kalau orang-orang yang sudah menikah itu juga tetap perempuan tuh wajib punya kemandirian finansial.
0: Oke, okay, baik. Berarti benar-benar preneur ini ya. Tapi gak independent woman kan, yang lagi rame itu.
1: Kita ya independent, gak independent woman.
0: Oke, okay, baik. Dan juga sudah ada tambahan ini. Ada yang sudah bergabung juga, ada Ibu Ernawati. Bu Erna saya panggil ya. Selamat malam Bu Erna. Oke, okay, baik. Sehat Bu? Oke, baik. Dan pendengar nanti juga kami buka line telepon kami untuk Anda di 638055, juga di WhatsApp kami di 081391155525 untuk Anda yang pengen tanya ataupun malah pengen gabung gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya untuk teman-teman yang ada di sini. Ini Mbak-mbak saya ya, saya bilang mbak. Gitu. Kira-kira bergerak dalam bidang apa komunitas ini?
1: Kalau bidang usahanya beragam ya. Saya sendiri jasa, Mbak Anda jasa, Mbak Erna kuliner. Ada juga fashion dan craft. Jadi komplit semua, hampir semua bidang ada.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Apakah ada kantornya kok untuk di Solo sendiri?
1: Tidak, tapi sekretariatnya di rumah saya. Di Geria Arum Dalu, iya.
0: Geria Arum Dalu?
1: Iya.
0: Mana itu?
1: Di Kahuripan Raya Utara Raya, timurnya KPU daerah situ.
0: Oh, timur KPU. Iya. Yang aspalnya halus banget itu ya.
1: Oh iya.
0: Oke, ya di Jalan Kahuripan ya, dekat KPU. Itu kalau nggak salah wilayahnya Sumber atau Banyuwangi?
1: Sumber
0: ya. Oke, baik.
1: Tetangga.
0: Kemudian kalau ada komunitas, berarti ada pergerakan. Kan pasti ada kumpul-kumpul dan ada kegiatannya.
1: Iya.
0: Kegiatan apa, Jeng Pepi, yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini yang kira-kira apa ya, ada sangkut pautnya dengan masyarakat begitu dan lain sebagainya?
1: Yang akan kita lakukan ini yang mungkin bisa besok jadi apa, dari teman-teman buat kenalan dengan WPC, datang tanggal 17 Februari di Festival Jenang.
0: Festival Jenang.
1: Ya, kita mau bagi-bagi jenang gratis.
0: Oke, baik. Jenang gratis yo, pendengar, tanggal 17 Februari.
1: Iya, di situ kita juga, kalau salah satu kegiatan kita dulu tuh pernah memberikan support kepada istilahnya apa, seorang ibu yang membutuhkan kayak panci dan kompor untuk bisa punya usaha gitu loh. Dan dia sekarang bikin jenang. Besok kita akan memberdayakan beliau juga, memesan jenangnya ke tempat beliau. Jadi salah satunya itu dulu uangnya kita kumpulkan dari teman-teman kayak gitu. Kemudian kita minta rekomendasi dari teman-teman di grup, siapa nih yang perlu disupport. Kita kurasi kebutuhannya apa dan kita belikan. Jadi dulu ada yang dia itu kalau jualan kan jalan kaki, kita belikan sepeda. Ada yang jualan pakai sepeda tapi tidak punya bronjong, kita belikan bronjong seperti itu. Jadi kita waktu itu benar-benar selektif dalam memberikan support ke ibu-ibu ini supaya bisa lebih berdaya kayak gitu.
0: Baik. Dengan support ini pastinya kan ada naik turun ketika orang kalau bergerak di bidang usaha, ada kadang laku, kadang enggak. Lalu bagaimana dengan perkembangan dari para yang orang-orang yang sudah disupport oleh WPC ini?
1: Sampai sekarang kita pantau masih eksis sih.
0: Masih eksis.
1: Karena si ibu ini kalau jualan jenang masih lewat tempat saya.
3: Tapi sebetulnya kalau saya gabung di WPC itu banyak ilmunya, Bang.
0: Banyak ilmunya. Apa
3: kita
0: nih?
3: Kita sering sesi sharing kan ya, Mbak ya. Sharing session itu juga dilakukan secara reguler buat teman-teman di WPC. Jadi kita tuh mungkin kalau tadi saya sendiri pengalaman pribadi adalah banyak bekal yang kita dapat ilmunya gitu. Jadi mungkin mungkin kaum wanita ini kan bisa masak tapi nggak tahu bagaimana menjualnya gitu ya. Bisa masak tapi nggak tahu bagaimana packagingnya bagus gitu. Itu salah satu yang kita dapat di WPC itu ilmu sebetulnya. Itu ajang ilmu.
0: Baik. Selain daripada itu, ada pengalaman yang lain gak kira-kira Mbak Erna, Jeng Pepi, kemudian juga Bu Handa?
1: Mbak Erna dapat orderan dari WPC Jakarta.
0: Kalau WPC Jakarta itu sebesar apa sih, Anda bisa disampaikan?
1: Hampir sama dengan kita sih, Mas. Cuman kan kita kalau ada orderan misalkan kayak teman dari Semarang, kayak Jeng, aku butuh mau kirim sesuatu untuk orang yang di arah Solo, dia pasti minta rekomendasi saya. Kemudian kemarin itu kan Mbak Ayu yang Jakarta itu bilang, Jeng, aku mau ada acara di Solo, aku minta rekomendasi catering, saya rekomendasikan Mbak Erna kayak gitu. Jadi otomatis kalau lintas wilayah kita punya cukup networking dan apa namanya sudah terkurasi kan. Otomatis referensinya pasti tepat seperti itu.
0: Baik. Terus kalau kayak gini masih membuka lowongan keikutsertaan nggak sih?
1: Masih.
0: Sampai saat ini untuk wilayah Solo sendiri berapa jumlah anggotanya, Mbak?
1: Kita bukan Solo tapi Solo Raya.
0: Solo Raya.
1: Meliputi ada Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar. Kalau Sragen kita belum ada.
0: Sragen belum ada.
1: Yang sudah ada Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo.
0: Berapa total anggotanya, Mbak?
1: Kalau yang terdata itu 138.
0: 138.
1: Iya.
0: Dan itu jelas perempuan semuanya.
1: Perempuan semua. Wajib.
0: Namanya wajib.
3: Berarti mau gabung ya, Bang?
0: Yang
3: mau aja, Bang.
0: Enggak bisa dong. Gimana caranya gabung kan? Ada kata pertamanya adalah woman dulu. Jadi susah ini mau gabung gimana? Pengalaman yang lain ada enggak di selama di BPC ini yang akhirnya menambah hasanah, ide-ide dari ibu-ibu dan mbak-mbak saya di sini nih. Oh, saya yang dulunya kayak gini, sekarang itu punya pandangan untuk apa ya, istilahnya mengembangkan bisnis dan lain sebagainya. Ada enggak pengalaman?
3: Sebetulnya kalau saya sendiri ya, Bang, kayaknya WPC itu tempat perempuan curhat dan saling melengkapi gitu.
0: Dan ya, bukan ya. Bukan ini kan adu-adu banyak-banyakan laba kan?
3: Enggak. Sama kita kayaknya saling nguatin gitu ya. Satu saling nguatin, saling ngisi okay. gitu. Itu yang membuat daya tarik tersendiri ya untuk gabung di sini gitu. Itu karena misalkan kayak Mbak Pepi dengan dunianya, dengan ilmu yang beliau sudah banyak gitu ya. Berbagi ilmu gitu, jadi saling ngisi aja, misalnya okay. Dunia saya mungkin berbeda dengan Mbak Pepi, kita saling ngisi gitu, dan itu kayaknya lebih bermanfaat buat kita gitu, karena kita orang praktisi gitu kan.
1: Yeah. Nah, besok pagi langsung. Kita ada pelatihan di warungnya Mbak Erna ini, optimasi WA marketing ya, meningkatkan okay. penjualan dengan WA. Gitu.
3: Nah, itu kayak yang mau ikut WPC boleh tuh gabung.
0: Ya, bisa ya besok. Di mana dong, kasih tahu infonya dong, lokasinya. Sepil.
3: Di daerah Al-Abidin bang.
1: Warungnya. Iya.
0: Berarti nggak jauh sama tempatnya Mbak Pepi berarti?
3: Enggak.
0: Oke. Nanti mungkin bisa di diinfokan.
1: Cek IG kita. Cek IG.
0: Oh, syaratnya cek IG. Oke, baik. Nanti cek IG ya. WPC juga.
1: WPC.soloraya.
0: WPC.soloraya. Yang buka Instagram pendengar silahkan dibuka WPC.soloraya ya. Anda bisa cek di sana. Besok ada sharing session ya, bisa dibilang seperti itu. Di wilayah Banyuanyar. Silahkan bagi Anda yang di Solo Raya, barangkali nanti ada yang dari Sragen ikut bisa ya.
1: Boleh.
0: Membuka.
1: Ada satu peserta tuh teman kita dari Boyolali besok.
0: Baru?
1: Enggak,
0: sudah. Tapi udah lama. Oke, baik. Tapi benar ya, ini berarti besok boleh ikut gabung boleh, untuk yang pengen gabung. Ini ya pendengar, informasinya untuk Anda, barangkali Anda yang pengen gabung besok bisa ikut. Jam berapa ini kira-kira besok?
1: Besok jam 9 sampai jam 11, jadi jam pas anak masih sekolah.
0: Oh gitu.
1: Ciri ibu-ibu.
0: Oke, baik. Kemudian nanti andai kan ada pendengar yang mendengarkan siaran kita ini, cara gabungnya seperti apa sih sebenarnya?
1: Kalau cara gabungnya nanti bisa klik di IG kita, nanti langsung tersambung ke WA adminnya. Nanti akan ada informasi. Tapi kalau untuk registrasi memang nanti open apa namanya membershipnya itu langsung ke Jakarta.
0: Oke, okay, ya. Baik.
1: Karena itu langsung terdaftar di pusat untuk datanya. Biasanya kalau sudah menjadi member kan ada beberapa fasilitas dari pusat ya istilahnya. Seperti ada pendaftaran haki gratis merek ya, boleh itu. Terus kemudian boleh ikut yang namanya IWBC, inkubator bisnis seperti itu juga. Kita sebenarnya sudah ada MOU kalau IWBC pusat itu dengan ITC. Itu yang sebuah program yang dari luar negeri. Dan itu pelatihannya berbahasa Inggris. Jadi itu untuk peluang ekspornya juga ada. Karena kemarin saya juga habis ikut mentornya ya, bukan dari Indonesia.
0: Oh iya. Wow, berarti ini kepakan sayapnya cukup besar juga ini ya untuk.
1: Ada beberapa teman sudah ekspor.
0: Harapan dari teman-teman ini apakah nantinya akan siap untuk ekspornya?
1: Tergantung produk ya. Kalau produknya memang bisa diekspor.
0: Oke, baik. Kita sedikit bahas tentang yang saat ini sedang terjadi, penjualan kok susah gitu. Kira-kira apakah teman-teman di WPC ini mengalami hal yang sama? Yang sering dicurhatkan di WA itu apa sih sebenarnya?
3: Kayaknya tambah gak jualan ya.
1: Mungkin Mbak Anna sudah sharing, karena bisnisnya beda juga dengan teman-teman.
2: Kalau di
0: jasa apa ini Mbak Erna?
2: Kalau saya kan jasa reklame ya, advertising gitu.
0: Oh, advertising.
2: Iya.
0: Letteran ya.
2: Iya, letteran. Jadi kalau untuk jasa reklame sepertinya kalau saya enggak ada imbasnya untuk sepi atau enggak ada sih.
0: Soalnya barang atas ya Mbak ya. Selama toko besi buka tetap jalan ya.
1: Mbak Erna malah bisnisnya semakin melesat.
0: Oh iya. Iya Mbak Erna. Kenapa? Boleh di mungkin ada sesuatu yang bisa di-sharing kepada pendengar. Kenapa kok bisnisnya melesat nih di spill sama Jeng Pepi ini?
3: Salah satunya adalah kita saling belajar gitu. Saling belajar gitu. Oh, Mbak Anda kayaknya juga puding gitu. Jadi enggak ada sambungannya tapi ya. Tapi juga buka puding gitu. Sebetulnya kalau ilmu apa ya? Kalau saya sendiri gitu ya. Ngelihat teman-teman yang pada bertumbuh kita akan ikut semangat gitu. Hmm. Ikut semangat, oh bisa, yang sana bisa kok, kenapa aku enggak gitu. Dan kayaknya bukan yang tipikal WPC, ini saling supportnya luar biasa sih menurut saya. Jadi misalkan ada tugas yang ngejar-ngejar teman jualan, itu juga ada gitu kan. Jadi kalau tokonya tutup dikejar-kejar untuk jualan gitu. Saling menyemangatin itu yang menurut saya membuat kita bertumbuh ya. Kemudian misalkan kita lihat teman apa, kita punya ide apa, mereka juga saling, oh kalau kayak gini mungkin referensinya kesini loh gitu. Jadi itu yang membuat kita gak susah untuk membuka usaha baru gitu.
0: Oke, baik.
3: Atau ngembangin sayap untuk lebih besar lagi gitu.
0: Oke, Mbak Erna, kulinernya apa sih Mbak lebih spesifik?
3: Kalau di saya ada restonya, kemudian ada cateringnya gitu. Jadi kalau kita lebih ke mau apa, Chinese food bisa, Korean food bisa, Jawa food bisa.
1: Hari ini dibawain sampel loh.
0: Oke, pendengar mohon maaf ya, kayaknya cuma saya doang nanti ya. Kemudian Jeng Pepi, kalau Jeng Pepi sendiri ini sudah panjang lebar, kira-kira usaha yang dijalankan secara spesifik untuk Jeng Pepi sendiri apa?
1: Saya kursus bahasa Inggris dan profesi lain itu adalah public relationnya Bioenergy Solution Center. Jadi dalam tanda petik, kalau orang yang belum tahu bioenergy itu ya dianggap kayak ilmu perdukunan.
0: Boleh gak apa-apa, sedikit diinfokan kepada pendengar dan masyarakat, sebenarnya apa sih, apa yang sedang digeluti oleh Mbak Pepi ini?
1: Dulu waktu pandemi kan saya pernah siaran di RRI juga ya, sosialisasi bagaimana mematikan virus itu ya, COVID itu dengan biolistrik istilahnya. Dan teman-teman di RRI dulu juga sudah kita install tangannya dengan biolistrik supaya bisa melakukan terapi pada diri sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita itu punya energi yang bisa dikelola dan juga bisa digunakan untuk self healing seperti itu.
0: Oke, seperti energi kinetik-kinetik ya, nyetrum-nyetrum gimana. Oke, baik. Kemudian untuk lokasi sendiri, tempat bisnisnya Jeng Pepi sendiri di mana, barangkali nanti ada masyarakat dan pendengar yang pengen ngerti gitu.
1: Kalau kursus bahasa Inggris itu saya di rumah, dan spesialisasi saya memang untuk international examination, jadi kayak TOEFL, TOEIC, IELTS. Ada beberapa siswa kita tuh juga memang ada beberapa yang ngambil general English juga. Salah satu siswa kita yang terbaru itu Bu Dosen UNS, kelahiran tahun 98, jadi masih imut gitu ya.
0: Apalagi bentar lagi mau ujian nasional.
1: Beberapa memang klien-klien kita itu rata-rata memang eksekutif, dosen, ataupun orang-orang yang berada di top level manajemen, karena memang untuk kenaikan jabatan dan sebagainya seperti itu. Almarhum Pak Warseno Sleng sempat pernah belajar.
0: Baik. Kita kembali ke tadi yang kita bahas, tapi banyak sekali masyarakat yang merasa bahwa sekarang kok, mungkin pernah mendengar ya teman-teman, kok sekarang jual apa-apa susah ya, dan kalaupun lagi usaha baru bangun, nanti laku beberapa sudah turun lagi frekuensinya. Nanti bangun yang lain lagi bisnisnya jatuh lagi dan lain sebagainya. Sebenarnya kira-kira menurut pandangan teman-teman sebagai womanpreneur, hal ini kenapa sih gitu?
1: Kemampuan beradaptasi.
0: Kemampuan beradaptasi. Mbak Handa.
2: Ini. Apa itu namanya? Kemampuan untuk
1: daya tahan daya juang,
0: selain semangat daya juang ya. Mbak Erna apa? Versinya Mbak Erna.
3: Kalau Mbak ini tadi beradaptasi, memang kita harus nyesuaiin market gitu. Jadi kalau kita pokoknya aku gini gitu, sedangkan market berubah, kita tidak melakukan develop produk, ya kita akan hilang. Itu.
0: Baik. Sudah ada tiga kata kunci yang bisa Anda kunci ya, sebagai motivasi Anda yang lagi bangun bisnis gitu. Karena banyak masyarakat yang mengeluhkan, apalagi sekarang cari kas susah itu tambah lagi. Yang kuliner ini tambah ini.
3: Tapi hari ini sudah kok.
0: Iya, per hari ini. Ya, per
3: hari ini sudah mulai aman.
0: Baik. Kemudian mungkin bisa disampaikan tentang suka duka tantangan untuk ikut BPC sendiri, apakah ada gitu?
1: Biasanya kalau siapapun ya, kalau di dalam rumah tangga pasti ada fungsi sebagai istri dan sebagai ibu ya. Itu pasti tantangannya kan, karena kita harus bisa membagi waktu antara kita sebagai istri, sebagai ibu, dan kemudian ngurusin bisnis kita dan ngurusin komunitas.
0: Oh iya iya.
1: Tantangannya
0: iya, iya,
1: pasti rata-rata seperti itu. Ya makanya kalau kita apa namanya pengurus itu misalkan kita meeting ya kayak kemarin ada Mbak Iin yang masih punya anak bayi ya kita hybrid. Kita ngumpul di rumahnya Mbak Dina, kita makan soto. Kopdarnya di situ sambil rapat, Mbak Iin yang Google Meet. Kadang kemarin itu siapa yang enggak bisa datang kemarin ya itu ya itu kayak gitu. Kita pakai Zoom atau Google Meet kayak gitu. Jadi kita bisa apa ya mensiasatinya dengan apa ya tetap bisa ikut memberikan support, ide dan bagaimana tapi enggak harus meninggalkan tanggung jawab utamanya. Biasanya, Mbak aku sibuk, oh ya wes. Jadi kita punya fleksibilitas dalam mensupport. Misalkan di dalam satu tim itu kan ada yang saya bagi tugasnya untuk apa, tapi kalau salah satu sibuk, yaitu saya switch. Siapa yang nanti enggak sibuk bisa dikerjakan.
0: Luwes gitu ya,
1: ya
0: Mbak.
1: Luwes
0: ya?
1: Kayak gitu.
0: Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Saya Yosi di Serangan. Saya hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan gaji dari suami, pengen gabung tapi belum punya usaha. Bisa nggak gabung dulu barangkali kemudian ada ide usaha setelah bergabung dengan komunitas?

0: lalu mungkin karena ini saya perpanjangan SK sampai 2027.
1: Oke, baik. Untuk gabung butuh biaya enggak sih, Mbak?
0: 360.000 per tahun loh ya.
1: 360.000 per tahun. Kalau boleh tahu ini untuk apa?
0: Untuk di ini langsung kan masuk ke rekening pusat kan. Berarti nanti untuk dapat fasilitas seperti yang saya sebutkan tadi, nanti kita ada websitenya, di kita ada website, nanti bisa dicek fasilitas yang lebih lengkapnya seperti apa. Tapi yang jelas seperti tadi, bisa daftar haki gratis dan juga dapat pelatihan. Terus kalau sudah yaitu tadi bergabung, kan bisa punya akses untuk masuk ikut pelatihan yang dengan ITC yang berbahasa Inggris.
1: Oke. Berarti nanti kalaupun ada seminar semacam seperti itu, apakah masih ada biaya lagi atau tidak ada? Sudah termasuk.
0: Bulan ini nanti tanggal berapa ya? Google, optimasi Google. Kemarin kan saya mengusulkan ditanya, bulan ini mau pelatihan apa? Kalau kemarin kita habis pelatihan pajak, bulan Januari pajak, bulan ini saya kemarin usul untuk optimasi Google. Karena saya sendiri sudah merasakan ketika ngotak-atik Google My Business, walaupun saya nggak ngiklan di Google Ads, tetap rating saya kan mungkin sekitar 4,9 ya di Google itu. Jadi orang saya tanya, tahu dari mana? Dari Google. Kalau ketika kita berada di wilayah Solo, seandainya kita mengetik mencari dengan kata kunci tertentu, kita akan lebih diarahkan ke lokasi yang dekat dengan kita.
1: Benar. Ini semacam hitungan algoritmanya. Oke, baik. Untuk Mbak Handa, kalau lokasi Mbak Handa sendiri advertisingnya di?
2: Kalau saya lokasi bengkelnya ada di Boyolali sih sebetulnya.
1: Oh, di Boyolali. Iya. Oke, berarti termasuk kantornya di sana juga.
2: Iya.
1: Oke, baik. Kemudian untuk Mbak ini tadi Mbak Erna berarti di Banyuanyar ya? Oke, baik. Pendengar, barangkali Anda ingin bergabung bersama dengan kami di line telepon kami. Kami buka pendengar 638055. Juga di WhatsApp kami di 081390155255. Kita hadirkan satu lagu dulu, kita jeda biar fresh dulu ya. Satu lagu hadir untuk Anda, lagu dari Agnes Monica dengan Tak Ada Logika. Terus bersama dengan kami pendengar di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam obrolan komunitas di malam hari ini, hadir untuk Anda pendengar. Dan kita ngobrol bareng sama Womanpreneur Community atau WPC. Nah, ini kita lanjutkan ya. Untuk para narasumber saya di sini nih, Mbak Pepi, apakah kalau mau gabung WPC itu harus member?
1: Saya tidak mewajibkan teman-teman itu menjadi member. Mm-hmm. Jadi di grup WPC boleh nanti dicek teman-teman itu tidak semua itu menjadi member istilahnya. Mm-hmm. Tetapi saya mengizinkan tetap untuk bergabung di dalam WA grupnya. Okay. Karena bagaimanapun tetap semua orang butuh akses informasi.
0: Berarti tetap tebar manfaat gitu ya, Mbak, yeah, ya. Oke. Okay. Terus saya dengar-dengar ada beberapa ini kalaupun dia tidak member, kemudian di bawah naungannya Mbak Pepi sendiri, Jeng Pepi sendiri, seperti apa? Ada beberapa grup ataukah hanya satu begitu?
1: Grup WA kita cuma satu, mm-hmm, cuman mungkin ada beberapa hal, mungkin ada dibedakan fasilitasnya, mungkin kalau pas member itu gratis, yang non-member berbayar, ataupun kalau sama-sama berbayar pun mungkin harganya agak beda kalau memang kita membutuhkan biaya dalam penyelenggaraan gitu.
0: Oke, okay, baik. Mbak, terkait dengan bagaimana untuk perlindungan, kalau tadi kan ada hak atas kekayaan intelektual ya, HAKI, yeah, berarti itu kalaupun sudah daftar member akan dapat privilege seperti itu, yeah, berarti sudah di bawah badan hukum ya pastinya?
1: Kalaupun belum di bawah badan hukum tentunya bisa, HAKI itu bisa personal, karena dulu saya belum punya istilahnya badan hukumnya itu, saya daftar merek saya itu atas nama saya pribadi. Mm-hmm. Yang Arum Dalu itu, mm-hmm, itu atas nama pribadi, tapi kalau yang Seoul English Center itu saya tidak mendaftarkan hakinya, tapi hanya Kemenkumham saja dan SK dari Dinas Kota Solo, kayak gitu.
0: Oke, okay, baik. Banyak masyarakat yang menggeluti UMKM, Mbak. Pengen tanya, sebenarnya haki itu untuk pembiayaan dan juga administrasi seperti apa sih, Mbak?
1: Saya nggak tahu, Mas, soalnya saya dapat gratis.
0: Tuh kan, kalau Anda pengen gratis, langsung gabung dulu bareng sama WPC ya. Cek di Instagram wpc.soloraya. Ada pertanyaan lagi, Mbak. Saya ini di Cemani, pernah usaha macam-macam, serba makanan, mulai peyek, kacang, kemudian ada rice ball, ada juga sosis goreng, dan lain-lain. Tapi sering berhenti usaha saya karena terkendala modal. Apakah kalau saya bergabung di WPC, bisa mendapatkan solusi dari berbagai persoalan yang sering dihadapi, seperti salah satunya modal?
1: Kalau modal sendiri sebenarnya kita pernah mendapatkan bantuan. Waktu itu ada event dari Percaya Project, itu Grab dan Benih Baik itu mengadakan istilahnya kerjasama dengan WPC, dan kami semua itu kecuali Mbak Era ya, waktu itu Mbak Era belum masuk, itu mendapatkan bantuan dana, tapi harus diwujudkan sesuatu, dan itu melalui kurasi seperti itu. Jadi memang benar-benar selektif dalam pemberian bantuan. Tapi kalau untuk akses pembiayaan, selama ini kita tidak ada yang reguler. Mm-hmm. Karena biasanya rata-rata teman-teman itu sudah mendapatkan kayak mungkin support dari dinas setempat, dinas, ataupun juga, nah, dari bank seperti itu.
0: Mm-hmm. Berarti kalau tadi disinggung kata-kata dinas, ada nggak sih WPC ini bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, mungkin koperasi ataupun dinas perdagangan di wilayah Solo sendiri?
1: Belum pernah, karena kan saya chapternya Solo Raya, Mas. Nanti saya harus sowan semua dinas nanti.
0: Katanya biar kepak sayap kan gitu, Mbak.
1: Tapi kalau dengan Bank Mandiri, kita ada kemarin kita melakukan beberapa kali pelatihan di Mandiri Ngeladak yang di lantai 2, seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi apakah ada cita-cita untuk itu, Mbak? Menggandeng dinas-dinas, karena kan gini, kalau akhirnya nanti banyak yang gabung, tiba-tiba efek dari dialog ini, terus kemudian banyak yang gabung, kemudian bisnisnya itu memang benar-benar rintisan, lalu mereka ini salah satunya ya seperti yang dialami Mbak Eni ini, tentang permodalan, Mbak, apakah kira-kira dari pihak Jeng Pepi sendiri bisa lobbying dengan dinas-dinas terkait gitu, apakah akan diusahakan gitu maksudnya?
1: Kalau selama ini kita lebih mengedukasi teman-teman tentang kemandirian tuh jarang sekali kalau menyangkut modal, karena modal menyangkut mindset. Mindset itu kebanyakan beberapa itu kalau kita pelajari itu di letaknya bukan di mindset, bukan masalah kekurangan modal, tapi cara mengelolanya. Mungkin keuangannya masih dicampur, atau kemudian dia tidak punya manajemen keuangan yang baik. Pencatatan aja. saya kan biasanya sering nanya teman-teman gitu, misalkan untuk pencatatannya dicatat enggak, dievaluasi enggak, ngitungnya benar enggak, seperti itu. Jadi sebelum kita berpikir untuk menambah modal, yang perlu dievaluasi kenapa?
0: Okay.
1: Gitu dulu. Karena kebanyakan kan merasanya itu sudah ada laba. Tapi kalau dihitung beneran kan bener nilai HPP-nya segini, gitu.
0: Okay, baik. Berarti mulai dari sistem cara mengelola, memanage uang ini yang masuk nanti akan seperti apa, akan diulas juga di BPC berarti ya Mbak ya?
1: Kemarin kita
0: sharing-sharingnya ada ya seperti itu.
1: Sudah beberapa kali.
0: Tapi kalaupun ada member-member baru nanti yang gabung berarti akan tetap ngulang lagi.
1: Ya biasanya kan kadang kalau kita ngumpul kan kayak saya koreksi, misalkan pernah nyayamnya Mbak Dina, saya bilang, "Kowe kira kleru gawe regone sakmene, pian iki." Pian nek sing kleru. Karena itu terlalu murah, tidak masuk akal buat saya, gitu loh. Ini dah dihitung belum, ini dihitung perhitungannya yang tidak tepat, seperti itu. Makanya kalau yang jual kemurahan itu saya bukannya seneng mas, malah curiga ngitungnya bener apa ora.
0: Tapi kan masyarakat yang bisnis UMKM rintisan mereka andai kan jual harga tinggi kan mereka juga khawatir Mbak dengan bagaimana penjualannya nanti.
2: Nah, itu ada triknya nanti.
0: Oh, ada di sana?
2: Ada.
0: Tapi tidak di-spill di sini ya.
2: yang penting gabung dulu gitu kan. Tapi sebetulnya di kita itu bang, itu tidak pelit ilmu gitu. Jadi saat sudah masuk grup, kemudian mengenal satu persen-persen, kita bisa kok japri sendiri untuk berbagi ilmu gitu. Nggak harus secara spesifik pengadaan secara, maksudnya training atau ini gitu, enggak. Misalkan saya mau tanya mana advertising ya, udah, nanti ya udah japri aja gitu. Lebih ini sih, tapi memang kalau di... Kalau untuk tematik ya Pak, kita ngadainnya kan juga reguler gitu ya. Tapi pasti juga berubah-ubah temanya gitu. Menyesuaikan kondisi kayaknya mana yang anggota tuh butuh gitu.
0: Oke, baik. Jeng Pepi dan juga Mbak Erna ini ada di Solo. Sedangkan untuk Bu Handa sendiri di Boyolali. Bagaimana BPC di Boyolali Mbak? Apakah di Boyolali sendiri ya yang Mbak Handa tahu?
2: Kalau di Boyolali belum ada ya?
1: Belum banyak, karena belum dulu banyak. Yang masuk itu melalui seleksi program yang percaya proyek itu. Jadi kita nggak saling kenal awalnya.
0: Disatukan dari proyek itu ya?
1: Saya kenal Mbak Erna itu ya lewat teman. Kalau kenal Mbak Handa ya karena ikut program percaya proyek. Jadi 90% membernya yang WPC sekarang itu adalah dulunya ikut program percaya proyek. Jadi saya tuh nggak kenal satu dengan yang lain.
0: Oke, baik. Kemanfaatan ikut BPC ini dalam mengelola bisnis, seberapa besar begitu peran dari keikutsertaan di BPC ini?
1: Pertama kali pasti kalau yang kita diedukasi dari awal itu adalah perbaikan mindsetnya tuh. Kita bukan hanya sekedar jualan tapi berbisnis. Jadi kalau berbisnis itu juga misalkan pakai riset, pakai rencana, pakai sebuah pertimbangan, nggak asal jualan istilahnya kayak gitu. Kayak misalkan difoto di lantai kayak gitu. Ya hal-hal seperti itu kan yang memang kadang kita koreksi juga. Kamu jangan pakai packaging seperti ini, mungkin cepat melempem atau beberapa teknik yang mungkin dalam perjalanan waktu kita tuh tahu. Kalau saya kan karena mungkin dari angkatan ketiga melihat teman-teman yang bisnisnya kan beda-beda nih. Tapi kan otomatis kalau kita ketua chapter misalkan Munas ya, seluruh Indonesia kan ngumpul, otomatis kita saling share ada apa. Misalkan kayak misalkan teman yang di Semarang itu punya apa metode untuk membuat makanan lebih awet, atau kemudian metode apa misalkan kalau mau bikin BP POM itu dapurnya harus dikapain ya gitu. Jadi otomatis kan sharing-sharing information yang dari pengalaman teman-teman itu bisa dirangkum, bisa disiarkan untuk bekal teman-teman yang belum seperti itu.
0: Oke, baik. Ini karena waktu kita terbatas ini, terakhir mungkin bisa sebagai closing statement, bisa satu persatu harapannya seperti apa dengan keikutsertaan di BPC ini. Silahkan dari siapa dulu boleh?
1: Monggo Mbak Anda dulu.
0: Mbak Anda dulu.
2: Aku dulu. Kalau harapannya sih ikut BPC itu di saya tuh bisa lebih luas link-nya ya.
0: Luas link-nya. Yeah. Networking ya, Pak ya.
2: Iya. Yeah. Karena kan BPC itu kan ada di seluruh Indonesia ada ya.
1: Hampir seluruh Indonesia.
2: Sampai di Lombok kemarin kan aku yang dapat order
1: kaos ya. Dari Lombok
2: itu kan aku juga dapat kaos. Jadi kalau harapan saya sih itu aja sih, memperluas link.
0: Oke, baik. Ya. Terus kemudian Mbak Erna?
2: Kalau saya harapannya WPC adalah rumah tumbuh buat kita.
0: Rumah tumbuh. Oke, baik. Singkat padat, jelas banget itu ya. Rumah tumbuh. Oke, kalau Jeng Pepi sendiri?
1: Saya berharap kalau teman-teman itu mengalami perubahan mindset dari waktu ke waktu, bahwasanya dalam menjalankan bisnis itu memang perlu berubah, perlu mau belajar, dan juga harus punya kemandirian dalam, bukan hanya kemandirian finansial, tapi kemandirian dalam misalnya menggali informasi, dan juga misalkan gini loh, kayak penyakitnya di UMKM pada umumnya itu ya, kalau pelatihan nggak gratis, nggak dikasih fasilitas, nggak datang, kayak gitu kan. Nah kayak gitu, mereka mengandalkan merpatinya itu. Jadi kok di WPC kan nggak seperti itu. Kita mengedukasi teman-teman belajar punya kemandirian. Yuk kita mau belajar, siapa yang bisa ngajarin, atau kalau ini kita secara kolektif mengumpulkan dana untuk belajar. Jadi jangan terlalu mengandalkan nyun sewu bantuan dari pemerintah, mengandalkan yang gratisan seperti itu. Karena saya sendiri pun juga investnya untuk belajar juga lumayan gitu loh, karena banyak hal itu tidak bisa diakses secara gratis ilmunya. Tapi kalau apa yang saya punya, biasanya ya Mbak Erna punya, Mbak Anda punya, yang dari mana mungkin itu bukan gratisan ilmunya, kita saling berbagi di WPC secara gratis, tapi di dalam grup kita.
0: Oke, baik, berarti ini bisa dibilang wanita-wanita tangguh ini ya. Orang jaga ke siapapun pokoknya ya. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk tiga narasumber saya yang hadir di malam hari ini. Ada teman-teman dari Womanpreneur Community WPC ya. Bagi Anda yang pengen gabung besok jam 9 pagi, di mana langsung Anda buka Instagramnya ya, wpc.soloraya, benar ya Mbak ya? Oke, baik, terima kasih untuk Jeng Pepi, Bu Handa, dan juga Mbak Erna waktunya di malam hari ini. Semoga semakin tambah membernya nanti ya. Kalaupun nanti ada waktu, kita akan ketemu lagi. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda juga. Di Surakarta malam ini masih akan terus hadir untuk Anda. Terima kasih narasumber kami. Selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI pendengar dengan judul cerita Rayuanmu.
1: Rayuanmu.

0: Putri, ibu mengatakan ini karena ibu peduli sama kamu, Nduk.
1: Bu, aku bukan anak kecil lagi. Sudah punya anak dua loh, Bu. Jangan lupa itu.
0: Biarpun kamu sudah punya anak dua, kalau kamu salah, ya tetap harus dibenarkan, Nduk. Bukan malah memupuk. Kasihan anak-anakmu.
1: Aku paham, Bu. Aku paham. Tapi perasaan ini muncul begitu saja. Apa aku salah?
0: Ya jelas salah. Karena tempatnya yang gak pas. Daripada dosa, lebih baik nyusul suami usana.
1: Apa? Suami? Suami yang gak berguna itu. Gak ada tanggung jawabnya sama sekali.
0: Putri! Putri! Mau kemana kamu?

0: Mas ceritanya?
1: Yang sabar dong, namanya juga orang tua.
0: Tapi kan bikin aku sebel, Mas.
1: Sebel kenapa?
0: Ya itu, Mas, sering ikut campur masalahku gitu.
1: Sebenarnya bagiku itu wajar, Dek, karena masih dalam satu keluarga. Beda kalau kamu tinggal di rumah kamu sendiri.
0: Oh, gitu ya. Sebenarnya pengen sih, tapi sudahlah, itu gak mungkin.
1: Kok bilang gitu?
0: Ya iyalah, jenguk anaknya aja enggak, telepon juga enggak, ngasih kabar enggak, apalagi nafkah. Hah, dasar pecundang pokoknya, Mas.
1: Kalau aku?
0: Kalau kamu itu beda, Mas. Selalu bikin aku seneng deh pokoknya.

0: Aku itu heran banget loh, Bu. Mosok tega banget.
1: Memang kasihan. Tapi dasar orang itu kalau lagi jatuh cinta ya, enggak soal itu. Ya kan?
0: Hah, ya juga. Ibaratnya tai kucing rasa coklat, ya kan, Bu?
1: Nah, itu tahu. Cuma aku itu kasihan sama anak-anaknya.
0: Kasihan. Lawang anak-anaknya itu saja kelihatan biasa saja loh, Bu. Seakan-akan enggak ada beban.
1: Hah? Begitu ya? Kok bisa ya?
0: Ya, mungkin karena terbiasa ditinggal kerja, Bu.

0: begitu ceritanya Pak RT.
1: Oh begitu. Kasihan sekali anak-anaknya ya.
0: Habis pertengkaran kecil waktu itu dia pamit. Mau cateringan 2 hari. Tapi sampai sekarang belum pulang Pak. Coba Pak Narno pikir. Saya itu kan seorang ibu. Rasa khawatir itu kan ada toh Pak.
1: Ya sabar Bu Narti. Mungkin memang pekerjaannya belum selesai.
0: Itu gak mungkin Pak. Itu pasti terjadi sesuatu Pak. Gimana ini Pak?
1: Waduh gimana ya Bu? Jujur saya belum bisa jawab Bu. Soalnya ini kan masalah pribadi.

0: Bu Hana, tolong pinjamkan pakaian Jawa satu pengantin buat wisuda anak laki-laki saya ya, Bu.
1: Oh, oke. Lah itu mau dipakai kapan, Dik? Soalnya kan saya ini sedang tidak ada di rumah.
0: Masih 2 hari lagi kok, Bu. Tolong atasannya pakai lurik, nggih. Kalau bawahan bebas, monggo. Nanti biayanya berapa, tolong WA saya. Nanti saya transfer ya, Bu.
1: Loh, kok ditransfer? Memangnya Dek Putri nggak di rumah ya?
0: Saya kerja jauh, Bu.
1: Walah, makanya Dek kok nggak kelihatan?
0: Iya, Bu. Sebenarnya saya nggak tega. Tapi demi memenuhi kebutuhan anak-anak...

0: Kalau dipikir, saya ketawa sendiri ya, Pak.
1: Sebenarnya kasihan, Bu. Tapi mau gimana lagi ya? Itu kan urusan pribadi. Gimana mau bantu, coba?
0: Maaf, Pak. Sebenarnya kabar burung ini loh. Putri itu pergi dari rumah bukan kerja, tapi dibawa lari laki-laki loh, Pak.
1: Oh, kalau itu Bapak sudah tahu kok, Bu. Cuma yang Bapak sayangkan, mereka kan masing-masing sudah berkeluarga. Lah itu kan namanya selingkuh, Bu.
0: Iya ya, Pak. Terus istrinya si Wasis itu kalau tahu gimana, Pak?
1: Ya pasti bertengkar, Bu. Bapak dengar malah sudah pulang ke rumah orang tuanya loh.
0: Terus anak-anaknya gimana?
1: Anak-anak dibawa semua. Lagi pula setelah pergi dari rumah bersama Putri, si Wasis nggak pernah pulang kok, Bu.
0: Oh alah, begitu ya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Lanjar itu pernah tahu si Putri sama si Wasis itu gitu-gituan di belakang SD loh, Pak.
1: Betul.

0: kok agak dingin ya mas, ngerasa nggak?
1: Memang agak dingin kok. Lagi pula kan habis hujan, jadi wajar kan?
0: Mas, pernah nggak membayangkan sikap istrimu kalau tahu mas sama aku?
1: Pernah, tapi ya biar saja, itu urusan dia. Lagi pula, aku sudah males kok. Kalau suamimu gimana?
0: Nggak tahu, suami nggak bertanggung jawab. Pulang enggak, WhatsApp enggak pernah, apalagi ngasih nafkah. Kan sebel jadinya, mas.
1: Kalau aku menyebalkan enggak?
0: Harus berapa kali sih aku ngomong, mas. Kamu itu menyenangkan, bikin aku tenang.
1: Kalau misal terjadi di antara kita gimana?
0: Ya, kita hadapi dong. Siap enggak, mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hari Jumat malam, tiba waktunya untuk saya hadirkan lagu-lagu Indonesia, juga mancanegara, boleh ya. Era tahunnya 2010 sampai 2023, 2024, bolehlah ya. Oke, baik. Dan seperti biasa, saya buka di line telepon 638055, juga di WhatsApp ya, di 081390115525. Oke, baik. Saya pengen ada satu tema ya. Tema yang kita bahas adalah Anda pernah mencuci dengan maksudnya pernah mencuci apapun itu yang ukurannya paling besar, nyuci apa? Nah, aneh banget ya. Kok ya bisa gitu loh. Paling besar pernah nyuci apa? Nah, ini bisa jadi tema kita di malam hari ini. Mungkin bisa jadi nyuci mobil ya, benda yang paling besar yang pernah Anda cuci sampai Anda itu punya kesan yang luar biasa gitu loh dengan benda ini. Entah ada yang spray, ada yang gorden ya, ataupun ada yang nyuci apa tuh, karpet. Nah, boleh banget kita gabung bareng-bareng seru-seruan di Ruang Rindu sampai dengan nanti jam 11 malam tentunya ya. Oke, baik, saya akan mulai untuk buka di 638055, juga di WhatsApp ya, di 081390115525. Ada Kak Puja yang nampaknya sudah memantau sejak tadi. Selamat malam. Ubur-ubur ikan lele.
2: Ubur-ubur ikan lele. Apa kabar Kak Manggala?
1: Kabar baik Kak Puja. Bagaimana kabar Kak Puja di Bintuni, Papua?
2: Ubur-ubur ikan lele. Kabarku sangat baik, Le.
1: Oke, baik. Kak Puja, benda terbesar yang pernah dicuci apa?
2: Aduh, yang paling terbesar ini bed cover.
1: Oh, bed cover. Wah, itu tidak hanya satu lembar ya itu ya.
2: Iya, dicuci. Terus ini apa? Oh, karpet yang besar yang kayak di tinggi 14 itu. Itu tidak di mesin kok. Oh. Dicuci pakai tangan manual nih.
1: Manual.
2: Ujung-ujung sampai tangan lala.
1: Itu dibilas berapa kali kalau cuci karpet manual?
2: Aduh, yang penting air jalan terus. Kasih buka lebar-lebar.
1: Kasih buka sabun. Lebar-lebar.
2: Ya, sabun ya, ya, ya. Tiba dan sikat sampai lala, jari-jari kongkarit.
1: Oke, dan itu kalau boleh

0: tahu kapan terakhir nyuci karpet itu?
1: Aduh, sudah lama kak.
0: Oh, lama ya?
1: Saya tidak tahu tahun berapa, intinya sudah lama. Tapi kalau sekarang sudah pada canggih, jadi mesin cuci saja yang bermain.
0: Iya, benar lah, tinggal telepon orangnya datang tuh, dijemput tuh bisa tuh karpetnya.
1: Iya, sekarang kan ya begitu sudah. Kalau mau yang tidak ribet-ribet, bawa langsung laundry, okay. Tinggal telepon, dan datang angkut, bawa pergi cuci.
0: Okay.
1: Jadi kita tinggal terima bersih, jadi dan rumah bener. Tuh bersih, wangi, dan sepanjang hari.
0: Yes, benar banget. Lah ya. Oke, baik. Iya. Kak Puja mau request lagu apa? Lagu-lagu baru ini.
1: Ini kalau Dewi Yul sama lama apa sih ya?
0: Waduh, Dewi kelamaan sama... itu. Ada enggak yang baru?
1: Ita pur bukan Ita Purnama Sari. Betaria Sonata sudah.
0: Apalagi Betaria Sonata. Kalau era-eranya
1: Merkuri curiga.
0: Kalau yang lebih baru lagi 2010 itu, era-eranya band-band tuh loh, Padi Ungu, Dewa, terus Naf Naif, terus banyak ya, Hijau Daun, Geisha. Ah,
1: sudah, kembali ke laptop.
0: Peter Noah Pan saja. Oke, siap.
1: Pokoknya Noah lagu apa yang penting Noah.
0: Versi yang Noah apa Peter Pan ini?
1: Peter Pan Noah sama saja, yang penting Noah. DP nama satu, orangnya satu, nama satu juga tuh.
0: Oke, siap.
1: Tidak beda-beda.
0: Baik, Bukali, baik.
1: Ini bukan ular yang ganti kulit.
0: Kesana lagi.
1: Iya kak.
0: Oke.
1: Kamanggala tahu kan tidak, saya mau cerita tahu kan tidak?
0: Apa cerita?
1: Kemarin di Bintuni, saya kirim ke WA Kamanggala lihat dapat masyarakat dapat ini buaya besar, dia bisa makan manusia mungkin 2-3 orang.
0: Oh, iya. Terus kemudian setelah ditangkap dia?
1: Ditangkap terus, tapi tidak di ini apa alat berat yang angkut?
0: Oh, iya.
1: Alat berat su angkut su bagus kak ke Manggala, tapi dia kesenai kayak tiang bendera. Tinggi sekali.
0: Oke, baik.
1: Oke lah kalau
0: gitu. Salamnya untuk siapa?
1: Ini sama salam buat Pak Kris, Bu Kinem, Ibu Elisa, pokoknya buat Ibu Wigati di Wonosobo, juga buat Papi Rudi, buat Pak Beni, buat Pak Andi Yudhistira, Pak Andi di Batam, pokoknya untuk semua sudah mewakilinya salam hormat saja, karena nanti ada yang salam satu kabupaten KRD, RT, KRW terserah sudah.
0: Oke, baik.
1: Salaman nih spesial buat Kak Manggala yang lagi bertugas, sukses selalu. Pena Cina, pena biasa.
0: Cakep.
1: Putus cinta sudah biasa. Nasi uduk ikan lele.
0: Cakep.
1: Biar bodok asal dengan tolol. Terima kasih, selamat malam.
0: Dadah, bye. Terima kasih, selamat malam, dadah bye untuk Kak Puja di Bintuni Papua ya. Yang baru gabung ada pendengar kami dari Bintuni Papua. Kalau di sini 9:30, di sana sudah 11:30 ya. Oke, baik. Ada juga Umi Kari menyapa, kita terima dulu. Selamat malam, halo.
2: Kak Mas malam.
0: Iya, ini kok masih aktif toh malam-malam hari. Gak capek toh?
2: Masih toh.
0: Gimana kabarnya Umi Karim malam hari ini?
2: Sehat, waras, wiris, Mas Lala.
0: Oke, baik.
2: Mas Lala sehat juga toh?
0: Oh, waras, wiris, warek, terengginas, pokoknya komplit. Oke, Umi Karim saya mau tanya, barang terbesar yang pernah dicuci apa?
2: Bed cover, Mas.
0: Bed cover, wah. Itu sing appointment-nya sing di dalamnya ada dakrone itu, wah, tambah.
2: Iya, berat banget.
0: Terus biasanya kayak gitu tetap 2-3 kali bilas ya atau?
2: Ya sampai bersih lah.
0: Tak pikir cuman sekali bilas aja cukup gitu.
2: Ya,
0: itu nek ada di rumah ada kolam renang buat anak-anak, kita dirusui sik tinggal ngumbah bed cover. Ember wis ra ngatasi, ember wis ra ngatasi.
2: Nengkolah, Mas.
0: Walah tenan to wis. Karena ada penek sing ning toilet ngrusu isik ra oleh pokoke tenggung mbah bed cover sik. Oke, baik. Umi Karim mau request lagu apa?
2: Lagu deh. Sebelum akhirnya aku menemukanmu.
0: Oke. Okay. Iya, lagunya Naf ya.
2: Naf.
0: Oke, okay, baik. Ada salamnya untuk siapa? Monggo.
2: Salamnya buat Kak Puja, salam kenal ya Kak, dari Solo Baru. Kemudian Bu Rere masuk Bu, ada Mas Lala, Bu Agustin, Bu Temu, Bu Tanti, Lek Karim, Pak Krim, Pak Muladi, dan semua monitor tanpa terkecuali ya Mas.
0: Oke, baik.
2: Mas Lala tak temani sampai selesai.
0: Oh siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Umi Karim ya di Solo Baru. Ada siapa lagi boleh 638055 atau di WhatsApp ya. Oke, ini di telepon 638055. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, ini kok tumben-tumben ini malam-malam bisa kering ini.
3: Nunggu teman dari Eropa datang.
0: Waduh, ada acara meeting bahas tentang apa ini kok nunggu dari Eropa ya?
3: Nyuci tenda pramuka di Cokro.
0: Agendakan. Oke.
3: Baik. Ya, nyuci tenda di Cokro. Yang bawah itu, bawah dari
0: Aceh. Ya.
3: Kadang kan ada gosokannya tuh. Tidak. Wah. Gosok pakai batu, tangu, sabun toilet.
0: Wah, itu kelingan zaman sama remaja masjid sama teman-teman Karang Taruna nek kayak gini. Iya.
3: Pokoknya senengnya sih banyunya mengalir
0: berguna. Iya. Wah benar.
3: Terus di PP-nya gun singkering sama gitu pada batu itu kan?
0: Iya.
3: Ya, terus juga berguna. Terus mirabus.
0: Nah, waduh. Enak banget
3: itu. Itu dunia kita waktu itu. Karena kalau dicucikan ke
0: laundry,
3: laundrynya segera gelem, dinamonya kobong. Karena kan kayaknya waktu itu kan kain terpal ya.
0: Oh iya, benar. Kayak deklet gitu ya.
3: Iya. Jadi di bawah untuk truk ya. Tandanya di bawah truk. Tapi kan beratnya luar biasa.
0: Iya, benar.
3: Padahal kalau sekali nyuci ora terima sak tendo,
0: makanya itu wis mangkate mruput utuk-utuk mulai maghrib.
3: Maghrib tapi terus esoknya demlu sekolah prei.
0: Iya, benar. Wah, era-era. Ini
3: juga era. Hari kejepit nasional kan.
0: Benar.
3: Tapi kita lenggarannya di Cokro.
0: Oh, di Cokro. Iya. Wah, deres banget tak itu.
3: Iya. Dahapannya di sana rampung. Ning satu saat karena ada perubahan suasana di bawah jembatan itu ada nandur kangkung.
0: Oh iya.
3: Kangkung
0: sama cenil itu.
3: Orang ngerti deh. Orang ngerti itu yang meripate itu orang ngundi. Pramuka yang beli-beli.
0: Oke. Iya. Baik.
3: Sekarang lagu yang diinginkan. Saya minta lagunya Semua Bayar itu ada enggak?
0: Semua Bayar? Lagunya siapa ya?
3: Lagunya kamu yang penyanyi Indium. Ini ya. Ke Purwokerto itu.
0: Siapa ya?
3: Lagu Bayar. Masuk puisi Bayar.
0: Oh, Bayar. Ini lagu dari Sukatani itu. Nah,
3: Sukatani. Bukan suka keceh, bukan Sukatani.
0: Oke, kalau yang lain ada enggak? Ini kayaknya lagunya terlalu frontal.
3: Di pramuka ya frontal loh, bau bayinya ngono.
0: Nanti tak pilihkan aja ya.
3: Ya lagunya kalau boleh ini Ahmad Albar. Semut hitam.
0: Oke. Ini kan tahunnya 2010 yang paling lama Kapten Obama. 2010 itu era-eranya.
3: Tahun berapa tuh?
0: Semut Hitam 90-an masuknya.
3: Oh, 90-an.
0: Semut Hitam ya.
3: Ya itu kan lagu perjuangan waktu nyari bis itu.
0: Oke, baik. Atau carikan aja ya.
3: Ya kayak lagunya.
0: Siap.
3: Bebas. Kalau ke Ebit boleh enggak?
0: Ebit saya putarkan bisanya yang featuring dengan putra-putranya itu yang Elegi Esok Pagi.
3: Yang Isu itu loh. Itu lagu perjuangan saya waktu itu.
0: Saya putarkan yang terbaru aja ya.
3: Oke.
0: Baik.
3: Sampaikan buat seluruh pendengar RRI yang pernah nyuci tenda di sungai yang deras. Ingat, nyucinya enak, mulai warung terus leker gitu.
0: Ditunggu reoninya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kepencet ya. Oke, yang alumni-alumni nyuci di Umbul ditunggu sama Kapten Obama ini dijak nyuci karpet bareng katanya. Oke, baik, terima kasih Kapten Obama malam-malam masih terus membersamai kami juga ya. Oke, kemudian ada siapa di telepon WA? Oh, ada Bu Endang. Selamat malam Bu Endang.
4: Selamat malam Mas Manggala.
0: Selamat malam, gimana kabarnya?
4: Berbaik. Itu yang belum selesai ya Mas. Perbaikan
0: nih. Oh iya. Iya Bu, ini sudah kami sampaikan ke rekan-rekan dan memang RRI digitalnya pun sejak pagi masih ngedown Bu, belum bisa dibuka juga. Jadi yang dari jauh juga susah memantau ini.
4: Digital itu masuknya nggak dengar siapa yang masuk, siapa yang jenengan mati apa gitu kan
0: nggak dengar. Iya nggih, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, nanti semoga bisa segera di check up oleh teman-teman. Nggih, terima kasih Bu, malahan justru
4: cepat.
0: Iya nggih, baik. Bu Endang, barang terbesar yang pernah dicuci apa Bu?
4: Barang terbesar
0: yang paling gede ukurannya.
4: Paling gede itu ya
0: spray.
4: Apa ya? Spray. Selimut, kandel-kandel itu.
0: Nek karpet Bu.
4: Karpet saya enggak punya. Tikar malah.
0: Tikar pernah.
4: Tikar ya. Tikar pernah cuci saya karena tikar enggak bersih itu mau pakai lagi tuh. Apalagi misalnya habis kanu terus ketumpahan teh apa ketumpahan.
0: Ya enggak apa-apa gitu. Kan biar ada momen kelet-keletnya toh.
4: Rupok semut itu.
0: Lah kan momen yang menyenangkan pakai tiker nek second-secondan pakai on orang gitu kan kelat-kelat piye gitu.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Misalnya habis dipinjam gitu tak cuci.
0: Baik. Mau request lagu apa Bu Endang?
4: Anmes Kamaleng bisa.
0: Anmes bisa.
4: Sampai tua nanti.
0: Baik. Yeah. Pokoknya sampai tua bersamamu oke.
4: Ya, ketemu ya Mas.
0: Baik, ada salamnya Bu, silahkan.
4: Salam untuk Bu Modesta, ini saya lama nggak di malam-malam. Kadang nggak ngantuk dulu Mas.
0: Oh iya, nggak apa-apa.
4: Bu Elisa, Bu Yuni, Bunda Tanti, Bu Jati, Pak Kris, terus Mas Andi, Mas Kapten Obama. Sekarang anu ikut terus ya masuk malam ya.
0: Oh iya, makanya itu semua kalah pokoknya.
4: Gajeng malahan. Dan semuanya saja.
0: Okay.
4: Oh, Mbak Dewi.
0: Baik.
4: Mas Indi. Mas Mandela sih
0: selalu. Bu. Baik, terima kasih. Begitu sudah
4: mau
0: Bu Endang.
4: Mau cucu ke Kerawang.
0: Wah. Besok, iya. Mau derek ke sana juga?
4: Ya,
0: wah.
4: Anak dan cucu menggoni sekalian di sana.
0: Lali sih sak kecelapan, tidak apa-apa. Yang penting bahagia juga di sana tentunya. Yang bareng sama anak cucu ya, iya no pasti.
4: Cucu ya. Seminggu lumayan.
0: Nah, pesta kan Dani ya. Baik begitu, terima kasih Bu Endang.
4: Sama-sama.
0: Nge, sehat selalu, nge Bu.
4: Salam untuk Mas Yoki juga.
0: Oh iya, tadi sudah ketemu Mas Yoki atau siang-siang?
4: Iya, ya, Mas Yoga masuk kok pas Mas Yogi ya sudah.
0: Lah iya.
4: Baru buka kok suara Mas Yogi, aku masuk kok bisa ya.
0: Oh ya wes, happy birthday gitu. Okay. Oh enggak, maksudnya kan bisa masuk itu kan kayak surprise, happy birthday gitu aja. Pokoknya ulang tahun mah terus kalau itu.
4: Terus.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Bu Endang, selamat malam, nggih Bu, terima kasih. Oke. Okay. Sudah 4 penelpon, kita ke lagu dulu ya. Lagunya tak putarkan lagu dari Noah dulu. Ini saya masih belum nyari lagunya malahan. Keasikan ya. Harap maklum, karena saking excitednya saya putarkan lagu Tak Ada Yang Abadi. Tapi kalau malam-malam gini tak ada yang abadi, terlalu terlalu melo kayaknya. Saya putarkan yang apa ya? Topeng aja lah. Topeng lah ya, kami hadirkan untuk Anda. Dan dua lagu yang lain juga akan kami susulkan di belakang lagu dari Noah. Pendengar terus dengan kami, lagu-lagu Indo Manca 2010 sampai 2024 kami hadirkan sampai dengan nanti jam 11 malam bareng sama Manggala Putra. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Beberapa lagu sudah kami hadirkan untuk Anda, dan saya akan coba baca WhatsApp dulu ya, sudah masuk sebentar. Ada WA masuk dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Manggala, apa kabarnya? Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Lagunya Gama ya, judulnya Sayang, spesial untuk Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Kemudian Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Hanan, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, dan untuk yang baca Mas Manggala, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk siapa ini tadi? Siti Aisyah di Kalimantan Barat ya. Kemudian dari Kak Puja mengirimkan foto penangkapan buaya ya, begitu besar. Terima kasih Kak Puja. Terus kemudian dari Pak Hari di Kaliwingko, selamat malam Mas Manggala and all crew, request lagunya Delantis Bunga Maaf. Nah ini masuk ini, wah mantap Pak Hari di Kaliwingko. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Hari di Kaliwingko. Dan kita coba buka di line telepon 638055, juga di WhatsApp ya 081390155. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kris, bagaimana kabarnya?
1: Apa ya, agak ngantuk dengan
0: ini. Oh gitu, lah kenapa?
1: Lagunya nyemek.
0: Oh, lagunya nyemek. Lah duduknya diperes dhisik apa? Ken, ken genah gitu loh, ndak goreng-goreng, rebus-rebus, nyemek.
1: Ini bikin semangat lagi ya.
0: Oh gitu ya, Pak Kris nanti memunculkan lagu yang middle up mungkin ya, upbeat gitu ya.
1: Kalau CINTA masuk deh.
0: Oh CINTA masuk. Tapi Pak Kris saya mau tanya dulu, barang terbesar yang pernah dicuci apa Pak Kris?
1: Barang terbesar yang dicuci? Ya, karpet.
0: Karpet.
1: Ya, karpet itu gula balik kandar kotor. Sekarang tak kasihkan anu Mas Laundry.
0: Wis, kena resiko ya Pak ya.
1: Ya tahu-tahu garing terus sudah bersih.
0: Lah ya.
1: Ternyata saya sudah tahu sebenarnya. Saya tidak punya.
0: Oh.
1: Banyak debu itu loh.
0: Ah, ya ya vakum.
1: Vakum cleaner ya. Sekarang tinggal klik aja.
0: Ah iya, makanya itu tinggal klik wis ra resiko. Bener-bener enggak resiko. Enggak resiko mijetke ya toh.
1: Terus. Belakangan pakai selang, gantung, perasnya gimana?
0: Nah, makanya itu, nek nggak ada serengenge, ndak garing tenan malah jadi apek gitu.
1: Baunya ini.
0: Nah, makanya itu. Oke, karpet ya berarti ya Pak ya.
1: Ya.
0: Siap.
1: Kalau Mas Manggala sendiri apa dulu?
0: Saya karpet sih Pak, tapi kan ukuran besar karena pernah sama teman-teman Karang Taruna kan nyuci karpet-karpet masjid, karpet-karpet yang dipakai untuk pertemuan bapak-bapak ibu-ibu itu kan besar-besar sekali itu.
1: Seperti rampokan Mas. Mas saya teman-teman banyak pegang ini.
0: Iya. Oh iya benar.
1: Payang itu lah rampokan.
0: Bahkan sampai kalau mau nyuci itu membawa pickup gitu loh, bareng-bareng.
1: Iya.
0: Wah, itu. Makanya itu. Oke, baik. Pak Kris ada salam untuk siapa? Lagunya CINTA ya. Bagindas.
1: Salamnya buat teman-teman semua aja. Ada. Harus sabar mengantri. Gitu, Mas.
0: Saya no comment kalau itu. Takut saya.
1: Iya, kadang kan. Wah, temannya banyak ya. Bisa masuklah rezeki, Mas.
0: Iya, benar.
1: Gitu aja ya.
0: Siap, begitu aja.
1: Dari Meksiko laporannya apa?
0: Dari Meksiko 1-0 dengan Korea.
1: Itu jelas itu pasannya benar tuan rumah itu. Ada wasit, ada supporter, ada pemain.
0: Ya, ya, ya.
1: Tapi walaupun sambil tidur ya Mas, habis 101, tak jalan dulu nanti pas ngeliliran jam 2.
0: Oh.
1: Sambil tidur
0: ya, klik lagi. Ya.
1: Gitu ya, Mas.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Kris. Sehat selalu, selamat malam untuk Pak Kris di Tasikmadu ya. Oke, ada siapa lagi yang mau bergabung? Silahkan di 638055 atau di WhatsApp ya. Halo, selamat malam Perang Rindu.
2: Selamat malam Mas Manggala.
0: Selamat malam Bu Yuni.
2: Ya Mas. Kok sekarang itu kok yang terakhir kok nggak ada sepak bola ya Mas?
0: Wah, kurang tahu nggih Bu nggih. Kalau di jadwal memang tidak semuanya disiarkan sih.
2: Oh. Anu 2 hari kan sama Mas Deji ya Mas.
0: Yeah.
2: Ya? Itu tak tunggu kok ada disiarkan tapi kok nggak ada.
0: Yeah.
2: Tapi saya lihat di anu Mas YouTube.
0: Oke, baik.
2: Ada. Iya Mas. Ada. Apa Mas anu tema?
0: Temanya tentang benda terbesar yang pernah dicuci Bu Yuni apa?
2: Alah, saya enggak pernah kok Mas nyuci yang besar lah wong anak iwe gede-gede. Dur-dur sak Mas Manggala gitu. Ya anak-anak Thomas yang nyuci nak Bu Yuni enggak pernah.
0: Tapi dulu Bu mungkin di masa mudanya Bu Yuni
2: masa
0: gitu.
2: Enggak pernah Mas saya. Anu enggak pernah.
0: Enggak pernah ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Ada yang bantu kok Mas.
0: Wah, enak banget. Kalau
2: spray apa gitu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa Ibu?
2: Oh, kok semua Indonesia? Enggak boleh barat sama.
0: Boleh. Indo boleh, barat boleh. 2010, ya, ya. 2024.
2: Iya, saya minta Lili ya Mas.
0: Lili.
2: Siapa tuh itu yang nyanyi?
0: Alan Walker.
2: Yang anu Alan Walker ya Mas.
0: Ya, baik. Ada salamnya Bu?
2: Ada untuk anu Bu Enjang ya Mas.
0: Iya.
2: Tadi Bu Enjang Sukoharjo ya Mas.
0: Endang Sukoharjo.
2: Oh iya tadi ya. Terus Ibu Elisa di Padang.
0: Iya.
2: Ibu Aja Sri. Modesta di Jenjaten ya Mas ya. Butanti dalamnya tidak ngerti saya.
0: Iya.
2: Ada Citra dan Dewi lama itu juga. Mbak Ligati di mana Mas? Di Dieng.
0: Di Dieng, Wonosobo.
2: Oh Wonosobo ya. Terus ada Mas Adrian Boyolali ya. Tapi ya lama.
0: Lama.
2: Ya. Pak Kris. Tepeng Dalu Pak Kris. Terus ada Pak Mulati, ya Asem Gede,
0: baik.
2: Pak Tri ya jarang kalau siang maksudnya, ada Mbak Rere, semuanya saya Mas.
0: Siap, baik Ibu.
2: Manggala,
0: iya.
2: Mas Manggala, semoga
0: iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam kagem Mas, halo Jeng Manggala.
0: Iya, baik, terima kasih Bu.
2: Sehat selalu juga. Tuhan memberkati semua Amin. Ya Mas.
0: Amin. Terima kasih sehat selalu Bu Yuni ya Bu.
2: Oke Mas.
0: Baik.
2: Mas
0: terima Duo, kasih. Mas. Selamat malam monggo. Bu Yuni di Salatiga Semarang ya. Dan ada siapa lagi? Silahkan 638055 atau di WhatsApp ya. Juga bisa di 081390155525. Halo. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bu Ginem di Klaten. Iya, lama Bu. Ini saya beberapa kali kok belum ketemu Bu Ginem.
3: Iya.
0: Sehat apa Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ini
3: tapi ya agak sibuk gitu.
0: Oh gitu. Waduh.
3: Iya.
0: Yalah kok sibuk terus sih surau-surau iya, malah kan. Sibuk toh.
3: Iya Mas.
0: Sibuk
3: apa gitu.
0: Wes pokoknya sibuk apa wae gitu ya.
3: Iya. Gak bisa dikatakan nanti enggak.
0: Oke, bagus. Pokoknya nek sibuk itu urusannya masing-masing.
3: Masing-masing.
0: Oke, iya. Baik. Bu Ginem, saya mau tanya Bu, pernah nyuci barang yang menurut Bu Ginem yang paling besar apa Bu? Dirasa-rasanya kok gede men, abot men gitu.
3: Ya kalau saya apa Mas itu lho ya. Tutup kasur yang apa namanya? Lupa aku.
0: Amben.
3: Enggak, tutup kasur.
0: Oh, spray, itu. Spray.
3: Yang besar, yang tebel itu.
0: Oh, bed cover.
3: Ya,
0: bed cover.
3: Itu, ya, terus itu apa? Karpet juga, tapi dulu Mas nek karpet itu saya nek nyuci itu sama yo adik-adikku di ngumpul nilo.
0: Anu,
3: nilon janti itu loh mas. Tapi nek sekarang kan saya sudah tua yo. Anu itu si anu londrek ya.
0: Londrek ke beres lah resiko.
3: Ya, kalau sekarang
0: nih. Oke okay, baik nggih. Bukine ya. Mau request lagu apa?
3: Apa ya mas?
0: Apa Indo boleh, manca boleh. Oh, sejak dari 2010 ya. Tapi sampai 2024 ini.
3: Iya. Kalau itu cinta karena cinta bisa.
0: Oh, masuk apa? Banget Judika.
3: Oh nggih, Judika.
0: Baik, nanti tak puterkan. Ada itu salamnya ya, untuk siapa?
3: Ya, salamnya untuk Mas Manggala.
0: Nggih, baik.
3: Selamat malam. Terus Bu Tanti. Mas Kering.
0: Iya.
3: Bu Menteri, Bu Modesta, Bu Elisa, Mas Andi sekarang ya mas?
0: Iya, tapi biasanya masuk malam-malam banget Bu.
3: Oh iya, karena ya sibuk juga kali.
0: Sibuk yang masing-masing itu tadi loh yang bikin.
3: Iya masing-masing ada.
0: Ada pokoknya ya. Bisa. Siapa
3: yang
0: lagi?
3: Yang penting. Itu Mas Manggala.
0: Gitu ada lagi.
3: Puriri. Puraki.
0: Iya.
3: Susah ya
0: okay.
3: Semuanya.
0: Nggih, baik. Sehat selalu ya Bu ya. Nggih, baik. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon juga di WA, tak bacakan yang kirim di WA. Kita ke lagu dulu pendengar ya. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda terus dengan kami di Pro 1. Karena lagu-lagunya ya enaklah ya pasti untuk kita dengarkan bersama. Di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Bertemu di ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.

Pendengar, kita masih dengan lagu-lagu yang sudah masuk dalam request ya. Saya akan putar dulu satu persatu. Sebentar, ini ada WA juga. Ruang Rindu, Mas Manggala, lagunya aku gandol aja. Salamnya untuk Bu Ragil, Bu Ginah, Mbak Rere, Mbak Cindy, ini dari Bunda Tifa ya. Pak Tri, Papi Rudi, dan pendengar Ruang Rindu semuanya tanpa terkecuali. Untuk Mas Manggala, selamat bertugas, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyuci paling spray selimut tebel. Handuk juga, Mas. Oke, maaf Bu Ginem maksudnya. Oke, baik. Kemudian juga ada Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, malam Ruang Rindu. Kalau Bu Endang yang berat tuh nyuci selimut sama tikar gitu, Mas. Lagunya ikut aja. Buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Mbok Nah, Bu Lastri, Bu Dini, Lek Karim, Bu Elisa, Bu Ajah Sri, Papi Rudi, Mbak Citra Muah, untuk semuanya aja. Masuk berapa kali gak terangkat. Kenapa ya, Mas, di telepon kalau masuk gak diangkat dulu tapi gak apa. Selamat bertugas, Mas Manggala, sehat selalu, terima kasih. Oke, baik. Pokoknya saya ada notifikasi nyala, saya pencet, gitu aja ya. Jadi tidak ada pilih memilih, kecuali di WA memang ada namanya. Jadi kalau pas di telepon WA kadang bisa kami sebutkan namanya, ya telepon dari siapa gitu, kami bisa tahu ya, karena memang WA kan bisa dengan fitur itu. Tapi yang di 638055 ya kami hanya mendapatkan notifikasi lampu, sehingga kalau bisa kami terima ya kami terima gitu ya. Tidak ada pilih-pilih, pokoknya kalau ada waktu masih ya kami terima, kalaupun memang belum ada waktu ya kami nantikan gitu loh, maksudnya lagu dulu gitu ya. Oke, kita ke lagu dulu. Mungkin dua lagu lagi akan kami hadirkan. Barangkali nanti masih ada waktu, saya akan coba sapa Anda kembali. Terus dengan kami, pendengar.

0: Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, satu penelpon terakhir, silahkan di 63855. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, gimana Bu Ginem?
1: Nah, kok katanya nggak diangkat siapa itu tadi?
0: Dari Bu Endang di Cemani kalau nggak salah.
1: Kalau masuk, pasti masuk tuh. Kalau mencet masuk.
0: Iya. Mungkin iya. Belum waktunya diangkat baik mungkin. Iya.
1: Iya. Aku tadi mendengar Mas Manggala kalau nyuci bareng-bareng pakai kol itu gimana, Mas?
0: Oh iya, di Umbul, Bu, di daerah Klaten juga. Kalau saya
1: iya,
0: nyucinya memang di sana.
1: Bareng-bareng
0: itu. Iya.
1: Kalau dulu di Umbul Nilo manja itu dulu.
0: Nilo ya, Cokro ya.
1: Iya, komplet. Cokro ya. Tapi kalau saya dulu dikumpulkan itu loh, Mas. Kreset-kreset besar untuk nutup-nutup gabah itu dulu.
0: Oh iya, benar.
1: Terus kloso karpet itu terus bawa ke situ aku juga. Karena adikku juga dinas di Janti kok. Ya, terus saya tuh kalau sama itu adik-adikku ya karpet, kloso, kresek gitu.
0: Komplet.
1: Nanti terus dijemur sekalian
0: iya,
1: di situ.
0: Benar. Iya, gitu. Benar. Nanti naik wis alum-alum baru dibawa pulang.
1: Sambil sendirinya dengan teman-teman langen.
0: Iya, langen dulu. Iya. Nah, tadi Kapten Obama katanya sambil mendoan dulu katanya.
1: Oh iya, mendoan. Tapi sekarang Mas dulu enggak ada yang jual.
0: Iya.
1: Sekarang kan kuliner-kuliner banyak. Dulu tuh enggak ada yang jualan, Mas.
0: Iya.
1: Sekarang Paknya.
0: Oke. Baik. Begitu ya, Bu. Baik, terima kasih.
1: Nggih,
0: Bu, terima kasih. Nggih. Oke, baik. Di belakang, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Manggala.
0: Selamat malam, kok tumben banget sih sampai jam segini?
2: Lah iya, nunggu ke pantal-pantal wae naik pintu 3 ping 4 aku naik ping 10 besok.
0: Wis ta, lho ini berarti semua merasakan ya naik wis kayak gini ini. Jadi karena tidak bisa pilih memilih, tidak boleh pilih memilih.
2: Tidak boleh lah yo.
0: Pokoknya ada lampu nyala ya pencet gitu ndelalah wae
2: sing. Iya, harus adil dong. Enggak mau.
0: Oke.
2: Gimana kabarnya, Mas?
0: Oh, kabar sehat. Mbak Rere gimana? Kok ketoknya kok tergopoh-gopoh gitu?
2: Lah, mau masuk gak bisa-bisa.
0: Sajake wis anyele tenanan.
2: Heeh, anyele tenanan biasa nang nomor 3 nomor 2. Terakhir
0: harus dipatakke HP-ne tadi.
2: Iya, patakne Mas Manggala gitu. Kemarin Mas Dedi.
0: Lah iya.
2: Kalau telepon ke radio enggak bisa lewat HP ini, Mas. Dengerin lewat HP ini.
0: Lah iya, ya enggak apa-apa. Nah, sing penting wis plong, sekarang sudah bisa bergabung.
2: Wis bisa teleponan sama Mas Manggala terakhir kali penutupan ya.
0: Lah iya,
2: Aku lagune Hujan Rindu, Mas.
0: Wah, lagune Hujan Rindu dari siapa?
2: Dari Mukti.
0: Mbok ya sing baru.
2: Lah apa sing
0: baru? Lagunya 2010 loh yang paling lama.
2: Oh, Nala ya, Nala Tulus.
0: Oh, waduh, lah tahu Nala juga toh.
2: Aduh, orang tua enggak tahu Nala, tahunya apa Mas Galak. Nah,
0: tapi nasibe Nala mesake banget loh dia.
2: Iya, seperti nasibku.
0: Loh, langsung dipadak-padak gitu.
2: Ya, seperti nasibku tenan, Mas.
0: Lah iya.
2: Tapi kan sudah happy. Ya,
0: iki nasibe Nalai dijak janjian jebule ra sida teko piye.
2: Lah iya mletre ya, Mas ya. Kasihan tidak seperti bestiku mau jadi nganten ya.
0: Dipajang
2: saya cuma tamu undangan, Mas Manggala.
0: Oke, baik. Ada salamnya.
2: Salamnya buat Mas Manggala sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, rezeki berlimpah ruah, barokah ya, Mas.
0: Yes, oke.
2: Salamnya. Yes, no. Bu Ginem ya tadi.
0: Bu Ginem.
2: Bu Ginem, Bu Yuni, Pak Kris, Mas Anibatan, Pak Muladi, Pak Beni, Bunda Maharani, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Trimulyali, Eyang Noyo, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Beni. Ojo ngalamun ya mas?
0: Oh enggak no, langsung tak
2: ngomong-ngomong. Ojo ngalamun wai. Bu Maria Keta, Mbak Citra Muah-Muah, Yang Sunu, Lek Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sartini, Bu Rakil, Bu Ginem, Bu Yasmi, Bu Yasmi, Bu Yasri, Kak Puja, terus di Pintuni, Bu... Apa ya?
0: Lo
2: ngebleng ya anu batok apa
0: ya iya ndak apa-apa
2: kakean mangan apa kimbo gorengan
0: kakean ngelai duit kimbo
2: ayo abang-abang gitu mas kari nyetor kenyang-sang ya
0: untuk siapa lagi
2: Bu Wigati, Bu Endang tiga-tiganya
0: ya.
2: Terus Mas Rahman, Bu Mutesa, Bu Tanti, nanti agak disenggol pun Pak Adem, Pak Anas, Mbak Angel ya
0: yeah.
2: Bu Titi, Bu Arjo, Bunda Tipa, Pak Sultan, Bu Handayani, Pak Mukimin.
0: Baik.
2: Salamnya buat semua kabeh.
0: Oke.
2: Dan Mas Manggala sehat selalu,
0: tetap
2: semangat, bahagia selalu. Cepat-cepat umumkan ya
0: Amin.
2: Mas, ya ramai nanti.
0: Siap.
2: Kalau pulang hati-hati, okay. Jangan ngantor nanti tak bundeli komburi.
0: Ya, wes dicentang terus pokoknya sama Mbak Rere iki. Ya.
2: Ya, makasih. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup untuk line teleponnya. Kami putarkan lagu yang sudah di request ya. Satu persatu untuk Anda. Ini ada Judika. Kemudian nanti juga satu lagu untuk yang tadi gandul-gandul saya akan putarkan terus ditutup dengan nala dari Tulus pendengar ya. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kita dengarkan kisahnya Nala. Nala ini adalah seorang perempuan yang susah jatuh cinta, sekalinya jatuh cinta sama orang ternyata pas dikencani Nala sudah dandan, sudah tiba waktu enggak jadi. Jadi Nala ini dibelenjani gitu loh. Ah, sakit banget nasibnya. Kita dengarkan lagu dari Tulus dengan Nala pendengar.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok Aji.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital, membawakan acara di sepanjang hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Surakarta Pagi Ini kembali menyapa Anda pendengar di hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Sehat, bahagia, selamat untuk Anda semuanya yang pagi ini tentunya sudah bersama kami dan yang biasa menemani kami sejak kami opening ya. Ya, sehat semuanya, pokoknya Solo Raya luar biasa hari ini, pagi ini segar sekali dan pastinya akan membuat suasana di sepanjang akhir pekan Anda lebih menyenangkan lagi. Informasi banyak sudah kami siapkan untuk Anda pendengar dan segera saja kami awali dengan religi pagi. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Misyari Rashid, membacakan surat Al-Baqarah ayat 275 hingga 286. Kemudian siraman rohani agama Islam pagi ini disampaikan oleh Ustadz Ki Ngabei Edi Sulistiono SSNM HUM dengan judul Sejarah dan Makna Bulan Muharram. Baik pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Surakarta pagi ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apapun yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

0: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman.

0: أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
1: Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan.
0: Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
1: Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu

Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatanmu itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin.

Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali.

0: Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Inilah warna-warna pertandingan yang cukup menarik di Piala Dunia kali ini, termasuk hadirnya 6 kartu merah selama pelaksanaan hingga kan pertama selesai.
2: KPU Karanganyar akan melakukan pendampingan proses pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah di SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Karanganyar.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi Sabtu 20 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menggandeng jajaran sekolah menengah atas sederajat guna mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi kategori pemilih pemula. Ketua KPU Karanganyar Daryono menjelaskan, langkah taktis ini diwujudkan melalui program pendampingan reorganisasi Komite Pemilihan Ketua OSIS atau MILKOI yang didesain menyerupai replika pemilu real.
2: Sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karanganyar mulai mengejarkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula yang menyasar seluruh sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah se-Kabupaten Karanganyar. Langkah strategis ini dilaksanakan melalui kegiatan reorganisasi sekaligus pembentukan Komite Pemilihan Ketua OSIS atau yang dikenal dengan istilah Komite MILKOI. Ketua KPU Karanganyar Daryono menjelaskan, melalui program ini KPU akan menerjunkan tim untuk melakukan pendampingan secara melekat dalam setiap proses tahapan pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah. KPU Karanganyar mendesain seluruh rangkaian proses pemilihan ketua OSIS tersebut sedemikian rupa agar benar-benar menyerupai tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sesungguhnya. Daryono mengatakan melalui keterlibatan aktif para siswa dalam komite MILKOI serta mengikuti seluruh proses pemungutan suara, KPU berharap para pelajar bisa mendapatkan pengalaman langsung dan pengetahuan berharga mengenai praktik berdemokrasi.
2: Melalui kegiatan ini, pembentukan Komite MILKOI atau reorganisasi MILKOI ini, nanti KPU Karanganyar akan melakukan pendampingan proses pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah di SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Karanganyar.
3: Lebih lanjut, Daryono mengungkapkan pendalaman pemahaman ini dinilai sangat krusial mengingat para pelajar yang saat ini masih duduk di bangku sekolah merupakan basis masa depan yang akan menggunakan hak pilihnya pertama kali dalam kontestasi politik beberapa tahun mendatang. Daryono menegaskan bekal pengalaman praktis yang ditanamkan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter para siswa agar kelak dapat bertransformasi menjadi kategori pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab pada pelaksanaan pemilu tahun 2029 nanti.
2: Harapannya para pemilih pemula yang saat ini duduk di bangku SMA ini nanti dapat menjadi pemilih cerdas di pemilu tahun 2029 nanti.
3: Adapun program pendampingan MILKOI oleh KPU Karanganyar ini pun diharapkan mampu menekan angka golput serta meningkatkan kualitas partisipasi publik dari sektor generasi muda secara signifikan. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
0: Pembangunan gereja di kawasan penataan eks hak pakai HP 0001 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon resmi dimulai setelah sebelumnya ada penolakan. Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan pembangunan tempat ibadah ini menjadi penting bagi kerukunan antar umat beragama.
4: Menjadi titik penting bagi kerukunan, kebersamaan antar pemeluk agama di Kota Surakarta.
5: Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan di Sperum Kimtan mulai membangun Gereja Betel Indonesia Jemaat Mojo di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Pembangunan gereja sendiri sempat mengalami kendala karena adanya penolakan masyarakat, namun setelah persyaratan pembangunan lengkap, gereja akhirnya diperbolehkan untuk dibangun. Ditemui setelah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gereja, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan bahwa pembangunan tempat ibadah ini menjadi titik penting bagi kerukunan antar umat beragama.
4: Ini menjadi momentum penting, salah satu gereja. Gereja adalah fasilitas umum yang bisa digunakan para pemeluk agamanya dan masyarakat sekitar untuk berkegiatan. Mari kita kawal bersama. Jika semuanya persyaratan sudah dilengkapi dan ada komunikasi yang baik, saya rasa ini menjadi titik penting bagi kerukunan, kebersamaan antar pemeluk agama di Kota Surakarta. Kami di Kota Surakarta memberikan kebebasan berpendapat, silahkan kebebasan berpendapat. Tetapi musyawarah mufakat dan mengedepankan kepentingan umum jauh lebih penting dari atas segalanya.
5: Sementara itu, Pendeta Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mojo, Chris Yuheda, menjelaskan proses pendirian gereja berjalan dengan baik, meskipun sempat menghadapi kesulitan dari beberapa orang mengenai proses pembangunan gereja.
6: Ya, kalau lama ini berjalan dengan baik. Kalau tahu ada sedikit-sedikit dari beberapa orang kan biasa ya, itu kan bukan hal yang kita anggap sulit lah. Setelah kami urus semua dengan bantuan dari teman-teman yang termasuk Mas Wali Kota, mereka bantu. Semua hadir ya 100-an lebih. Tapi kan biasa ya dalam beribadah itu kan selalu pasang surut, maksudnya tiap minggu kan selalu berbeda.
5: Di Sperum Kimtan Kota Solo memastikan pembangunan gereja berukuran 6,5 x 22 meter ini akan selesai hingga 4 bulan ke depan. Gereja sendiri sebenarnya dahulu sudah pernah terbangun namun harus dibongkar karena adanya proyek penataan kawasan kumuh di area lokasi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Masih dari Kota Solo, pendengar, ajang apresiasi sekaligus promosi ekonomi kreatif berbasis budaya Festival Tas Nusantara, Festara, kembali diadakan di Balai Kota Solo. Membuka langsung festival, Wali Kota Solo Astrid Widayani berharap Festara bisa terus diadakan sebagai ruang kreasi dan berkarya bagi para perajin.
7: Menjadi ruang kreasi, ruang berkarya untuk para perajin, pelaku ekonomi kreatif.
5: Festival Tas Nusantara, Festara ketiga kembali hadir sebagai ajang apresiasi sekaligus promosi ekonomi kreatif berbasis budaya. Mengangkat tema cerita dalam setiap anyaman, Festara ketiga ini menampilkan kekayaan warisan anyaman Indonesia melalui pameran, bazar, workshop, hingga sarasehan nasional. Festival sendiri diikuti 37 artisan pembuat tas dari berbagai daerah. Membuka langsung Festival Tas Nusantara, Festara ketiga, Wakil Wali Kota Solo Astrid Udayani berharap Festara bisa terus diadakan sebagai ruang kreasi dan berkarya para perajin.
7: Menjadi sebuah kebanggaan untuk Kota Surakarta diselenggarakan Festival Tas Nusantara ini di Kota Surakarta setiap tahunnya. Datang juga dari wilayah-wilayah lain dengan desainnya, dengan karyanya. Dan tahun ini berbagi cerita dengan anyaman sangat menarik karena banyak juga tas-tas dengan model anyaman ya. Ini menunjukkan bahwa geliat perekonomian kreatif khususnya ya ini bisa berpadu dengan pelestarian budaya. Harapannya ini terus diselenggarakan setiap tahunnya menjadi ruang kreasi, ruang berkarya untuk para perajin, pelaku ekonomi kreatif di bidang fashion khususnya produksi tas.
5: Sementara itu, Ketua Penyelenggara Festara 2026 Heru Mataya menginginkan festival yang sudah berjalan 3 tahun ini bisa menjadi destinasi pariwisata ke depan. Dirinya juga mentargetkan pada setiap gelarannya Festara bisa dikunjungi banyak wisatawan dan terus berkembang dari tahun ke tahun.
8: Ini satu festival yang membangun satu kolaborasi, satu inovasi dari berbagai sektor mas ya. Tapi kita ingin bahwa Festival Tas ini bisa menjadi destinasi pariwisata ke depannya. Bahwa setiap bulan Juni itu di Solo ada Festival Tas Nusantara yang mempertemukan para kreator se-Indonesia. Dan ini yang kita harapkan nanti terus berkembang. Ya harapan kita ini akan semakin berkembang dengan tema-tema yang terus kita olah lagi. Dan melibatkan banyak komunitas, lebih banyak melibatkan para pengrajin juga dalam rangka ranah peningkatan kualitas dan lebih banyak melibatkan universitas juga, para kreator juga untuk bisa terus mengembangkan Tas Nusantara sebagai pusaka budaya Nusantara.
5: Melalui kolaborasi berbagai komunitas dan pelaku kreatif, Festival Tas Nusantara diharapkan mampu memperkuat posisi Solo sebagai kota kreatif sekaligus destinasi wisata berbasis budaya. Festara 2026 akan diadakan selama 3 hari dari 19 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026 di Balai Kota. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Pendengar, gelar budaya dalam rangka bersih desa di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten berlangsung meriah. Kegiatan tersebut ditandai dengan rebutan gunungan hasil bumi. Adam Sutanto melaporkan.
9: Desa Jonggrangan mengadakan acara bersih desa di Sendang Simbarjoyo, Jonggrangan.
10: Pemerintah Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten kembali menggelar Bersih Desa tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan hari Jumat minggu pertama bulan Suro dalam penanggalan Jawa tersebut ditandai dengan gelar budaya dan juga kirab gunungan hasil bumi. Bersih Desa dilaksanakan di Kompleks Sendang Simbarjoyo, berlangsung meriah yang dihadiri ratusan orang warga Desa Jonggrangan. Kegiatan diawali dengan kenduri oleh warga setempat. Tokoh masyarakat Jonggrangan, Sunarno, mengatakan bersih desa dan juga kirab budaya tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Selain itu juga sebagai ajang silaturahmi antar warga Desa Jonggrangan.
9: Harapan kami selaku tokoh masyarakat, kegiatan ini sangat terciptanya kerukunan, kebersamaan, mempererat tali silaturahmi, persaudaraan semua warga dari anak-anak, muda-mudi, bapak ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat.
10: Kegiatan bersih desa di Desa Jonggrangan sudah berlangsung turun-temurun dan akan selalu dilestarikan oleh masyarakat setempat. Bersih desa di tempat ini yang cukup dinantikan oleh masyarakat adalah adanya rebutan gunungan, hasil bumi dan juga buah-buahan, serta makanan kecil. Tiga gunungan tersebut habis dalam sekejap menjadi rebutan warga yang datang. Salah seorang warga, Suwarti, mengaku harus susah payah untuk berebut gunungan tersebut. Meskipun hanya mendapatkan sayuran, dia merasa senang.
11: Rebutan sayuran, dapatnya ini, alhamdulillah. Walaupun sedikit nggak apa-apa. Sampai jatuh-jatuh. Dapat terong dua sama keti wortel sama ketela. Dibawa pulang ya, namanya rezeki, alhamdulillah. Susah banget, susah, sangat susah.
12: Dapatnya tuh seneng ya,
11: Gil? Alhamdulillah, seneng banget.
10: Pada acara tersebut juga dibagikan ikan nila secara gratis kepada masyarakat. Kurang lebih 2 ton ikan nila yang disediakan oleh panitia dalam gelaran tersebut. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan menyambut gembira dari penyelenggaraan bersih desa di Desa Jonggrangan. Selain melestarikan budaya, juga sebagai upaya memperkokoh kerukunan warga. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
13: Fokus hari ini.
0: Kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, sejak hari pertama diwarnai dengan tensi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa laga yang sudah dimainkan, wasit sudah mengeluarkan 6 kartu merah. Selengkapnya terangkum dalam laporan utama Fokus Berita edisi khusus olahraga RRI Surakarta, disampaikan Edwi Puryono.
14: Kalau kita lihat amatan, masing-masing grup unggulan masih dikuasai oleh tim-tim unggulan. Kalau kita lihat Inggris...
15: Saudara, kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sejak hari pertama, kini mulai memasuki pekan kedua. Pada pekan pertama, pesta sepak bola yang diikuti 48 negara itu langsung diwarnai dengan pertandingan keras dan tensi tekanan yang cukup tinggi. Hal itu terlihat dari beberapa laga yang sudah dimainkan, wasit sudah mengeluarkan 6 kartu merah. Pengamat bola internasional Wahyanuddin mengatakan selain laga keras pada pekan pertama, juga diwarnai dengan penampilan impresif beberapa tim seperti juara bertahan Argentina dengan kapten Lionel Messi yang mencetak hat-trick perdana ke gawang Aljazair, dan diikuti salah satu tim tuan rumah Kanada yang menghancurkan salah satu wakil Asia, Qatar, tuan rumah Piala Dunia 2022 dengan skor telak 6-0. Bahkan 3 gol diantaranya dicetak oleh Jonathan David. Menurutnya, selain Kanada, pada pekan pertama, 2 tuan rumah lainnya juga melakukan start sempurna seperti Amerika Serikat yang menang 2-0 atas Paraguay dan Meksiko yang sudah mengemas 2 kali menang atas Afrika Selatan dan Korea Selatan. Berbagai drama dan pertandingan menarik Piala Dunia 2026 juga diimbangi dengan hadirnya penonton yang selalu memenuhi tribun semua stadion.
16: Ya, secara umum jalannya Piala Dunia tahun 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada ini sangat-sangat menarik, sangat ketat, sangat antusias, dan kita lihat penonton full house, tensi di pertandingan juga cukup tinggi. Kemudian pesona-pesona juga sudah mulai muncul kan, bagaimana hat-trick Messi, kemudian Jonathan David yang mempersembahkan 3 golnya untuk Kanada dan sebagainya, dan artinya bahwa inilah warna-warna pertandingan yang cukup menarik di Piala Dunia kali ini, termasuk hadirnya 6 kartu merah selama pelaksanaan hingga kan pertama selesai masing-masing grup dan memasuki pertandingan kedua masing-masing grup. Ini menjadikan sebuah indikasi bahwa tekanan masing-masing kesebelasan sangat-sangat tinggi untuk meraih kemenangan pun demikian dengan taktikal yang ada diterapkan di semua pertandingan.
15: Sementara itu terkait performa 8 negara wakil Asia, Wahyan Burhanuddin melihat hanya beberapa negara langganan Piala Dunia saja yang mampu memberikan harapan untuk bisa lolos ke babak berikutnya seperti Jepang dan Korea Selatan. Empat negara lainnya, Australia, Iran, Irak, dan Arab Saudi siap memberikan kejutan. Sedangkan tim lainnya, Yordania, Uzbekistan, dan Qatar akan sangat sulit setelah di laga pekan pertama sama-sama menelan kekalahan.
14: Khusus untuk Asia sendiri, kita melihat bahwa tampaknya negara-negara yang sudah mapan, yang sudah memiliki pengalaman di Piala Dunia seperti Korea Selatan dan Jepang akan melaju lebih jauh, prediksinya seperti itu. Pun demikian dengan wakil Asia lainnya, Australia juga akan memberikan sebuah kejutan ya, kalau kita lihat kita kemarin bisa menang melawan Turki, kemudian bisa jadi akan menambah-nambah warna yang lain. Pun kita melihat bagaimana Yordania, Uzbekistan tampaknya akan sulit bersaing untuk lolos ke berikutnya, demikian juga dengan Qatar. Artinya apa? Bahwa ya 50-50 lah peluang-peluang negara-negara Asia untuk lolos ke sana. Irak dan Iran masih memiliki kesempatan ke sana untuk bisa maju ke putaran 32 besar.
15: Selain menyoroti wakil Asia yang harus kerja keras untuk bisa melangkah ke babak 32 besar, Wahyanuddin juga melihat tim-tim unggulan seperti Jerman, Swedia, Prancis, Inggris, dan Argentina yang diprediksi mampu dengan mudah lolos ke babak 32 besar. Sedangkan tim lain seperti Brasil, Spanyol, Portugal, Belanda harus lebih keras lagi untuk bisa meraih kemenangan di pekan kedua dan ketiga. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
0: Memasuki hari ke-9 penyelenggaraan Piala Dunia 2026, tim-tim unggulan masih menunjukkan keperkasaannya. Namun demikian, tim-tim Asia juga memberikan perlawanan yang mengesankan melawan tim-tim dari Eropa dan Amerika Latin. Selengkapnya terangkum dalam komentar olahraga disampaikan Matthew Senggono.
12: Saudara, memasuki hari ke-9 penyelenggaraan Piala Dunia 2026, persaingan di fase grup semakin menarik dan penuh kejutan. Sejumlah tim unggulan menunjukkan kualitasnya sebagai kandidat juara. Sebut saja sang juara bertahan Argentina yang menghempaskan Aljazair dengan skor 3-0. Kemudian Jerman yang menang besar atas Curaçao dengan skor 7-1. Prancis yang mengalahkan Senegal 3-1. Dan Inggris yang berhasil comeback dan mengalahkan Kroasia 4-2. Namun demikian, kejutan juga ditunjukkan oleh peserta dari Asia. Jepang berhasil menahan imbang tim kuat Belanda 2-2 dan Korea Selatan yang mengalahkan Cekoslovakia 2-1 meski di leg kedua Korsel lengah dan harus mengakui keunggulan Meksiko dengan skor tipis 0-1. Kejutan dari benua Asia lain ditunjukkan Arab Saudi yang menahan imbang tim kuat Amerika Selatan Uruguay 1-1 dan Mesir yang juga menang tim Eropa bertabur bintang Belgia dengan skor yang sama 1-1. Secara keseluruhan, hingga hari ke-9, Piala Dunia 2026 menghadirkan kombinasi antara dominasi tim unggulan dan semangat juang negara-negara Asia yang semakin kompetitif. Turnamen masih panjang, namun perkembangan sejauh ini menunjukkan bahwa sepak bola Asia terus mengalami kemajuan dan mampu bersaing di panggung dunia. Babak-babak berikutnya dipastikan akan semakin menarik karena setiap tim berusaha mengamankan tiket menuju fase gugur. Demikian komentar olahraga, selamat pagi.
0: Dan mendengar, menjadi garda terdepan dalam mengawal ratusan jemaah haji di negeri orang bukanlah perkara yang mudah. Memikul amanah besar untuk pertama kalinya sebagai Ketua Kloter 66 asal Sragen, Puji Asputra merasa bangga bisa melayani tamu Allah di tengah ratusan jemaah lansia yang membutuhkan perhatian ekstra.
13: Melayani jemaah itu yang utama, bukan ibadahnya, tapi ibadah saya yang melayani petugas itu.
17: Bagi sebagian besar orang, menginjakan kaki di tanah suci Mekah adalah tentang mengejar kesempurnaan ibadah pribadi. Namun, kisah berbeda justru datang dari Puji Asputra, seorang pria asal Kabupaten Sragen yang memikul takdir berbeda pada musim haji kali ini. Ditunjuk langsung sebagai Ketua Kelompok Terbang 66, Puji memimpin tanggung jawab besar mengawal 360 nyawa jemaah, di mana 150 orang diantaranya merupakan jemaah lanjut usia di atas 60 tahun. Menjadi petugas untuk pertama kalinya, Puji mengaku tidak ada ruang untuk menyombongkan kemampuan diri di tanah suci.
3: berbekal pelatihan di klub manajemen kloter serta koordinasi ketat bersama ketua regu dan ketua rombongan, kalimat bismillah dan tawakal menjadi satu-satunya mantra penguat hati yang ia gaungkan sejak dari embarkasi.
13: Yang jelas karena pertama kali nggih, jadi bismillah, tawakal Allah. Jadi ya bisanya kita memohon pada Yang Maha Kuasa bagaimana kita dimudahkan, gitu aja. Karena di sana itu ya apa ya, kita itu kalau menyombongkan diri itu nggak baik. Ya kita merendah, kita itu lemah. Jadi kita ya minta pertolongan Yang Maha Kuasa.
3: Puji memandang esensi keberangkatan ke Tanah Suci dari sudut pandang yang sangat humanis dan mendalam. Baginya berburu pahala tawaf di depan Ka'bah atau mengejar ibadah sunnah pribadi kini tidak lagi menjadi prioritas utamanya. Ego itu telah digantikan oleh ketulusan untuk membasuh peluh, menggendong jemaah yang kelelahan, serta memastikan 150 jemaah lansia dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
13: Ya, yang jelas saya berharap bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, melayani jamaah dengan sebaik-baiknya, dan jamaah dapat melaksanakan rukun wajib sunnah hajinya, dan kami pun petugas ya dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tapi yang jelas tugas saya sebagai petugas melayani jamaah itu yang utama, bukan ibadahnya, tapi ibadah saya yang melayani petugas itu.
3: Melayani jemaah dengan sepenuh hati dinilai Puji sebagai wujud ibadah tertinggi yang sesungguhnya. Ia berharap seluruh jemaah asal Sragen yang dikawalnya dapat menuntaskan rukun, wajib, serta sunnah haji hingga kembali pulang ke tanah air dengan selamat. Kisah Puji akan menjadi cermin bahwa mabrurnya seorang petugas haji tidak diukur dari kekhusyukan doa pribadinya, melainkan dari seberapa ikhlas dirinya menjadi pelayan bagi para tamu Allah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kejuaraan sepak bola dunia 2026 yang berlangsung di tiga negara Amerika, Meksiko, dan Kanada sejak hari pertama diwarnai dengan tensi tinggi. KPU Karanganyar menggandeng jajaran sekolah menengah sederajat untuk mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula. Saya Bibi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Baik, pendengar, Anda masih terus bersama kami Surakarta pagi ini ya. Kita akan mengupdate beberapa informasi termasuk dengan cuaca untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ya. Kita langsung jadi sebelum ke cuaca kita akan mencoba menghubungi Mbak Ida ya di Pasar Gede untuk mengupdate harga sembako hari ini. Mudah-mudahan bisa tersambung ya. Ada beberapa harga sembako mungkin yang yang naik turun, dan ini bisa diinformasikan kepada pendengar kalau sudah memasuki musim pancaroba, kira-kira apa saja nih komoditas yang harganya melonjak, apakah masih bawang merah? Oke, baik pendengar. Kami belum tersambung dengan Mbak Ida ya. Kita akan update dulu untuk informasi cuaca di hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026 ya. Di Kabupaten Boyolali berawan, Klaten berawan tebal, kemudian sebentar ya, Sukoharjo berawan tebal, kemudian Wonogiri hujan ringan, Kabupaten Karanganyar hujan ringan, Sragen cerah ya. Kemudian di lanjut kita ke Kota Solo ya.

Kalau Kota Solo cuaca di hari ini cerah ya. Suhu udara ini dari berapa tadi minimal? Paling rendah di Kota Solo ya. Ya, 27 sampai 32 ya. Ya, jadi sebenarnya tidak begitu dingin di luar sana, agak-agak panas memang beberapa hari ini. Dan juga informasi pendengar bahwa nanti pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, setelah kita mengikuti warta berita secara nasional, kita juga akan langsung mengikuti siaran pertandingan fase grup C dari Stadion Philadelphia Brasil bersama Timnas Haiti ya, atau kesebelasan atau Timnas Brasil melawan Timnas Haiti. Baik, belum ada yang bisa kita hubungi pagi hari ini pendengar, mudah-mudahan saja semua berjalan dengan sangat baik. Setiap pertandingan sepak bola yang Anda ikuti, Anda sudah punya jagoannya mana ini ya. Oke. Baik pendengar, sebelum saya mengupdate untuk harga sembako hari ini, akan saya hadirkan dulu ya untuk membuat suasana pagi Anda semakin semarak di hari Sabtu ini. Satu nomor lagu dari siapa nih yang saya pilih? Oke, dari Hindia untuk Anda.

0: Baik pendengar, kita update untuk harga sembako hari ini bersama Mbak Ida di Pasar Gede ya. Baik, selamat pagi Mbak Ida.
1: Pagi.
0: Iya, baik Mbak Ida, kita update untuk harga sembako hari ini. Silakan dimulai dari apa ini Mbak Ida?
1: Untuk harga bahan pokok masih sama Mbak. Harga beras medium bulog 12.500.
0: Oke. Okay.
1: Untuk harga beras C4 super 17.000, yang mentek 18.000, rojo lele 19.000.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk harga telur 26 sampai 27.000. Harga daging ayam 35, daging sapi 140. Untuk harga gula 18 sampai 18,5, itu yang curah ya Mbak.
0: Iya, kalau perbawangan gimana Mbak Ida?
1: Kalau harga bawang putih itu sekitar 38 sampai 45, itu tergantung kualitasnya Mbak.
0: Okay.
1: Kalau kualitasnya bagus, enggak mahal.
0: Bawang merah masih untuk mahal?
1: Bawang merah turun sedikit. Bawang merah itu sekarang ada yang 55 sampai 70, itu tergantung kualitasnya.
0: Okay.
1: Kalau itu kan Brebes.
0: Iya betul. Iya berat. Kalau cabai juga turun ya harga?
1: Cabai ini turun sedikit. Cabai rawit itu cabai rawit itu 60 sampai 55. Cabai keriting itu 30. Cabai besar 35. Untuk cabai lalap itu 35.
0: Oke, okay, daging-daging juga aman ya Mbak ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Stok aman semuanya Mbak Ida?
1: Ya, aman.
0: Oke, okay, baik. Mbak Ida, terima kasih waktunya bersama RRI Surakarta pagi ini. Selamat beraktivitas. Selamat pagi Mbak Ida.
1: Pagi.
0: Iya, pendengar, bersama salah seorang staf ya di Pasar Gede, Mbak Ida, kita sudah update untuk harga sembako. Bawang merah meskipun mengalami penurunan ya, tapi penurunan yang apa ya, sedikit ya. Jadi masih lumayan mahal, 55 sampai 70.000. Ini yang terbaik. Kemarin juga sempat melihat ada yang kecil-kecil agak murah. Tapi ya itu, memang kalau kecil biasanya mengupasnya agak susah ya. Apalagi kalau bawang merah yang Brebes ya, yang kering tapi tua, apa namanya, sedikit aja udah mantap gitu, kata ibu-ibu ini yang suka masak ya. Iya, untuk semuanya kita sudah mengupdate untuk harga sembako. Cuaca juga sudah kita update hari ini. Mudah-mudahan semua aktivitas Anda lancar semuanya. Dan hari ini pendengar Pro 2 RRI Surakarta juga punya gawe ya, mensupport ini. Jadi mereka mengadakan studio mini untuk English Corner ya di The Colomadu. Ini untuk memeriahkan acara Kapolda Jateng Cup Esports Tournament Road to Kapolri Cup ya pada hari ini 20 Juni 2026. Silakan semua anak muda untuk bergabung di sana ya, karena dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam seru-seruan ya di English Corner-nya Pro 2. Baik pendengar, terus melangkah bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu tembang lagi untuk pendengar. Ada yang tengah berolahraga mungkin karena hari Sabtu pagi, saat Anda bisa menikmati rehat Anda, me time Anda, dan quality time Anda bersama dengan orang-orang yang Anda cintai.

0: nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok.
3: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.